Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sarang rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumanga ah, geura ka palayun deui ah, sor ah, nyangakeun.

0: Harita teh kaayaan beuki peuting. Kendaraan di jalan-jalan geus ngorotan atuh puguh nu parngaliwat pating seleber teu sirik napa tarik-tarik. Lampu nanyebrot manicaang harita teh. Sedengkeun Pa Aris ngadius muruk ka kantor polisi, geus tepi ka kantor polisi reg eureun. Langsung lapor ka piket. Didinya menta keterangan tapi teu hasil. Teu meunang informasi anu pasti. Anu aya patulapatraina jeung Ian budakna. Pa Aris teu putus asa, diwus ka rumah sakit Rancabadak. Didinya manehna nanyakeun kana piket utamana ka bagian khusus anu sok nulungan korban kecelakaan. Tapi di rumah sakit oge teu meunang keterangan, tetep lebeng taya bejana naon. Pa Aris mimiti lungse beungeut anak na kokolebatan, da eta kapangaruhan ku layon si Rusja anu tadi digarotong.
1: Aduh kumaha ari nasib si Ian ieu teh nya. Yang ngaribeuhkeun bae ka kolot teh, aduh. Geus puguh urusan materi. Geus puguh urusan pagawean. Pan si Ian teh can boga gawe nepi ka ayeuna oge. Aduh. Ayeuna kalakuan ngariweuhkeun wae di aduh. Nyeun kaributan we. Dasar budak pelawang atuh. Kieu ya akibatna yeuh, aduh. Ngariweuhkeun hate kolot we ieu mah yeuh. Duh, si Ian.
0: Kitu ceuk Pa Aris. Bus kana mobilna gek diuk tukangeun setir, tapi mobil can waka dihirupan. Kalah ngahuleng bangun bingung. Rada lila mikir Pa Aris teh, milih-milih pilampaheun kudu ka mana nya manehna init. Da rumah sakit Rancabadak geus diteang. Eueuh, informasi. Naha Ian di mana atuh? Naha kudu ka mana nyajug-jugeun? Ku siwel ngabijilkeun rokok. Pelenyun udud serebung haseupna bijil harita teh.
1: Aduh. Ka mana ieu budaknya? Alah.
0: Pa Aris mikir-mikir terus aya meureun 15 menit mari dinya teh dina jero mobil. Sanggeus mikir kitu bral aya ilham. Sakabeh rumah sakit nu deukeut ka lokasi kecelakaan rek dijugjug. Maksud Pa Aris rek dijugjug, rek diteang pokona mah. Cek rumah sakit, puskesmas atawa mantri suntik atawa klinik nu deukeut ka lokasi tempat kejadian kecelakaan. Rek dijugjug dan didegdeg ku Pa Aris. Neangan informasi nu ngaran Ian.

0: Pat pernah na di jalan Waringin. Aya hiji mojang leumpang sorangan, bari eta mojang teh mawa buntelan. Leumpang bangun lungse, teu puguh dijugjug deui eta mojang teh. Eta mojang gawena rada treret, neangan tempat nu sakira aman keureureuh, da cape pisan atuh leumpang tuluy-tuluyan. Ayeuna geus anjog ka jalan Waringin. Tapi teu aya nu kapilih tempat keureureuh teh harita teh. Nyatungtungna terus leumpang, nuturkeun indung suku teu puguh dijugdug. Saha eta awewe teh nyititi geuningan.
1: Harianeun Kang Sumadi. Harianeun. Sugan teh kitu atuh. Horeng kitu kalakuanana ieu teh aduh. Jahat alabatan sato. Aduh. Ka aing dek ngaruksa kahormatan aing. Ceruk minah. Kacida boga salaki teh nya aduh. Aing beki sieun boga salaki teh mun kieu mah aduh. Ampun. Sok sieun cara ceruk minah. Ngesalakina teu balik teu boga gawe pagawean judi mabok ka awewe. Ya Allah ya Rabbi ma dia nasib abdi jadi kieu ma aduh di mana atuh ari bumi nanya yeyen itunya aduh ngesabara jalan kuring-kuring di dia inget ya aduh kelakuan Kang Sumadi lebih kaki gitu-gitu nak duh es tuning pikasieun kacida duh gila aing dek digerejut dek hidup sakahormatan aing kutilu pamuda cikene kamari-kamari Kang Sumadi dek aduh
0: itu gerentes hatena nyemojang bari terus leumpang leok mengkol ka kenca keur jong leumpang na eta mah pasar andog jeung dua jajaka ti kajauhan keneh geus mureleng ka nyititi teh ada saoran anu nyititi teh mojang geulis rancunit lempai jangkung leutik pantes teh atuh pantes nyititi teh baranggok dua nana ngarandeg nusa urang ngureleng ka nyititi ti luhur nepi ka handap dipapai jiga nanti nusa urang deui nyerengeh dikasieuneun pede ka mana nyai mau kemana dong? Aduh, jangan berangkat sendirilah. Ulah angkatnya lidah bilih ayak nu megat. Kersa upami dijajabkan ku akang. Kalau seandainya kita jajab yuk, mau kemana yuk?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
2: Ayeuna teh hararampang, Pak, badan teh. Ayeuna mah tiis. Enak we no, Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawa strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya?
5: Pandangan kabur
6: ya?
5: Pandangan kabur
6: iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, ya, amin.
5: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 08000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08 13 8000 6860.
7: Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Pada kemana, Nyai? Mau kemana dong? Aduh, jangan berangkat sendirilah. Ulah angkatnya lidah milih ayak nu megat. Kersa upami dijajapkan ku akang. Kalau seandainya kita jajap yuk, mau kemana yuk? Cek nusa urang bari surah seriku masep, olok-olok kabina-bina. Kebeg! Nyedidi rewas, ras ingat karena kejadian anu geus kaliwat, geus dua kali. Nganingang dikitu-kitu baik kula laki teh. Manehna boga pikir yen di kota mah geuning lalaki teh loba nu hideung belang. Teuing kumaha atuh? Atuh puguh bakat kureuwas sieun. Nu penting mah bisi kajadian nu geus kaliwat kalaman deui. Teu panjang mikir nya titih harita ge udug-udug teg we. Pasti jajakan nu dua teh bakal boga niat jahat ka manehanana. Bahkan bakal ngaruksak di kehormatan manehanana. Kitu pamikir nya titih. Dekung sih ngajawab, pericet, bereng mengelumpat sakuatna. Mana tiba baranting bakat kusiun. Kemana itu? Kemana Nyai? Mau kemana dong? Aduh, wah, iya mah yang nanya sebener-bener. Aduh, aduh, mau dipaksa tuh, oi. Mungan berenan, awai kampung juga nama ye. Atau bak, nu kerusuh kumah ye. Ah, henteu imah yeuh. Oh, geulis euy, aduh. Nyapuguh jajakan nu dua colohok. Pokona mah hampir bareng malik anu lompat geus kitu silih pelong, pok nu saurang nyarita. Ah, budak. Ayo budak, kagok yeuh, hayu. Hayu lah, hayu. Wah, geus meunang mah urang bawa kana nyingkur. Hayu. Tebal baturna. Demikianan waktu perang bangguan anak muda kanyi titi atau beki dewas nyi titi teh lompat beki tarik di barung kuratu dia jantung lumnya pate
1: kurang ajar aduh laki muda gitu
2: ayo Nyai kemana Nyai ayo Nyai dah mau kumat tuh Nyai ayo dong lompat tuh Nyai ayo
0: tekung si Lila. Nyi Titih serok kepada patlan jalan. Nyi Titih tenolih karena nanawon dan sien kujajakan dua tea. Mentas jalan tekeranak luak diuk. Belecot! Cekit! Gerung, cekit! Ceger mobil dengar tihang lampu setopan.
2: Aduh! Naik dah budak teh, aduh! Untung teringat aduh.
0: Nyetir dia dewas, lompat nanti pukul tujuan. Panon aset tenenyo, cedak nubruk tiang listrik. Sanggeusnya Titi nembrak tihang listrik sirah nalieur teu inget teu bumi alam ngacoprak dina trotoar nya Titi teh.
2: Ayo,
0: tukang bajigur muru, tukang pasok moro, nungaliwat pahela-hela, muru ka nu cilaka. Nyi Titih nu keur meunang nasib sial pada ngaronom, pada nulungan dipariksa pisi kumaonam.
2: Mana nu nabrakna yeuh? Waduh kurang ajar ieu bayuh. Kira-kira atuh. Ieu budak ngora geulis deui euy aduh. Ampun. Wah, nu nabrakna mana yeuh? Ditenggeulan nu kurang ajar ieu mah nu nabrakna yeuh.
0: Cek hiji lalaki bari luak dieuk tapi pok aya nu nempas. Ah, da teu katabrak ieu mah yeuh. Dengara tihang listrik euy. Tuh mobilna mah dengara tihang lampu. mengpar tadi teh kasih si untung sakit ge munte mengpar mah paeh si ganata jelema teh tah kitu ceuk nu nyaksian pisan.
2: Oh wante nyak ibu dak ya lu wah kurang ajar diudah nu kitu malah tanggung jawab boy robal tabrak lari ayeuna mah yo aduh wah ieu yo
0: nu ngariung ngareret kana mobil sedan nu memang huluna adek keneh kana tihang lampu ngan tepat di parna eta sedan teh tihang lampu tibang doyong hulu mobil nyuhid saeutik da kabantu ku rem atuh harita teh brae panto mobil muka jrut hiji lalaki tengah tubuh turun ngadeukeutan kana cilaka teh saselenep hayang kahareup horeng geuning paris anu nyampeurkeun teh sorok ka nyititi nu teu eling-eling.
2: Aduh, naon uta tuh ieu teh?
0: Bokna rada ngegeter, terus ngarampak tarang nyititi kerasa haneut.
1: Can kapenak nu datuna mah ngan ieu we yeuh. Tarangna buncunur hawatos.
2: Aduh, karunya teu ingat tuh. Nah kunaon atuh make lompatnya? Jiga nu aya kasieun ieu mah yeuh.
1: Aduh, ka atuh ieu budak teh. Yang teu bauh, bara main kitu naon ieu teh nya, aduh.
2: Aduh, karunya ieu budak yeuh.
0: Ceuk Paris bari ku kieu teuing nanya ka saha. Ngan harita ya dua jajakan urada murengkeut hatena. Rumah saboga dosa, sok sieun aya nu nyahungeun. Eta dua pamuda teh lalaunan munur bari sidih toel. Leos ini teu malire kana cilaka eta dua pamuda teh. Nunulungan recok ngomong sadengkeun Paris bingung. Kudu kumaha geus kieu? Geus puguh ieun budakna can kapaluru. Mobil kalah kapenyok cilaka. Jabat teu tega ningali nu nabrak tihang listrik. Najan teu katabrak ku mobil oge cilakana mah tetep karunya ieu budak teh eling-eling. Tapi eda subuhan Paris mah wijaksana jelemana. Nyaahan jeung ulas asih ka sasama. Pak Aris akhirna nyokot putusan rek nganteur ka Nyi Titi ka rumah sakit bari sakalian maluruh ieun.
2: Bapak-bapak nu di nyaksian ieu punten.
3: Kumaha, Pak?
2: Kumaha, Pak?
1: Tos sorongot teh da ieu mah si bapak ieu. Teu salah tuh.
2: Oh, kohol we aing mah loba kajadian yeuh. Ngajar lah.
1: Da tanggung jawab ieu mah bae yeuh.
2: Kieu yeuh, Pak. Titip heula sakeudeung nya.
0: Kuring rek meniksa mobil yeuh.
2: Kada ulah terus kabur, Pak.
0: Moal, kuring tanggung jawab.
2: Loba nu kajadian di mah teu tanggung jawab. Pura-pura meniksa mobil. Leos ini kitu. Nu cilaka diantepkeun. Atuh ketemuan urang dieu yeuh, pokona mah yeuh.
1: Moal. Maneh mah kitu wae atuh hidup teh. Masih mah cara nu lain atuh. Moal atuh ieu mah yeuh.
2: Duh. Kajadian euy. Ah, kurang ajar yeuh. Lawan jelema anu edan ieu mah yeuh kitu.
0: Tah kitu pokona mah titip heula nya sakeudeung ieu urang kali nu ka nu nabrak tihang listrik. Kuring rek meriksa mobil heula. Ceuk Paris kanu aya di dinya. Leos muruk kana mobilna diarak ilik dititenan tetela ukur ruksak hareupna wungkul mobilna teh. Teu pati parna geus kitu kalacat unggah kana sedan. Gerung-gerung dihirupan. Terus munur, alhamdulillah mesin mah teu meunang gangguan ngan lampu pareum sabeulah. Geleser mobil maju ka deukeut Nyi Titi, terus eureun deui sarta meta tulung ka nu ngariung pikeun mangku Nyi Titi ka jero mobil. Atuh puguh manéh poboro-boro. Pada hayang mangku digotong ku tiluan sok digorerkeun dina jog tukang.

0: Oh, apa? Tak ada naon mobilnya?
1: Untuk alhamdulillah. Punten wargi-wargi sadaya nedawi dia sim kuring. Punten panggotongkan kena lebat mobilnya.
0: Oh, dibawa kemana ya?
1: Urang cana ke rumah sakit, urang parios gitu maksud teh hawatos. Ken sim kuring tang waler, punten pang mangkukeun we ku sadayana.
0: Oh, ngomong atuh kitu mah. Maneh, maneh bagian hanapna nya. Teh si itu bagian luhurna, kuring tengah-tengahnya. Sok siap.
2: Maneh mah bisa sia teh lah. Dasar culun sia maju.
0: Aduh. Sok ah hop ah es minda romni
1: dah aduh,
0: parantos pak, botos. Nuhun kasadaya nanya, daya mangai kanggo nyesep ye, lumayan. Wah, betul kita tuh, jalan mau terhadap ye mai.
2: Maneh mah, diberi duit langsung nyongsong.
0: Wah, kalau kita tuh, harus oh, hebat si bapak ye aduh. Wah, surat je aduh. Wah, gede lumayan oi.
1: Dah. Nuhunnya bapak-bapak sadayana mangga digantun heulanya. Cek Paris.
3: Mangga Sun.
0: Mongo. Wilujeng Sun. Wilujeng yo mongo.
1: Kleser mobil maju lalaunan ngajungjug ke rumah sakit mun dituju ku Pak Aris. Saja jalan Paris teh teu weleh ngalieukan ka tukang. Bisi nu cilaka ti guring tina jok. Tapi bangun merenah nyelegon beh eta teh nyititi teh. Buntelan wadah pakaian ditunda di handap. Nasaha ieu budak teh nya. Bet wayah kieu ngulam preng sorangan di jalan. Jeung eta deui. Make lulumpatan deui. Pasti aya ka sang tukangna ieu teh. Dedeh teuing nyai ieu teh. Karunya ieu mah.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambuh teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asalna saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini, Pak.
1: Muhun kawitna mah saat ngaleut Alpa Propolis mah kawita tetiasa diciwit.
0: Kumaha apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
5: iya,
4: ya.
5: Iya.
4: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya.
4: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini,
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak, asli.
4: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
5: amin,
4: matanya
5: amin.
4: Sehat total ya Pak ya.
5: Iya amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sa botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigo nya, Pak?
1: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerecem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
0: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
3: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
3: Abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Status 2,4

0: Moal bisa keur poe isuk apaan. Ayeuna hampir jam 12 peuting, kantor redaksi geus teu narima keur terbitkeuneun isuk mah kitu.
1: Nya, kanggo pagetu atuh. Barisakan tenan enjing paluruh deui.
0: Ceuk Nyeyen tetep sumangetna ngagedur, teu babari reuntas harepan. Nya lah, kitu oge bisa lah Yen, Bapak setuju. Tapi keun lanan eta mah. Ayeuna Bapak hayang nanya ka Nyi Titi, na kumaha lalakona ieu teh pangna tepi ka ngalaman kieu teh? Cik terangkeun ka Bapak ieu teh, coba.
1: Ceuk Pak Aris bari neuteup ka Nyi Titi. Muhun teteh, sok geura terangkeun sakantenan atuh ieu ku teteh ieu. Na kumaha dugikeun ka kieu atuh?
0: Nyi Yeyen sarua panasaran. Atuh puguh era-era oge dadak-dadak Nyi Titi nerangkeun lalampahanana ti awal tepi ka akhir. Tangtuna dia jawa anu parantingna wae nu sakira bakal kaharti ku kulawarga Pak Aris. Sanggeus cacap Pak Aris ungut-ungutan pok nempas.
2: Aduh, kutan kitu ieu teh. Karunya teuing atunya. Jadi hidup teh sieun ku si Rusli nya.
1: Sumuhun juragan.
2: Ah, penyebut juragan bapak we kitu. Ayeuna maksud hidup teh kumaha tujuan hidup teh ieu teh? Tujuan hidup teh nya kumaha ieu teh?
1: Nya maksud teh bade menarian pada melan we abdi teh ieu teh. Karena naon bae atuh asal nu kadada kaduga ku abdi kanggo nyamung-nyamung umur kitu maksud teh nyamung-nyamung hirup kitu maksud teh abdi teh kitu. Da teu puguh geuning di kota abdi cuangcieung. Taya rencang taya wargi tapi abdi tegaduh pada melan kitu atuh pa ieu teh pa?
2: Kitunya
0: Pak Aris ungut-ungutan red kabuwardiah nu direret surti sabab geus sababaraha poe kulawarga Pak Aris keur susah ku pagawe teu boga pembantu.
2: Bu, kumaha mun sina ngagantian biinah we ye satuju atawa henteu?
1: Nya, ari ibu mah asalnya cici daekeun we atuh. Teh halanganana. Karunya ka Yeyen loba teuing cabakeunana eta teh.
0: Teh mal bubar liah nya tujuan.
2: Ya syukur ari kitu mah atuh. Tayeuna kieu ti, ari nya mah aya niat rek digawe. Geus we di dieu atuh nya. Da bapa teh teu boga pembantu rumah tangga ieu teh. Tapi ulah boga rasa dihina, kade. Ulah rasa dihina dianggap pembantu lain. Teu bisan-bisan bapa mah. Ulah ngarasa dihina jeung dicacampah ku bapa ieu teh maksudna teh. Kumaha ti ieu teh?
0: Coba kumaha nya? Sok. Jadi kieu ye. Wani kitu sok teh pedah we hidep nyebutkeun kitu hayang boga gawe. Itung-itung silih tulungan jeung papada kaula. Kumaha daek henteu? Pak Aris neuteup ka Nyi Titi atuh puguh meni asa ditonyok congcot Nyi Titi teh. Rek teu bungah kumaha atuh. Da eta nu diteangan ku Nyi Titi teh. Asa sajabat ti kitu apan tepung jeung Nyi Yeyen jalma nu keur diteangan ti bareto. Sasat eta nu jadi tujuan manehanna pangna ini ka kota oge.
1: Juragan, karna pipisan ku abdi. Upami bapa maksud kitu mah hatur nuhun.
0: Ukur sakitu teh mah Nyi Titi bari kebek ku kabunga.
2: Tah, geuning satuju sarerea-nya. Geus atuh ari kitu mah. Geura deuh heula, geura istirahat heula yeuh da geus peuting ieu teh. Karitu tuh karitu tuh aya kamar tuh. Santeuna hidup teh capek, datas meunang kacilakan atuh. Keun isukan urang tuluykeun deui ngawadul mah. Cingku hidup pernahkeun yen karitu.
1: Mangga Pak. Hayu teteh urang kalebet hayu sareng abet hayu. Hayu ka teteh tuh hayu. Purasa asa di dieu tuh. Apan jeung sobat ieu teh.
0: Nyi Titi diajak ka jero ku Nyi Yeyen. Kebet ka kamar tukang paranti biina. Nyi Titi kacida bungaheunana mani asa ditumu umur. Keur mah eukeur hayang tepung jeung Nyi Yeyen katulung-tulung bet ditarima pisan jadi pagawe. Atuh asa mabok manggih gorowong Nyi Titi teh. Bus dua nana ka kamar Nyi Yeyen ngahurungkeun lampu red ka Nyi Titi nu masih keneh palahak polohok.
1: tadi dia ye sing bernahnya ulah nata ulah tumamu ulan tamu dah abdi oge teu nganggap ka semah teu nganggap ka pembantu teu abdi mah tapi nganggap ka sobat jeung ka dulur kitu. Ulah tumarumpang di dieu mah sing biasa we kaos di bumi nyalira kitu puku kuring teh aduh meni atoh ieu teh atuh kumaha atuh ari neng ah tu nyebut neng yayen gitu tapi iyen gitu. Ulah tu mamu jeung iyen mah puku kuring teh meni atoh kasumbingan si teteh teh asa reug-reug aya batur ulin gitu
2: ceuk nya yayen ngabrehkeun ka bungahna
1: duh nuhun atuh neng nuhun pisan tong neng iyen gitu abdi nyebut ceuk titi atuh ceuk oge nyebat iyen ka abdi kitu pek sing raos leureuh atunya keun enjing ngobrol matuh bisi teteh tapi kene maklum tas menang karewas apanan nuhun atuh ai ieu teh
2: nya titi teu kenat-kenat nganuhunkeun cina banget ku bunga-bungahna harita teh atuh satuluyna mah nyeyen kaluar ti kamar pantok ditutup kena launan nya titi cicing di kamar sorangan ngahuleng jiga anu can kumpul lemutan harita teh lampu listrik 15 watt ngempur hurungnya angan kamar di pojok deket janela aya lomari pakaian digireunana aya kastop ranjang kai wobeg make kasur jeung spre bantalna make sarung barodas teu kabetaheun pisan di dinya teh dina temok nu misahkeun kamar jeung dapur aya tulisan ayat kursi jeung hartina kunyi titi di pelong rada lila dibaca jroning ati aneh nya titi teh reug-reug di kamar teh nanya tulisan kitu teh ujug-ujug betah we cicing di dinya teh sabab kunyi titi geus ka sawang nu boga imahna pasti jalma hade nu kungsi cicing di kamar eta jalma soleh ahli ibadah hartina
1: alhamdulillah hirobil alamin kening mangih patempatan anu hade nuhun Gusti anu agung nuhun ya Allah ya Robi duh mak bapak abdi doakeun sugan we ti mimiti ayeuna mah abdi teh mangih kasugemaan
2: kitu ceuk hadanya titi harita terus muka wadah pakaian nyokor simut goledag ngagoler bangun asa-asa empuk matak betaheun harita teh memeh reup sare panon gular gilera neuteup lalangit asa hese pisan dek reupna kalah rusras kanu anyar kalakonan ingat kana rupa-rupa kajadian anu geus kasorang kumanehanna tapi dilalila sadar deui nya titi geus meunang kabungahan ayeuna mah atuh reup sare kalawan ipepende ku sora jangkrik di pipir imah

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Barat

0: saya jujurkan lah, jujurkan.
1: Tidak akan tergoyahkan.
0: Ya, guys, jujurkan.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana ku mah malak pegirung teh.
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan ku mah?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas
2: sesak
3: gitu.
2: Sesak napasnya. Tos seberapa lama ya teteh?
3: Ay hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalandong tos ka mana wae?
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu pangintenya.
3: Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saya sabar botol tah.
3: Karak sabotol kadua arek
2: kadua ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucurnya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulo boge ngagobandal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras laras laras.
3: Aya nama alhamdulillah.
2: Sareng senang leutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabra tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobok.
2: Laras, laras, laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawa nanti kamari?
3: Polip.
2: Polipnya?
3: Nya, menurut dokter mah polip.
2: Alhamdulillah, ayo nama sarang sedang ngaleut tandong alfa purus, alhamdulillah ya?
3: Alhamdulillah, ayo nama longsong gitu, irung teh, henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong, ayo nama bente.
2: Bentes deuing ya?
3: Ya, ayo nama.
2: Dan apa dia ngakot malegpeg nya?
3: Malegpeg kamari mah, batur kita ngartiin ngawangkong teh, malegpeg teh ya.
2: Mohon, mohon, mohon, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes. Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah melegpeg irung teh. Meser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Mohon naga. Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawit teh jenten kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur, jenten sok puyeng wae, tensina tinggi. 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah ngangotongkat, peh gitu. Jantan bingung, aduh, ya kedah kumah. Mau sok dietan ben dipayang gitu, pami utaya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ditemani kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah. Tiasa barang damah gitu, ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawit tanya teu acan karaos, nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih, geun aya, aya karaosna. Tah tos kadua nya anya. Leng, pami deui. Aduh, geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek teu eungap. Alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah aya na tak iya sarang iya tak iya matu tinggal diapun
2: sampean
1: mohon sampean tuh bareng iya tenyari ya tak kana iya sakin tendai ke opat kali na tak iya nuju majang damang gitu kom itu mah aduh nyari tak iya nanti nuju damang hoyong iya ndai gitu upami teteh mun gaduh atas mah yong besar dui tak gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dia mudah-mudahan sing pajeng italanan
0: amin bisa nih ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyari alhamdulillah majang damang
2: dadah nuju
1: nya mah dadah ieu janten ieu tah kawin mah bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyari teuing aya nyari nama sakedik deui janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kagungan panyawat sapertos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing sir milik sarang rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidua ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakeudeung sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Vertigo mah lami. Tos ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampean nya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok dieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saat tos nganggo alfa propolis, naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu, teu biasa nada mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan kitu.
0: Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Namage 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos hasiat nama?
1: Ti ngawitan ti ka hiji.
0: Oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezeki oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Tuh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Waduh, nyesek wae lawan pamitanya. Biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Wah, rumah sakit ke tos 20 kali, 20, 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos setahun langgung.
0: Oh, tos laminya, mohon. Takut kiduna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah? Tah, saat tosna konsumsi alpa propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nyaraosin lah gitu. Nyasari hayat probihani, robih weh lah gitu. Segala rupinya, robih. Alhamdulillah, gitu. Sehat, ya mam raosin. Terus mapah, dia ayakan luka raosin, lancar. Pokoknya biasa aktivitas lah, lancar.
0: Bapak jantan, alhamdulillah, tos sakinten ya, Bahnya. Mohon, kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin, konsumsi nanya. Mudah-mudahan Abah na jantan langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkan, Bahnya. Ternuhun, Bah. Pido ati abdi, Abah tambah sehat. Rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Ladies, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh beatinya.
2: Ya.
1: Mohon. Upami linggit teh.
2: Cikaret batu bubut.
1: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
2: Malak pagirung.
1: Malak pagirung ya?
2: Ya.
1: Mohon. Janten maksana kumah malak pagirung teh teh?
2: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
1: Eungap.
2: Ya.
1: Terus kana pernapasan kumah?
2: Nya teh eungap we.
1: Eungapnya.
2: Ngangahe eungap.
1: Oh.
2: Ya sesak napas gitu.
1: Sesak napasnya. Tos sabaran lami ya teh?
2: Ai hitungan mah 11 bulan.
1: Hampir setahunan ya?
2: Ya, hampir.
1: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
2: Ka mana mani?
1: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
2: ya. Tos ka itu ka dieu.
1: Mohon-mohon man. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saya sabar botol tah.
2: Karak sabotol kadua arek
1: ayeuna. Ya,
2: kadua anu ayeuna.
1: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaran dinten nu karaos?
2: Tilu poe teh tos karaos ngemplong
1: irung
2: teh nya.
1: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucurnya.
2: Nya, ngucur aya kaluar darah gitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
1: Malahan mah kulomboge nganggo bandal teh tilu nya.
2: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
1: Laras.
2: Ayeuna mah alhamdulillah.
1: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
2: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
1: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
2: Tilu kali.
1: Sabra tetes sakali ngaleut?
2: Genep-genep.
1: Berarti enjing ya?
2: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
1: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
2: Polip
1: nya.
2: Nya, menurut dokter mah polip cen.
1: Alhamdulillah aya nama sareng seneng ngaleut tandong alfa pros alhamdulillah
2: nya. Alhamdulillah aya nama longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
1: Alhamdulillah.
2: Kawangkong aya nama bente.
1: Bentes deui nya.
2: Nya aya nama.
1: Da kamari mah kuat malegpeg nya.
2: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
1: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bili gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
2: Nya bili anu sami.
1: Mohon.
2: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Meser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
1: Laras.
2: Nya alfa propolis ceng teh.
1: Laras. Hatur nuhun teh nya.
2: Nya sami. Mohon
1: naga. Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana ku mah malak pegirung teh.
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan ku mah?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas
2: sesak
3: gitu.
2: Sesak napasnya. Tos berapa lama ya teteh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalandong tos ka mana wae?
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu pangintenya.
3: Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saya sabar botol tah.
3: Karak sabotol kadua arek
2: kadua ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucurnya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulo boge ngagobandal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras laras laras.
3: Aya nama alhamdulillah.
2: Sareng seneng leutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabra tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobok.
2: Laras, laras, laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawa nanti kamari?
3: Polip.
2: Polipnya?
3: Nya, menurut dokter mah polip.
2: Alhamdulillah, ayo nama sarang-sarang ngaleut tandong alfa purus, alhamdulillah ya?
3: Alhamdulillah, ayo nama longsong gitu, irung teh, teu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong, ayo nama bente.
2: Bentes deuing ya?
3: Ya, ayo nama.
2: Datang pada mah kuat malegpeg nya?
3: Malegpeg kamari mah. Batur kita ngartiin kawangkong teh, malegpeg teh ya.
2: Mohon, mohon, mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah melegpeg irung teh. Meser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saros nama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bilih dampaknya tina obat peksambingna
0: mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanaung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge satu acara dua sasi saum teh menyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami menuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape itu saatosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateuacan SF tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge iya we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: terus sakinten ya
1: banyak sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten pak?
1: Bapak nyetel radio tadi dirinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten kung ngango alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bapak panyawat naon wae cobian we ku iya lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 13 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu.
1: Atau sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabu tetes alfa propolis, Ibu kamana wae Ibu pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Mohon, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ieu tanya nyarari upami gugah bobot teh pasake geun teu puyang jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui biasana mah kan pemimapah asa gararejo di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur Bu nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu aya di lingkungan RW 13, atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sesaat lagi, Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 PCFM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alpha Propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
4: Pak Solehudin.
3: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
4: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
3: Kabupaten Bandung mana?
4: Mun RT 4, RW 7.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan Bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
3: Tah, ku kituna Bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
4: Pengobatan mah nyotos lah, sering kali tuh ka dieu gitu, ka ku herbal pernah gitu Bapak muntah aya reaksina gitu.
3: Berarti Bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku segala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar, nganggo naon, Pak?
4: Nanti Bapak teh nuju di kereya ku Alpha Propolis.
3: Ku Alpha Propolis ya, Pak?
4: Propolis ya, gitu.
3: Mohon, janten Bapak ayeuna teh nuju di ikhtiarkeun ku Alpha Propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi Alpha Propolis, aya perubahan teu?
4: Alhamdulillah, nemui sabotol kita jan sehep gitu. Aya rada sekinten gitu, malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
3: Nuhun, janten Bapak saatosna nembe sabotol tos aya probihan nya panya?
4: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh tipayuna pan kaki teh nyeri gitu. Ringannya serik segedik lah gitu. Ya nu karaosku Bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
3: Pami lambung kumaha, Pak?
4: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seul gitu, ngebata masuk ditijakanku si ibu na lihat terus sayang
3: alhamdulillah berarti terus sakitnya banyak
4: munda sami darah sami tiba yuk naya liur we enak kinten deh gitu jadi seur perbuahanan
3: Bapak pengguna anak seberapa tetes oke seberapa kali Pak?
4: Sementara wisma ada sesi saum pan. Uhum. Paling maghrib genep tetes, nyabade ya subuh genep tetes.
3: Dua kali banyak sejitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
4: Botol kedua mohon.
3: Mohon saran ti abdi Bapak dilajeng teras, ya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal, ya dilekeunan Pak konsumsina.
4: Insya Allah gitu.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga Pak.
4: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku Alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
3: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya mudah-mudahan bapak tambi sehat. Ku kituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin ke kos rekan wayeh.
7: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
6: Eta, cek. Badai kapayun, meser obat mata. Kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang gitu, teh. Nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh, cek. Cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya. Tah, iya cek, cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
6: Tetes mata naon, iya tes cek.
7: Tetes mata, tes mak, ini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
6: Wah, geningan seueur kasiana, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
7: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
6: Oh gitu, aman ya teh cek.
7: Insya Allah tetes mata tesma ini 100% herbal cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya, proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh. Ini.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
4: Pak Aca.
3: Bapak Aca teh di Palimanten.
4: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibugur Tengah.
3: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
4: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat, tos beres, tos itu.
3: Salami eta aya perobihan atadapi kumaha?
4: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alpha Propolis, tos meser 2, ayeuna meser D2 jantan CF4.
3: Bapak konsumsi Alpha Propolis tos CF2 kumaha eta aya karaosna?
4: Aya karaosna anu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
3: Cara konsumsina kumaha Alpha Propolis?
4: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
3: Uninga Alpha Propolis teh ti manten Bapak?
4: Di radio.
3: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alpha Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
4: Mangga ayeuna cobian meser Alpha Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
3: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
4: Amin ya Rabbal
3: Alamin. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: Penpen,
7: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
8: Iya betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
8: Sudah. Dua kali ini
7: ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
8: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
8: iya.
7: Suka berair gitu
8: iya,
7: ya.
8: Suka berair ya.
7: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending malah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
7: ya.
8: Enggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20 hari
7: ya.
8: 20 hari ya, 17 hari
7: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: 2 kali ya.
8: 2 2 tetes.
7: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
8: 2 tetes iya betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
7: Tesma Aini. Iya.
8: Barangkali cocok.
7: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Manani. Yang asma ini ya.
3: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
2: Benda asing.
3: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
2: Oke.
3: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
2: Debu sedikit
3: atau
2: doang.
3: Udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
2: Iya.
3: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator.
2: Imunomodulator.
3: Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
2: Yes.
3: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal.
2: Normal.
3: Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi? Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif.
2: Terlalu sensitif.
3: Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita. Katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan. Ya, menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
2: Oke.
3: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, enggak masalah.
2: Enggak masalah.
3: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
2: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
3: secara normal.
2: Secara normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun.
5: Punten sareng bapasan amina, Pak.
6: Sareng Agus, Pak.
5: Pak Agus, linggih pilihan mana, Pak?
6: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
5: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
6: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
5: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
6: Sasasi satengah.
5: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
6: Aduh, 5-4 kali
5: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
6: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
5: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
6: Alhamdulillah saatos nuang sadinten tilu kali langsung aya karaosna.
5: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
6: Ya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
5: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
6: Sabotol ge teu acan seet, masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
5: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
6: Di radio.
5: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak, mangga, Pak.
6: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu, mangga dicobian ku alpropolis insyaallah aya khasiatna. sareng ke alaman ku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
5: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pido ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpa Propolis jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
6: Amin
5: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten, nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan, Kabupaten
10: Brebes.
9: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan kabur.
10: Iya.
9: Gitu.
10: Iya.
9: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
10: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
10: Amin.
9: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
10: ya,
9: pesan-pesannya.
10: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
9: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
10: amin,
9: sehat
10: amin.
9: Normal lagi gitu.
10: Amin.
9: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai polisi amankan 17 sepeda motor hasil curian di Garut. Setahun menunggu, akhirnya Banjar miliki ketua DPRD definitif setelah Sutopo dilantik. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Sebanyak 17 unit sepeda motor berbagai merek hasil curian berhasil diamankan dan disita polisi menyusul pengembangan kasus pencurian kendaraan bermotor yang berhasil diungkap di Garut pada Mei-Juni 2026. Selain barang bukti sepeda motor, ditangkap pula dua pelaku serta inisial A, usia 49 tahun, pelaku lain yang sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang DPO. Ketiganya kini telah ditahan di Mapolres Garut. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Herman Saputra menjelaskan, penangkapan merupakan hasil pengembangan penyelidikan berdasarkan sejumlah laporan polisi yang diterima Polres Garut, di antaranya dengan tiga orang korban pencurian. Herman, Sabtu 6 Juni mengatakan tersangka merupakan residivis kasus serupa yang diduga terlibat dalam pencurian kendaraan bermotor di sejumlah wilayah di Kabupaten Garut. Pelaku menyasar kendaraan yang diparkir di lokasi sepi, halaman rumah juga kawasan publik minim pengawasan. Modus pelaku adalah merusak kunci kontak kendaraan dan membawa kabur sepeda motor dalam waktu singkat.
4: Bulan Mei sampai bulan Juni. Dari ketiga tersangka itu ada salah satu residivis inisial A. Korban Rosadi, yang kedua Lia, yang ketiga saudara Muhammad. Adapun dari ketiga laporan itu, kita sudah menetapkan status dari pelaku sebagai tersangka dan sekarang posisinya sudah dilakukan penahanan di rutan Polres Garut.
1: AKP Herman menegaskan ketiga tersangka dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Ditambahkan, bagi warga yang pernah menjadi korban pencurian, polisi mempersilakan untuk mengecek kendaraan yang diamankan di Satreskrim Polres Garut dengan membawa dokumen kendaraan. Nantinya, petugas akan mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan dengan dokumen yang dibawa. Polisi juga kembali mengimbau warga selalu waspada dan mengamankan kendaraannya dengan baik agar tidak menjadi sasaran kejahatan. Juni 2026 ini, warga Kota Banjar mendapat kepastian terkait telah adanya ketua definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD masa jabatan 2024-2029 menyusul pelantikan telah digelar pekan lalu. Ketua definitif itu adalah Sutopo yang telah menunggu dilantik sejak setahun lalu. Sutopo resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Banjar definitif masa jabatan 2024-2029 dalam rapat paripurna peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Kota Banjar di ruang rapat Singa Perbangsa DPRD Kota Banjar Selasa 2 Juni. Prosesi pelantikan dengan pengucapan sumpah jabatan di hadapan para tamu undangan dan unsur Forkopimda. Usai pelantikannya, Sutopo menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan kepadanya untuk memimpin lembaga legislatif Kota Banjar. Ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta mengedepankan kepentingan masyarakat. Menurutnya, sinergi antara DPRD dengan pemerintah daerah, Forkopimda, serta seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan warga Kota Banjar. Dirinya berharap seluruh pihak dapat terus menjaga komunikasi dan kerjasama yang baik.
5: Kami akan bekerja sama dengan Bapak Wali Kota untuk melaksanakan program-program yang prioritas menurut pemerintahan bulan-bulan ke depan ini. Mungkin kita akan melaksanakan terkait dengan anggaran perubahan APBD Kota Banjar. Program-program strategis mungkin nanti akan dilaksanakan di anggaran murni tahun 2027.
1: Wali Kota Banjar Sudarsono mengatakan DPRD merupakan pilar utama dalam memperkuat struktur dan fungsi legislatif demi mempercepat pembangunan daerah. Karenanya, ia menaruh harapan besar di bawah kepemimpinan Sutopo. Jalinan kemitraan antara eksekutif dan legislatif akan berjalan semakin harmonis, solid, dan akuntabel.
5: Ucapkan selamat kepada Bapak Sutopo. Sekarang sudah lunas, saya sebagai kader Golkar memperjuangkan beliau sudah definitif, dan saya berharap depan tugas dan fungsi DPRD dan posisi pengawasan APBD, penyusunan APBD, dan yang ketiga pembahasan kaitan dengan masalah legislasi itu bisa berjalan lebih lancar.
0: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
0: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
6: www.radioprssnijabar.net.
0: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and Play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Ratusan peserta dari berbagai daerah memadati kawasan Taman Wisata Alam TWA Cagar Alam Pantai Pangandaran dalam gelaran Airsoft Sniper Challenge Sabtu Minggu 6-7 Juni lalu. Kegiatan komunitas itu menjadi daya tarik baru yang memperkuat posisi Pangandaran sebagai destinasi wisata berbasis event dan olahraga. Sebanyak 130 peserta dari 23 klub ambil bagian dalam kompetisi Airsoft Gun itu. Mereka datang dari sejumlah kota seperti Jakarta, Bandung, dan Jawa Tengah. Bahkan dua peserta diketahui berasal dari Belanda dan ikut merasakan atmosfer kompetisi di kawasan wisata Pangandaran. Bupati Pangandaran Citra Fitriami menyebut kegiatan komunitas berskala nasional ini memberi dampak positif terhadap sektor pariwisata daerah. Selain mendatangkan pengunjung, event juga memperkenalkan Pangandaran kepada komunitas dari luar daerah hingga mancanegara. Menurutnya, Pangandaran terbuka untuk berbagai kegiatan komunitas maupun olahraga yang mampu menarik wisatawan dan menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat. Event yang digelar di kawasan wisata dinilai dapat memperpanjang lama tinggal pengunjung sekaligus meningkatkan okupansi hotel dan usaha lokal.
2: Pemerintah daerah tentu mendukung kegiatan yang positif seperti ini di samping melatih ya keahlian-keahlian. Tentu ini merupakan ajang promosi Pangandaran. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya dilakukan hari ini saja, tetapi minimal menjadi agenda tahunan agar wisata Pangandaran tentu semakin populer. Jadi berbagai macam olahraga saya senang sekali kalau dilaksanakan di Pangandaran. Kami bersedia sekali untuk menjadi tuan rumah.
1: Pelaksana kegiatan Angga Muhammad Muzakir mengatakan Airsoft Sniper Challenge di Pangandaran merupakan penyelenggaraan perdana pemilihan kawasan TWA Cagar Alam Pantai Pangandaran dilakukan karena memiliki karakter alam yang mendukung konsep simulasi dan tantangan dalam olahraga Airsoft Sniper. Menurutnya, peserta sangat antusias karena lokasi di Pangandaran punya suasana berbeda dibanding daerah lain.
3: Visi-misinya mengembangkan destinasi wisata, nantinya akan ada sport tourism. Mudah-mudahan ini akan selalu menjadi agenda tahunan. Jadi kami Palma Shooting di bawah Perbakin itu fokus pada bisnisnya dan juga fokus pada kegiatan terkait dengan hobi. Ya nantinya pengembangan bisnis itu bisa berkelanjutan. Jadi di seluruh Jawa Barat, provinsi dan lain-lain mengenal Pangandaran. Dan tentunya nanti acara kegiatan Airsoft Gun ini semakin meluas. Dan di Pangandaran sendiri sudah ada 3, yaitu PAS, MAG, dan juga Palma Shooter yang dibawahi oleh Perbakin.
1: Ketua Pengcab Perbakin Pangandaran Asep Kemal Pasha menjelaskan perlengkapan yang digunakan peserta merupakan airsoft gun untuk kebutuhan olahraga dan simulasi sehingga aman digunakan dalam kompetisi.
4: Senjata yang kita gunakan di sini airsoft gun, baik itu laras pendek ya pistol ataupun laras panjang. Laras panjang ada yang otomatis, semi otomatis dan single shot ya yang sniper tadi. Bermacam-macam ya. Kemudian juga produsennya macam-macam, ada yang lokal. Lokal itu buatan kita, buatan Indonesia, ada juga yang buatan luar. Salah satunya yang tadi kita tampilkan ada buatan Norwegia.
0: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
5: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
5: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
7: Info Alpha.
8: Info Alpha.
7: Info Alpha.
9: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
8: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
10: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
11: Mitra sehat, menuju sesarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
12: Iya, Bapak Nang.
11: Bapak Nang atau napi?
12: Bapak Pak Ogar.
11: Pak Ogar.
12: Di Tanjakan Kondang.
11: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
12: Desa Cibenar.
11: Oh, Desa Cibenar ya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
12: bapak? Keluhan tina sampean teh sangkeul, renyem.
11: Mohon.
12: Dari paregel.
11: Paregelnya.
12: Itu janten abot lah.
11: Abot.
12: Tah saatosna mesela alfa propolis.
11: Alfa propolis.
12: Alfa propolis, alhamdulillah.
11: Aya karaosna.
12: Aya karaosna aya di lah aya karaosna gitu tah.
11: Oh, pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
12: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
11: Hareuras.
12: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
11: Salit deui.
12: Salit deui aya matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
11: Oh, ngagaleuh deui.
12: Ngagaleuh hiji deui.
11: Sabar tetes kamari ngaleut.
12: Sakali netes kieu teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
11: Sabar kali sadinten?
12: 3 kali.
11: Mun enjing.
12: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
11: Mohon leres.
12: Jadi
11: sadinten 3 kali
12: bade. 3 kalinya.
11: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
12: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh henteu karejang gitu.
11: Alhamdulillah.
12: Karejang alhamdulillah gitu tah.
11: Mohon tanam meta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
12: 150
11: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
12: Oh.
11: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
12: untung mamu ya
11: ay nggak mama nggak mamu sali
12: ay mohon
11: dikirangan
12: nyanyanya
11: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
12: sami sami amin ya rabbal alamin.
11: Assalamualaikum bapak.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi.
10: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa. Hotline konsultasi
13: 0813-8000-6860. Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
14: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
15: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tim pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minapar.
4: Bapak Saptar.
3: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
4: Di Cibogo, Desa Kadupandak, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
3: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
4: Satu botol.
3: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
4: Dua botol.
3: Kadua kali berarti nya, Pak? Hina mesekna.
4: Dua kali.
3: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
4: Tu pinggang, bimbing, sareng paha, abdi teh tosnya enak. Abdi teh tepek sardi ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
3: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
4: Ya, abdi tetep obatnya karasa-karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
3: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
4: Abdi tos meser mun ka Pugur aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
4: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
3: Okay.
4: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zeni berarti ya, untuk semua Bapak Ibu semuanya, bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
3: Iya.
4: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
3: Lebah bersengat.
4: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
3: Stabil.
4: Nah, khasiatnya kuat.
3: Kuat.
4: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
3: Iya.
4: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
3: 1000 ppm.
4: Ya, asam galat.
3: Galat. Ya.
4: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
3: Ppm per?
4: Part per million. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
3: Galat. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
6: Maida.
5: Maida linggihan paling mana?
6: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
5: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Ma?
6: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedi sampean.
5: Ma ieu panyawat tos sabaralami, Ma?
6: Ah, vertigo malami. Tos wah di jaman mana tuh kaetang teu aralit keneh.
5: Tos lami pisan mah nya.
6: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping sumping deui.
5: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karosna mah?
6: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun.
7: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Puyeng gitu.
2: Saat acan pengobatanku jamu tetes alfa propolis biasanya ke mana, Mak?
1: Sok biasa we ka dok biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mamas papapa we kitu kumat teh.
2: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
2: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna, Mak?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten.

0: Landung Apopolis, janten tambi sehat, rezeki nogi tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuwun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes ya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nukapidangkeun di 102,4 PCFM Wilujeng Ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, zaman kiwari loba jalma nu hayang ujug-ujug beunghar. Teu padoli kumaha carana, nu penting loba dunya barana bari teu kudu cape. Ujaring dina ieu carita, salah sahiji jalan anu kudu dipilampah nyaeta ku cara munjung atawa aya oge anu nyebut nyupang. Nyupang atawa munjung teh nyaeta hiji cara anu teu munasabah. Menta-menta sangkan beunghar ka bangsa siluman silemin atawa memedi jeung sajabana. Caturkeun aya saurang kolot nu geus lila boga pacabakan atawa profesi jadi tukang bensin eceran di wadahan gendul atawa botol. Eta kolot anu geus ngelah mah nya eta Abah Jabut. Nyaho kana ngaranna Soteh dumeh dina jongko tempat manehna dagang aya plang nu unina kieu. Pom bensin gendul Abah Jabut. Asampat harita Abah Jabud keur ngalalengkuroe nunutan. Alatan ti isuk mula nepi ka harita kirawan cilohor can aya nu meuli bensin saurang-urang acan. Rajin aya oge anu nganyuk. Nya eta tukang ojek nu sapopoena tara meunang penumpang. Pedah eta meureun motorna geus kaasup jadul jadi tara aya penumpang anu pirajinan daekeun naek motor bogana. Lenggut, lenggut. Harita Bah Jabud teh nunutan, mani lelenggutan bari matana meletet. Satapung benta sakudeung, terus peletet deui, lenggut deui. Ngan sigana, ari celina mah, pangdengena seukeut keneh. Kaciri we, basa tina radio anu keur disetel, kadenge aya lagu keong racun. Atuh manehna ngadak-ngadak curinghak, tuluy suara radio teh digedean. Tetela sanggeus ngadenge lagu kasedepna mah, Bah Jabud teh kaayaanana jadi cenghar deui. Cirahna unggut-unggutan bari sakapeung kadenge ngahariring niru-niru biduan dina eta lagu. Teu lila ujug-ujug reg lagu teh eureun teu pupuguh. Padahal eta lagu teh can waktuna anggeus. Ceg Bah Jabud kana radio bari tuluy ngomong siga nu keur nyarekan radio.
1: Jadul teh. Radio kasebelan. Atuh pupuguh eureun sia teh. Urmah aing teh pusing, tisuk can menang duit. Kari-kari lagu kasedep aing ujug-ujug eureun teu pupuguh. Geus bosan hirup sia teh.
0: Pruk-pruk-pruk, harita radio teh dikepruk-kepruk. Teu sakara-kara radio teh ujug-ujug disada deui. Ngan hanyakal lagu kasedepna teh harita geus beak. Nu kadenge ku Bah Jabud harita tina eta radio teh nya eta iklan. Kieu unina iklan teh. Boh bilih diantawis para wargi. Aya anu hoyong beunghar ngadadak bari teu kudu cape. Dari aya cara anu jitu, dijamin dina waktu anu singkat bakal jadi jalma anu lubak libu ku harta. Bro dijerubro dipanto, ngalayah di tengah imah. Hoyong terang carana, sumping bae ka ahli supranatural Nyi Ratu Kembang. Alamat Jalan Pabaliut Gang Pajejit Puntaseun Gudang Minyak Jalantah. Wajah kudu anu keur nyarekan radio teh jadi curinghak. Sabab iklan anu cekeneh kadenge kumanehna, geus bisa mere harepan pikeun ngarobah nasib sangkan jadi jalma beunghar. Bah Jabud harita teh ngomong ngagerendeng.
1: Wah, kabeneran yeuh. Aing keur butuh informasi ngeunaan tempat kasugihan. Tapi naha nya kitu? Soalna aing mah asa kakarang ngadenge iklan dina radio samodel kitu. Biasana mah paling oge iklan obat kuat.
2: Ari ieu iklan pamujaan. Jadi panasaran yeuh. Rek didatangan ah.
0: Teu lila ti harita, Bah Jabud tuluy beberengkes. Sanggeus jongkona ditutupkeun, manehna megat ojeg, nu sok biasa sapopoena purah nganyuk bensin. Nu dipalar sangkan teu kudu mayar. Teu kacatur di jalan. Kocapkeun Bah Jabud harita teh, geus anyog kanu dituju, luyu jeung alamat nu disebutkeun dina iklan. Breh katempo ku manehna hiji imah nu dihareupna make plang anu unina kieu. Ahli supranatural Nyi Ratu Kembang. Mata Bah Jabud melotot teu ngiceup-ngiceup nempo kana eta plang. Satuluyna manehna ngomong jero hate.
1: Wah, bener oge iklan dina radio teh. Tetela di ieu tempat aya ahli supranatural. Ngarananya eta Nyi Ratu Kembang. Siga kumaha jelema nanya? Moal kitu nini-nini mah. Lah, baru itu ing. Rek nini-nini oge.
2: Nu penting mah tujuan aing bisa laksana. Satuluyna bah jabud lempang nuju ka eta imah. Bari matana retdei-retdei kana panto imah nu harita dina kaayaan nutup. Barang geus anjog ka pakarangan. Kebeg bah jabud rewas. Sabab dina dahan tangkal buah kasampak aya monyet keur gagaro. Nempo aya tamu ngajanteng, monyet teh katempo curinghak tuluy melong ka bah jabud bari ngarenyuan. Bah jabud harita manehna teh neger-neger maneh, kalayan ati-ati manehna leumpang salengkah-salengkah bari angger matana mah melong ka eta monyet.
1: Duh, punten kasep. Abah bade ngalangkung.
2: Cek bah jabud bari popoyong kodak. Manehna nyebut kasep ka eta monyet, pedah nempo eta monyet teh aya kanjutan.
1: Jadi maksudna mah monyet lakina para mitra. Dalamun monyet awewe namah meureun bah jabud teh nyebutna geulis. Itulah kinten-kinten.
2: Ngan dasar monyet para mitra, disopanan teh kalah ka jleng harita luncat sarta ngarawel cindung bah jabud.
1: Leuwih cindung teh dibawa naek.
2: Sup eta monyet teh asup kana kandangna anu aya dina dahan tangkal buah. Atuh dirawel cindung ku monyet teh bah jabud lain deui reuwasna. Sabab sirahna bakal katempo molena setengahna. Kalayan bari dodongkoan bah jabud nyarita ditujukeun ka eta monyet.
1: Aduh kasep, ulah kitu peta. Sing hawa tos ka abah.
2: Tuh, tingali. Sirah abah mani molena sieu. Kadieukeun eta cindung teh. Engke dipasihan kanggo jajan. Diomong kitu ku bah jabud. Monyet teh teu ngartieun teuing henteu. Ngan anu jelas monyet teh harita nyangireng tuluy ceg kana cau buruk. Pelawar harita cau buruk teh dipangpengkeun ka bah jabud. Atuh pok harita cau buruk teh nele nengel pisan kana sirah bah jabud. Atuh bah jabud jadi nafsu tuluy kantawang teh nyarekan eta monyet.
1: Weh, kunyuk. Dunang pisan disabaran sia. Sakitu aing sopan santun teh. Nasia kudunungan teh teu disakolakeun.
2: Urang ajar pisan sia. Hayang dikieu sugan ya. Cek bah jabud bari ceg kana batu. Tuluy batu teh dipangpengkeun ka eta monyet.
1: Pleuwer kumrang.
2: Batu teh harita ninggang tiung kandang monyet nu dijieun tina bahan seng.
1: Kuek kuek kuek.
2: Cek eta monyet para mitra kokoekan bari nembongkeun huntuna nu ranggeteng. Ari nu boga imah. Barang ngadenge monyet kukutanana kokoekan, manehna tuluy kaluar. Breh teh harita katempo saurang lalaki kolot, keur nyarekan monyet bari tutunjuk.
1: Dasar monyet atah warah, teu nyaho sopan santun. Sia teh sok diwarah teu kudunungan.
2: Diomong kitu ku bah jabud, monyet teh teuing pedah ngarti atawa memang kabeneran. Ngan anu jelas harita monyet teh katempo nonggengan. Atuh bah jabud teh beuki amek. Tuluy porosot harita ngalaan sendalna sabeulah. Sarta teu tatapa sini deui, pleuwer sendal teh dipangpengkeun ka eta monyet. Ngan monyet teh siga nu ngarti. Kep sendal teh harita disanggap. Kalayan jauh tina panyangka, pleuwer sendal teh dipangpengkeun deui ka leubah-leubah jabud.
1: Pletuk.
2: Harita nenggal pisan kana sirahna.
1: Waduh! Wah, cadol teh. Dasar monyet atah warah. Awas ya. Iraha-iraha ku aing dibalas.
2: Cek bah jabud bari tuluy koloyong indit ninggalkeun monyet nu keur ngarenyuan. Harita manehna leumpang buru imah nu dituju. Kasampak nu boga imah teh harita keur ngabedega dina lawang bari melenyun udud roko menyan. Sakedapan bah jabud melotot mata simeuteun nempo kaayaan nu boga imah. Rek teu kitu kumaha? Tetela nu disebut nyiratu kembang teh saurang tangtungan awewe ngora nu matak pika uruyun. Pakulitan bodas umyang, beungeut racut pangawakan janggung lenyang, buuk pirang, sirahna dibengker lamak hideung nu make tulisan ngaran nyiratu kembang. Serengeh harita nyiratu kembang teh seuri, baranyai huntu emas na ngabaranyai. Sarta teulila tuluy manehna ngabagiakeun tamuna.
3: Haturan ulujeng sumping, mangga kalebet.
2: Di haturanan ku pribumi, bah jabud teu asa-asa, bus manehna asup ka jero imah. Mata wajabud harita teh rurat reret, nataan hiasan dinding, nu dipajang dina tembok imah. Katempo ku manehna, aya rupa-rupa keris. Timimiti nupang letikna, nepika nupang gedena. Aya oge rupa-rupa sasatuan nu di air keras jeung loba deui barang-barang anu ngandung kakuatan magic. Reg harita panitip Bah Jabud ngaraneg. Tuluy matana molotot, dumeh nempo aya lawon saukuran karung beas anu make tali dua siki. Sarta ngagantung dina tembok luhureun tempat diuk Nyi Ratu Kembang. Nempo tamuna olohok pok Nyi Ratu Kembang teh nanya.
3: Aya naon kisilah? Katempona siga anu kaget? Oh, heran meureunnya. Nempo lawon anu make tali teh. Tah, bisi hayang nyaho, eta teh kutang kelong wewe. Kukuring ngahaja dipake pajangan.
2: Aih, asa karek inget, kuring teh canyaho ngaran kisilah. Jeng aya kaperluan naon datang ka imah kuring? Jek Nyi Ratu Kembang, basana teh basajan pisan. Maklum urang lembur tea, meureun geus kitu kabiasaanana. Kasaha boh kasaha, basana teh tara ieuh make basa lemes. Nu ditanya teu gancang-gancang nembalan, kalah terus bae melong kana kutang kelong wewe tea, bari harita teh leungeuna pepeta, siga anu keur ngukur sakumaha gedena pangeus si eta kutang. Sanes wareg neuteup kutang kelong wewe, Ret Bah Jabud ngareret ka Nyi Ratu Kembang. Serengeh siri bari telila tuluy pok Bah Jabud teh nyarita.
1: Aduh, punten, abdi teh kasih maku itu tuh. Anu tadi disebat kutang kelong wewe tea. Kutangna sagung kitu, ari eusina sagung kumahanya.
2: Serengeh Nyi Ratu Kembang teh siri telila pok ngajawab.
3: Oh, kisilah teh kataji ku eta kutang.
2: Tanya kitu Bah Jabud ngahuleng sakeudeung. Sanggeus rada tenang kadenge manehna nyarita.
1: Ih, amit-amit teuing. Make kedah kataji ku kutang kelong wewe sagala. Dipasihan bari diburuhan oge moal kersa.
2: Cek Bah Jabud ngabirigi. Satuluyna Bah Jabud diuk, sila anekak dina samak pahareup-hareup jeung Nyi Ratu Kembang.
4: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
6: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
5: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
6: 62.
5: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae ibu?
6: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
5: Ibu ieu panyawat tos lami?
6: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
5: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
6: Biasa we sok ka dokter
5: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
6: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu dama.
5: Alhamdulillah, mohon.
6: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
5: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
6: Dua, majeng ka dua ayeuna teh.
5: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
6: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya datang CF oge.
5: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
6: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
5: Ibu uding ati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu.
6: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
5: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
6: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
5: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoa abdinya, Bu. Mudah-mudahan
6: saat
5: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
6: Amin, amin, amin.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf dengan Bapak siapa?
10: Saprudin.
9: Bapak Saprudin?
10: Iya.
9: Alamatnya di mana Pak?
10: Jagapura.
9: Jagapura itu?
10: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
10: Iya.
9: Ini beli yang kedua Pak?
10: Kedua.
9: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
10: Sakit matanya merah.
9: Matanya merah.
10: Iya. Berlendir.
9: Berlendir.
10: Berair. Ya sakit lah.
9: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Ada perubahannya Pak?
10: Ada perubahan banyak.
9: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
10: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
9: Berair sekarang.
10: Iya.
9: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
10: iya,
9: kali
10: iya,
9: ya.
10: Iya.
9: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
10: iya,
9: Pak ya.
10: Iya.
9: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
10: 67 atau 68? 67 mungkin.
9: Oh,
10: 68.
9: 68 iya, usianya
10: iya,
9: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
10: iya,
9: ya.
10: Iya, iya.
9: Tidak mengada-ngada Pak ini,
10: enggak,
9: Pak.
10: Enggak. Asli.
9: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga.
0: Cek Bah Jabud ngabudiki. Satuluyna Bah Jabud diuk, sila anekak dina samak pahareup-hareup jeung Nyi Ratu Kembang. Anu sarua sila bari udud rokomenyan. Sabung harita hasil rokomenyan teh mani nyerebung minuhan rohangan. Cegoh, cegoh. Bah Jabud batuk. Kulantaran meureun tarabiasa tea ngambeuh haseup rokok. Sabab sapopoena usaha manehna kana pom bensin gendul. Dina jongko tempat dagangna oge aya tulisan no smoking. Sakumaha ilaharna pribumi katamu? Ti mimiti ngaran, ti mana asal, jeung aya kaperluan naon?
3: Keki silah. Saha tea ieu teh? Nu ti mana jeung aya pamaksudan naon? Pangna jauh di Jugjug anggang di teang?
0: Nu ditanya harita teh gasik ngajawab. Duh, nuhun pisan enggal ditalek. Nepangkeun atuh. Abah nu katelah mah nyaeta Bah Jabud dea. Sarta padumukan tetebih ti dieu. Mung sateu acan ngadugikeun pamaksadan, abah teh bade tumaros. Nah leres nyai teh anu katelah Nyi Ratu Kembang tea? Punten eta oge. Da panyangka abah mah Nyi Ratu Kembang teh tangtungan saurang nini-nini. Tapi teu sangka, kuning anom kene. Nyi Ratu Kembang dipuji kitu teh bekah liang irungna. Satuluyna kadenge manehna nyarita.
3: Oh, ngaran teh Bah Jabud? Nah, atuh kawas eueuh deui bae ngaran. Matak naon mun milih ngaran teh Edward atawa Stephen?
0: Bah Jabud langsung nempas. Mawi ge ari namikeur murang kalih keneh mah sanes Jabud, tapi budi. Mung margi abah teh uduran bae, janten kapaksa digentos ku Jabud. Tah atuh hayeuna mah abah teh bade langsung bae kana pamaksadan.
2: pangna abah dongkap ka dieu teh tayalian bade nuhunkeun senjata pitulung. Abah teh hayang ngajait diri tina kahirupan anu kaalaman waktu ayeuna. Nya intina mah abah teh hayang hirup lubak libuku harta. Abah teh geus bosen hirup sangsara. Ngadenge pamaksudan Bah Jabud sarupa kitu. Nyi Ratu Kembang Unggut-Unggutan tuluy pok nyarita daria.
3: Oh, kitu pamaksudan Bah Jabud teh. Hade, kukuring rek dibere jalan. Tapi Bah Jabud kudu beuleud tekad jeung sanggup nedunan syarat-syaratna. Tah, perlu dipikanyaho, nu rek dipake pamuntangan ku Bah Jabud teh nyaeta nu boga kutang gede teh. Katempo meureun ku Bah Jabud oge tadi, kutangna sagede karung beas. Kebeng Bah Jabud ngagebeng, bakat ku reuwas. Tuluy ret manehna kana kutang gede nu tadi kungsi ditanyakeun. Kuleng Bah Jabud teh ngahuleng tuluy ngomong jero hate. Wah, gawat yeuh. Tetela aing kudu munjung ka kelong wewe. Mangkaning cenah kelong wewe teh rupana matak pikasieuneun. Nah mending bedokeun bae kitu. Tapi mun dibedokeun aing moal ngalaman jadi jalma beunghar. Geus kagok asong lah. Mending jadikeun bae. Nempo Bah Jabud ngahuleng, Nyi Ratu Kembang gancang nanya. Kumaha Bah Jabud? Geus buleud tekad? Sok gancang, kudu dijawab ayeuna keneh. Najan bari asa-asa Bah Jabud akhirna mah nyanggupan. Mangga Nyai, abah geus buleud tekad sarta sanggem nyumponan syarat-syaratna. Sanggeus ngadenge jawaban Bah Jabud sarupa kitu. Barabat harita Nyi Ratu Kembang teh ngajelaskeun prak-prakanana munjung ka kelong wewe. Tah, mun Bah Jabud geus buleud tekad mah ayeuna kuring rek mere penjelasan. Munjung atawa muja ka kelong wewe, saratna nu kahiji kudu daek ngarawatan kutangna. Deundeun di tempat nu bungi, kahade ulah aya nu nyahungeun. Terus nu kadua, eta kutang saban malam Jumaah kaliwon kudu dipake. Kira jam 12 peuting kelong wewe bakal datang, manehna bakal nganteran duit. Maksud kelong wewe nganteran duit teh pikeun nebus kutangna nu dipake ku Bah Jabud. Pasti manehna bakal ngurihit ka Bah Jabud sangkan masrahkeun kutang. Tah, di dieu Bah Jabud kudu pinter nyin reka perdaya. Kumaha carana sangkan duit katarima tapi kutangna tetep aya dina leungeun Bah Jabud? Sabab lamun kutangna dibikeun, kelong wewe teh datangna ukur sakali. Jadi ngan harita wungkul. Tah, lamun kutangna tetep aya dina leungeun Bah Jabud, malam Jumaah kaliwon hareup pasti manehna bakal datang deui bari mawa duit. Tah, ieu kutangna geura bawa, engke dina malam Jumaah kaliwon geura prak laksanakeun.
2: Beres nyarita kitu, Nyi Ratu Kembang masrahkeun kutang kelong wewe ka Bah Jabud. Atuh bari ngadaregdeg Bah Jabud nampanan nu disebut kutang kelong wewe tea nu ukuranana sagede karung beas. Sarta kadenge harita Bah Jabud nyarita. Duh, Nyai, abah teh abot mah abot ngajalankeunana. Tapi dalah dikumaha? Tos kapameng? Nu penting mah abah bisa jadi jalma beunghar ku harta. Lubak libuk, bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah. Tah atuh hayeuna mah, sanes abah kirang sono, abah bade permios heula. Mung perkawis para wantenna mah, wayahna. Manawi engke bae pami abah tos hasil. Hayeuna mah bujeng-bujeng tiasa masihan para wanten. Ongkos ojek oge nganyuk. Nyi Ratu Kembang unggut-unggutan bari pok nyarita.
3: Nya heug geura jalankeun we heula. Ngan ulah poho. Saban geus meunang duit, dewek menta bagian 30%. Jiga ieu mah abah geura balik.
2: Saturuyna Bah Jabud init ninggalkeun imah Nyi Ratu Kembang. Para mitra sadaya, singketna carita. Cunduk waktu ninggang mangsa harita malam Jumaah kaliwon. Kira wanci jam 12 peuting, Bah Jabud keur sila dina samak di jero kamarna. Bari harita manehna teh nyenyekel kutang kelong wewe tea. Tuluy rap dipake. Manehna geus teu sabar hayang ngabuktikeun omongan Nyi Ratu Kembang. Yen kelong wewe teh bakal mapaikeun ka imahna, pikeun ngurihit kutangna. Ngancek Nyi Ratu Kembang cenah kudu nyieun reka perdaya. Kumaha carana sangkan meunang duit minangka panebus eta kutang tapi kutangna ulah dibikin. Sabab mun kutangna dibikin, geus bisa dipastikan kelong wewe teh moal datang-datang deui. Jadi masrahan duit oge ngan sakali-kalina harita unggul. Bah Jabud harita luak liek ngencang atuhu. Red kana jandela susuganan aya nu datang. Tului tanggah kaluhur kana lawang para, bisi nu dianti-anti teh datangna ngaliwatan lawang para. Tapi sanggeus ditungguan salila-lila, taya tanda-tanda aya nu rek datang. Atuh Bah Jabud harita teh ngomong agerendeng. Aih, geuning can aya keneh bae nu datangnya. Aing kalah kesel nungguan. Hayang nyaho, ari kelong wewe teh siga kumaha bungkeuleukanana. Kek, naha kudu disambat kitu? Ngan ari rek disambat, teu nyaho ngaran kelong wewe teh saha? Tapi taya salahna, mun ngajakan disambat, sugan we datang. Satuluyna Bah Jabud ngomong rada tarik, ngangkir kelong wewe teh. Nyai, neneng gelis, mangga dihaturanan sumpi. Ieu beungkeut harigu kagungan salira aya di Abah. Geracanak teras dianggo. Isin eta pinareup ulad alid ka mana mendi. Tetela sanggeus disambat mah teu sakara-kara ujug-ujug kadenge ku Bah Jabud, hawar-hawar aya sora anjing babaung. Beuki lila sora anjing babaung teh beuki jelas, tuluy ditema ku sora anjing rage. Atuh rai harita bulu punduk Bah Jabud ujug-ujug muringkak tuluy manehna ngomong jero hate. Wah, bener. Ari geus disambat mah. Aya tanda-tanda rek datang. Ngan kira-kirana aing sanggup moal nempo wujudna. Lah, kumaha engke bae? Mun kira-kira pikasieuneun mah. Kari lumpat we atuh. Sora anjing rageg kadengena beuki deukeut. Ku dedengean Bah Jabud sora anjing teh siga aya pipireun imahna. Sarta telila jep sora anjing teh eureun. Kaayaan jadi simpe nu kadenge ukur sora jangkrik patembalan. Kuleng harita Bah Jabud ngahuleng, kulit tarangna kerung sarta ceulina rancung ngadedengekeun sora di luareun imahna. Telila kadenge kumanehna sada aya awewe ceurik. Kebeng Bah Jabud harita teh ngagebeg reuwas. Beungeut na sepak bakat ku ngarasa sieun. Komo barang ngadenge nu ceurik teh nyebut-nyebut ngaran manehna. Nilik tina sorana mah nu aya dina pikiran Bah Jabud, eta awewe teh pantar budak rumaja.
13: Kang, Kang Jabud, ieu nyai di luar kabulusan Kang. Kadieukeun kutang nyai ulah dipapake. Mun tea mah kudu ditebus tina naon? Yeuh. Nyai mawa duit sakarung.
2: Ari ngadenge duit mah Bah Jabud teh nu tadina beungeut napias ngadadak jadi cenghar. Tuluy kadenge Bah Jabud nembal. Aturan wilujeng sumping
4: nyai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
14: Bapak Umid Wahyudin.
5: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
14: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
5: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
14: Anu teu damang teh ngawitanana pribado siteunya.
5: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
14: Upami panyawat mah aduh, tinu lambung, mangtanya asa atos nariren, ya wae nyanak mobil, mangtan teras kanu ya lutut janten kumaha itu aduh nyaradina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabar cinta gitu nah, teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak, tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
5: Oh. Pak Umid, karandapan panyawat ieu tos sabaraha lami, Pak?
14: Upami panyawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
5: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 taun ya, Pak?
14: Muhun.
5: Salami 14 taun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
14: Nu mawi dah seacan ayah iya gitu nya, seacan ayah iya apa proposal nya ka dokter we aya tar da mangsa dinten ka dituna kadawi deui ka terasek dugikeun ka antos direrenan ka rumah sakit nya ka iya asa betos iya mantan faktor kitu sarua bae
15: Pak Umid upami eta panyawat nuju karaos kumaha Pak?
14: Aduh teu kiat dugikeun ka naon pingsan saurna da dugikeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge atuh 20 dinten.
15: Ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak?
14: Alfa propil.
15: Bapak saatosna nganggo alfa propolis kumaha karaosna Pak?
14: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameleun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
15: Muhun alhamdulillah.
14: Namane obet tilu dinten panyawa teh atos ararita duka ka mana tah.
15: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
14: Kula 6 bae sabotol ge cacan. Iya, cacan saya.
15: Jadi tos karaos siatna panya.
14: Nah, alhamdulillah.
15: Kumaha konsumsina, Pak?
14: Ya, konsumsi mate ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, tonton pada bobo genep tetes.
15: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak.
14: Mun si abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
15: Hatur nuhun Pak Umid.
14: Amin.
15: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
14: Alhamdulillah, amin.
16: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
17: Assalamualaikum Bapak.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Maaf, dengan Bapak siapa?
18: Saya dengan Bapak Junaidin.
17: Bapak Junaidin?
18: Iya.
17: Alamatnya?
18: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
17: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
18: Yang kedua
17: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
18: Untuk ibu saya.
17: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
18: Ibu Darsi.
17: Yeah. Umurnya?
18: Umurnya 64.
17: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
18: Tinggalnya di sebelah.
17: Desa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
18: Matanya perih, gatal dan berair.
17: Oh, berair, merah.
18: Merah ya.
17: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan nobatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
18: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
17: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
18: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
17: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
18: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
17: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
18: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
9: Stefa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
18: Amin.
9: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi
11: wabarakatuh. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
2: Eta awewe teh pantar budak rumaja.
19: Kang, Kang Jabud,
13: ieu Nyai di luar kabulusan Kang. Kadieukeun kutang Nyai ulah dipapake. Mun téa mah kudu ditebus teu nanaon. Yeuh, Nyai mawa duit sakarung.
2: Ari ngadenge duit mah Bah Jabud teh nu tadina beungeut napias ngadadak jadi cenghar. Deui kadenge Bah Jabud nembal.
1: Aturan wilujeng sumping Nyai. Akang teh kesel ngantosan bae Nyai. Nah atuh lami-lami teuing. Padahal mah matak naon paminai kojeg. Engke akang nu mayaran. Kalebet atuh Nyai, ulah di luar bae tiris. Beres Bah Jabud nyarita kitu. Teuing ti mana asupna ujug-ujug jelegedeg hareupeun Bah Jabud ngajanggelek saurang tangtungan awewe ngora. Eta awewe teh rupana geulis lain meumeusan. Kahanap make samping tapi kaluhurna bubulucun sarta hariguna ditutupan ku dua leungeuna. Nempo kitu Bah Jabud molotot mata simeuteun.
20: Wah, tetela nu disebut kelong wewe teh geulis kabina-bina. Boro satari nama, disangka teh si Gariliwa. Tapi tetela, gening matak pika uruyun. Bagja ya, cek Bah Jabud ngomong jero hate. Satuluyna kadenge eta awewe teh, nyarita melas-melis siga nuhayang dipikarunya.
19: Kang, Kang Jabud, tiris Kang, kadieukeun kutang Nyai.
2: Kadenge eta awewe nyarita kitu, Bah Jabud ingat kana omongan Nyi Ratu Kembang. Yen manehna kudu nyieun reka perdaya, sangkan duit katarima, tapi kutangna tetep aya dina leungeun manehna. Nu dipalar sangkan kelong weweteh, datangna dengan ukur sakali. Atuh satulina pok Bah Jabud nyarita.
1: Hade ieu kutang ku akang dipasrahkeun. Tapi kadieukeun heula eta duitna dina karung.
2: Cek Bah Jabud, bari porosot harita teh ngalaan kutang tina awakna. Da puguh eta awewe teh kelong wewe nu salin rupa jadi awewe geulis. Pikiranana teu sarua jeung bangsa manusia. Cenah ceuk beja ari bangsa lelembut mah otakna bodo alias telmi. Atuh ngadenge Bah Jabud nitah mikeun duit teh ngan golosoro harita duit sakarung teh dibikeun. Atuh ku Bah Jabud ditampanan bari satengah dirawel. Sanggeus duit aya dina leungeuna kadenge Bah Jabud seuri.
1: Aduh, nuhun pisan Nyai. Ieu artos katampi. Mung wayahna, hutang mah moal tiasa dipasihkeun ayeuna. Ku akang rek dikaputan heula. Hutang teh talina pegat Nyai. Pedah eta meureun, tadi dipake ayun-ayunan ku barudak. Engke bae atuh malam Jumaah kaliwon hareup Nyai ka dieu deui nya.
2: Ngadenge Bah Jabud nyarita kitu, eta awewe teh katempo baeut. Sarta nu tadina wujudna mangrupa awewe geulis campernik teh saeutik-saeutik robah sarta ngajirim jadi wujud aslina nyaeta kelong wewe. Teuing nu sabenerna siga kumaha wujud kelong wewe teh. Ngan ceuk ujaring carita dina ieu dongeng, beungeutna teh haropak, matana molotot, buukna ngariwig, huntuna ranggeteng. Ari Bah Jabud, nempo eta wujud lain deui reuwasna. Matana molotot, sungutna calangap bakat ku kasima. Harita manehna boga niat rek kabur ngaliwatan jandela.
20: ngan ari kana duit anu dina karung mah manehna teh inget kene. Jumbah jabut teh nangtung bari rikat ngajewang karung wadah duit. Maksudna mah rek dibawa kabur. Tapi sigana kulantaran gugup teh. Maksudna mah rek ngajewang karung wadah duit ngan harita teh nyalahan Bah Jabud kalah ngajewang kutang. Satulina jong Bah Jabud teh luncat tina janela bari ngajingjing kutang kelong wewe. Ari kelong wewe nempo kutang na dibawa kabur teh sigana mah nafsu tuluy ngudag Bah Jabud. Kadenge ku Bah Jabud harita kelong wewe teh cocorowokan.
6: Kang, Kang Jabud, kadieukeun eta kutang Kang? Nyai kabulusan.
20: Ngadenge kelong wewe nanyakeun kutang, reg Bah Jabud teh lumpatna eureun. Tuluy nu dibawa ku manehna teh harita ditempoan. Gebeg, Bah Jabud ngagebeg, barang nyaho nu dibawa ku manehna teh lain karung wadah duit tapi kutang kelong wewe. Wah, jadul teh. Sial. Nah, atuh bet salah nyokot. Ke, kumaha carana yeuh? Ari rek dibikeun bisi pas pajonghok aing dikerewes. Ari teu dibikeun aing pasti habon diudag-udag bae. Cek Bah Jabud ngomong sorangan, bari satuluyna lieuk manehna ngalieuk ka hiji imah nu pernah na sisi jalan nu kaliwatan ku manehna. Ke, mun teu salah mah ieu teh imah Bahrowi. Iya, imah Bahrowi. Ke, kamarna teh beulah mananya? Oh, ieu yeuh nu tengah. Bah Jabud ngomong kituna teh, bari tuluy nyamperkeun imah Bahrowi. Keteyep-keteyep harita teh ngadeketan kamar tengah. Sanggeus anyog galebah kamar tengah, saterusna kutang kelong wewe teh dialungkeun ka jero kamar Bahrowi ngaliwatan angin-angin jandela. Kup! Harita kutang kelong wewe teh ngarungkup beungeut Bahrowi. Kabeneran harita Bahrowi teh keur hee sorangan. Sabab geus aya kana saminguna manehna keur teu patanya jeung pamajikanna. Ari Bah Jabud sanggeus ngalungkeun kutang ka jero kamar Bahrowi mah manehna teh ngomong tarik ditujukeun ka kelong wewe.
21: Aduh, Nyai, kutang teh direbut ku Bahrowi. Tuh imahna kamarna nu tengah.
20: Kituna teh Bah Jabud bari nunjuk ka lebah kamar Bahrowi.
6: Duh, Kang Jabud mah nyiksa ka Nyai teh. Keun ku Nyai rek dicokot. Sakalian ke duit panebusna rek dibikin ka Bahrowi.
20: Bah Jabud hanya kalna aya kutang dialungkeun ka kamar Bahrowi teh. Sabab duit sakarung teh bakal jadi milik Bahrowi. Sirinting, kelong wewe teh nyamperkeun kamar Bahrowi, tuluy noong tina angin-angin jandela. Breh katempo ku kelong wewe, Bahrowi keur ngabubar beber kutang. Sarta kadenge harita Bahrowi ngomong sorangan.
21: Ke, ari ieu lawan naonnya? Jeung make tali sagala sadua-dua. Ari nempo bentukna mah siga kutang. Ngan piraku aya kutang sagede kieu? Na sagede kumaha eusina nya? Jeung naha deui bet aya di dieu? Dah, paduli teuing. Mending dipake simut lah, kabeneran keur tiris.
20: Beres nyarita kitu, sup harita Bahrowi asup kana eta kutang. Kumaha we anu make sarung? Goledag harita manehna sare deui. Bari ngaringkeb maneh ku kutang kelong wewe tea. Ngan kakara oge ngagoledag kana dipan. Bahrowi kaget lain dikieuna, barang kadenge sada aya anu ngomong sora awewe.
6: Kang Rowi, kadieukeun eta kutang Kang? Nyai kabulusan.
20: Kebeng, Bahrowi rewas lain dikieuna. Satuluyna manehna cengkat, ngalieuk kalebah datangna sora. Liuk, breh, kebeng. Manehna reuas lain dikieuna. Hatena ngadak-ngadak nyeblak. Sungut Bahrowi harita teh calangap, sigana mah rek ngagorowok, tapi teu bisa sabab kasima tea. Rek teu kitu kumaha, sabab katempo ku manehna, aya wujud makhluk nu pikasieuneun, nyaeta jirim kelong wewe, nu kaayaanana sarua, jeung keur waktu ngadatangan Bah Jabud. Bahrowi harita teh sasah, barang kelong wewe teh ngadeketan manehna. Komo barang kelong wewe rek ngaragap kana awak nama, nu maksudna rek nyokot kutang, nu dipake simut ku Bahrowi tea. Teu sadar, guak teh harita Bahrowi ngaguak.
21: Wah, waduh, tolong, aya curig.
20: Satuluyna durug-durug Bahrowi muruk lawang kamar.
2: berangbang lompat keluar, jalan dapur bari anger make kutang kelong wewe. Nempo baharwi lompat bari mawa kabur kutang na, kelong wewe teh teu cicingeun. Maneh na ngudag bari ceuleuweungan.
19: Kang, Kang Rowi, eta kutang Nyai ulah dibawa kabur kan? Kadieukeun ieu Nyai kabulusan.
2: Rengbah Rowi lompat na eureun bari ngomong ngagrendeng.
21: Ke, baruk cek eta makhluk, aing mawa kabur kutang.
2: Oh, jadi nu dipake sarungku aing teh kutang boga manehna. Paingan tadi katempo ku aing, hari guna manis agar dialaihim. Aduh, ayak imah kudu dibuka ya kutang teh. Nyalah, terus rek dipihapekeun ka wakuku. Terosot harita kutang kelong wewe teh, kubah Rowi dilaan. Satuluyna lung dialungkeun ka pakarangan imah wakuku. Anu kabeneran harita teh, wakuku keur aya di pakarangan imahna. Siga nama manehna karek datang tas ngaroris nuronda. Ku kabeneran, kutang kelong wewe teh, pas pisan murag lebah wakuku anu keur lempang rek asup ka jero imah. Harita kutang teh ngarungkup sirah wakuku. Waku rewas lain dikieuna.
21: Wah, naon yeuh? Uruh, geuning sarung. Tapi nah, sarung teh bet aya talian jeung sadua-dua talina teh. Lah, paduli teuing. Rek dipake ah. Lumayan keur tiris yeuh. Kutang kelong wewe nu disangka sarung teh ku wakuwu diharudumkeun dipake nutupan sirahna.
2: Ari kelong wewe nempo kutangna dipake nutupan sirah ku wakuwu, sirinting manehna lumpat nyamperkeun wakuwu nu harita rek muka panto imah. Kadenge harita kelong wewe teh ngomong,
19: Kang, eta kutang Nyai ulah dipake nutupan sirah. Tadieukeun ieu Nyai kabulusan Kang.
2: Kebeg deui bae wakuwu teh reuwas. Liat manehna ngalieu ka tukang. Anabreh teh katempo aya makhluk pikasieuneun. Wujudna awewe nangtung bari nutupan harigu ku dua leungeuna. Atuh, kuak wakuwu harita teh ngagua.
21: Wah, tulung, tulung, tulung.
2: Teu tatapa sini deui. Becir harita wakuwu lompat sakalompat lampet. Ting tujuanna rek ka mana? Ngan anu jelas manehna lumpatna teh siga nuju ka astana. Teu kacatur kumaha kajadianana. Ngan anu jelas poe isukna ibur salalembur, cenah wakuwu dibunikeun kelong diasupkeun kana jero katil.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
7: Assalamualaikum.
10: Salam.
7: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
10: Bapak Uding.
7: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
10: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
7: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
10: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
7: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
10: Ana setahun setengahan lupina.
7: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
10: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
7: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
10: Pengobatan abdi mah besok ngagaleus ieu teh apotek.
7: Kumaha karaosna?
10: Ya ya karawas mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu nyobian tadinya ngegaluh gitu.
7: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
10: Alpha Propolis.
7: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
10: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anak terspentas deui tuur nyeri ti aya gitu anak teh kan mun sakedik deui lah atuh dina ye dina padaharan sok seueul sok mules ti aya ayeuna mah.
7: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
10: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
7: Pun bojo kumaha ayeuna?
10: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
7: 10
10: nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
7: Mohon mohon. Ayah ibu nak ya?
14: Ayah.
7: Cobi cing nyariwa sekedap.
0: Assalamualaikum.
7: Salam. Ibu saha itu namina bu?
0: Iros.
7: Ibu Iros. Ibu tidak mengenal kawit nak bu?
0: Ada menjadi tuur, nak darah tinggi.
7: Saatos nak konsumsi jamu tetes alpa propolis, kuma karaus nak bu?
0: Kenapa gak ada harampang gitu? Biasa pak, biasa. Kenapa gitu? Nanti ada dan normal.
7: Banyak waktu seberalami bu?
0: Ayah mau 14 tahun mah.
7: Duh gini.
0: Nah, kawit nama dijali ke nyari tuur, kawit nama kangkeng ke ayah, nama tes teta.
7: Terus sehat. Mohon terus sehat bunya. Mohon.
0: Ya.
7: Alhamdulillah bunya iku kituna dilajeng teras ya Bu konsumsina sehatlah gitu ya Bu. Pak Uding ieu konsumsina kumaha pas di dinten?
14: Konsumsina ade mah ningasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
7: Tah Bapak Uding Alpa Propolis di manten Pak?
14: Periode.
7: Pak Uding aya pesen teu kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
14: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh nyawa sapertos abdi, sobianana gale Alpa Propolis di Radio UNASKO. Ya abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
7: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpa Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
14: Amin.
7: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
14: Assalamualaikum.
7: Salam.
16: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 60. Sekali lagi, untuk informasi

0: kematian pada bulan. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
1: 48
0: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Beli yang kedua.
1: Iya.
0: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
1: Tinggal sedikit.
0: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
1: Matanya suka merah.
0: Suka merah.
1: Pandangan kadang kabur juga ya.
0: Pandangan kabur.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
1: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
0: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
1: Amin.
0: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
1: ya,
0: pesan-pesannya.
1: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
0: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
1: Amin.
0: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Tidak beroperasi mulai hari Senin sekarang sampai waktunya tidak bisa ditentukan karena belum adanya pencairan dana dari pihak PPKBG.
3: Tidak elok. Nah, saya tegaskan, kalaupun memang nanti sekali dikasih tahu dua kali tiga ini, ya sudah, kenapa tidak? Kita minta untuk dicabut.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor, bocah 9 tahun ditemukan tewas, diduga diserang anjing pemburu. Kedelai melambung saat dolar 18.000, pabrik tahu di Cianjur tumbang. Sejumlah SPPG di Cirebon berhenti operasi akibat anggaran belum cair. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Sesosok mayat bocah laki-laki ditemukan tewas di wilayah Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Korban yang berusia 9 tahun diduga menjadi sasaran serangan anjing milik pemburu babi hutan. Saat ditemukan warga, kondisi tubuh korban mengalami sejumlah luka di beberapa bagian tubuh.
5: Warga yang menemukan korban sempat memberikan pertolongan, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Kejadian itu kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, korban diduga menjadi sasaran serangan anjing milik pemburu babi hutan yang sedang beraktivitas di sekitar lokasi. Kapolsek Jasinga Ibtu Agus Hidayat membenarkan adanya penemuan mayat anak di lokasi kejadian. Namun pihak kepolisian menegaskan penyebab pasti kematian korban masih dalam penyelidikan.
6: Yang meninggal dunia diduga karena dianiaya oleh anjing berburu. Dari situ, Polsek mengamankan beberapa orang yang berburu dan juga beberapa ekor anjing di sana. Lalu dalam proses penyelidikan tersebut, mengerucut kepada satu orang terduga yang merupakan pemilik anjing yang menggigit korban tersebut.
5: Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mengumpulkan keterangan dan bukti di lapangan untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban.
4: Sejumlah dapur di Cirebon berhenti beroperasi sementara sejak Senin 8 Juni hingga waktu yang belum ditentukan. Menyusul belum cairnya anggaran dari pemerintah ke sejumlah SPPG di Cirebon. Mereka hanya bisa menunggu anggaran bantuan segera cair agar dapat kembali beroperasi melayani ribuan penerima manfaat MBG.
7: Beberapa SPPG di Cirebon mengumumkan tidak dapat beroperasi seperti biasanya. Salah satunya adalah SPPG Pegambiran 01 Kota Cirebon yang membenarkan pengumuman tidak beroperasinya dapur SPPG Pegambiran 01. Tampak dapur yang setiap harinya disibukkan dengan aktivitas melayani kebutuhan gizi, pada hari Senin, dapur tampak sepi dan tidak ada aktivitas hingga batas waktu yang belum dapat dipastikan. Hal ini menyusul belum cairnya anggaran dari pemerintah kepada sejumlah SPPG untuk operasional sejak Jumat lalu.
2: Betul Pak, memang kita tidak beroperasi mulai hari Senin sekarang sampai waktunya tidak bisa ditentukan karena belum adanya pencairan dana dari pihak PPKBG. Mekanisme pencairannya per seminggu sekali dana dicairkan melalui virtual akun kita.
7: Kondisi serupa juga terjadi pada sejumlah dapur MBG lainnya di Kota Cirebon sehingga tidak dapat beroperasi akibat masalah yang sama. Di wilayah Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon, sedikitnya ada 4 dapur SPPG yang tidak beroperasi lantaran belum turunnya anggaran pemerintah untuk kebutuhan operasional, baik untuk kebutuhan belanja maupun kebutuhan operasional dapur lainnya.
8: Di wilayah Kecamatan Kejaksaan ada 4 dapur yang tidak beroperasional karena telatnya bantuan pemerintah untuk anggaran mendistribusikan MBG.
4: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menembus Rp18.000 per dolar mulai dirasakan pelaku usaha kecil di daerah. Salah satunya pabrik tahu goreng di Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, yang terpaksa menghentikan produksi akibat melonjaknya harga bahan baku.
9: Kenaikan harga kedelai impor dan minyak goreng membuat biaya produksi membengkak hingga usaha tidak lagi menghasilkan keuntungan. Kondisi ini memaksa pemilik usaha menghentikan operasional pabrik untuk sementara waktu. Pemilik pabrik tahu Taufik Munandar mengatakan aktivitas produksi telah terhenti selama sekitar 1 bulan. Lonjakan harga kedelai menjadi faktor utama yang membuat usaha tidak lagi mampu bertahan. Selain harga kedelai impor yang terus meningkat, kenaikan harga minyak goreng turut memperparah kondisi usaha. Taufik menyebut harga minyak goreng yang sebelumnya Rp19.000 per kilogram, kini Rp22.000 hingga Rp23.000 per kilogram.
10: Ya, berhenti produksi kedelai itu naik mahal gitu harganya. Jadi nggak untung lah gitu, jadi rugi.
9: Akibat penghentian produksi, sekitar 15 pekerja terpaksa dirumahkan sementara. Sebelum menghentikan operasionalnya, pabrik mampu mengolah sekitar 1,5 kuintal kedelai per hari untuk memproduksi tahu goreng yang dipasarkan ke sejumlah wilayah di Kabupaten Cianjur, termasuk Pasar Muka dan Kecamatan Ciranjang.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat mendorong dunia penerbitan untuk beradaptasi lebih agresif dengan media digital dan siaran radio. Quran Cordoba pun menegaskan kesiapannya memperkuat kolaborasi dengan radio melalui PRSSNI sebagai strategi baru memperluas dakwah sekaligus mendongkrak penjualan. Presiden Direktur Quran Cordoba, Usman El Kurtubi, menilai radio tidak lagi bisa dipandang sebagai media konvensional semata. Di tengah derasnya arus informasi digital, radio dinilai masih memiliki kekuatan besar sebagai ruang komunitas yang mampu membangun kedekatan dengan publik. Usman saat berdiskusi bersama PRSSNI Jabar Senin 8 Juni menyatakan, media bagi Cordoba sangat penting untuk dua hal, yakni branding dan selling. Saat ini online menjadi pendorong luar biasa dalam penjualan, dan radio harus bisa menjadi komunitas yang adaptif terhadap kebutuhan penerbit. Menurutnya, perubahan karakter audiens membuat media radio harus bergerak cepat mengikuti perkembangan zaman. Generasi saat ini lebih menyukai informasi yang cepat, ringkas, dan relevan, sehingga radio perlu menghadirkan konten yang lebih dinamis dan interaktif. Usman menegaskan Cordoba melihat peluang besar menjadikan radio sebagai medium dakwah Al-Quran yang lebih luas dan modern. Berbagai konten yang dimiliki Cordoba, mulai dari bisnis, kesehatan hingga edukasi keislaman, dinilai sangat potensial dikembangkan melalui program siaran maupun talk show tematik.
11: Jadi ke depannya, radio harus menjadi sebuah komunitas yang bisa mengadaptif keperluan-keperluan penerbit seperti kami, dan tentu bukan hanya penerbit, itu keperluan-keperluan yang lainnya yang sifatnya informatif, yang pada saat ini memang ya kita harus masuk ke arah situ. Apalagi pendengar-pendengar saat ini sudah bukan lagi generasi tua begitu, tapi generasi-generasi yang memang tidak tahan dengan berita yang lama. Jadi potensi-potensi untuk itu sangat pikir, saya pikir Cordoba harus juga bisa masuk kepada ranah radio ini.
4: Usman juga menegaskan pentingnya percepatan nota kesepahaman atau MOU antara Cordoba dan PRSSNI agar kolaborasi bisa segera diwujudkan dalam bentuk program nyata. Dirinya berharap sinergi antara dunia penerbitan dan radio mampu menghidupkan kembali kejayaan radio di era digital, sekaligus membuka ruang dakwah dan bisnis yang lebih luas bagi kedua belah pihak. Bupati Karawang Aib Syaipuloh menegaskan pemerintahannya tak akan mentolerir aktivitas yang dinilai bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup di tengah masyarakat. Menyusul viral di media sosial, video diduga memperlihatkan pesta sesama jenis di salah satu tempat hiburan malam atau THM di Karawang menuai perhatian publik.
12: Bupati Aib Syaipuloh Senin 8 Juni mengaku telah menginstruksikan sekretaris daerah untuk berkomunikasi dengan pemilik maupun pengelola tempat hiburan malam agar lebih ketat melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang berlangsung di lokasi usahanya. Ia juga menyebut Pemkab Karawang akan memberikan peringatan kepada pengelola apabila ditemukan pelanggaran. Namun jika peringatan diabaikan dan kejadian serupa terus berulang, dirinya siap mengambil langkah tegas.
13: Karawang ini adalah kota santri, banyak pesantren di kita gitu loh, betul nggak? Nah jadi hal-hal yang kayak gitu tidak patut lah, tidak wajar lah, tidak elok saya pikir. Nah saya tegaskan, kalaupun memang nanti sekali dikasih tahu dua kali tiga ini, ya sudah, kenapa tidak, kita minta untuk dicabut.
12: Sementara Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Karawang, menegaskan tidak bisa langsung melakukan penutupan permanen terhadap Helen's Theater Night Karawang lantaran tempat hiburan malam THM itu telah mengantongi izin operasional untuk kategori restoran melalui sistem online single submission atau OSS. Kepala Bidang PPUD Satpol PP Karawang, Prastia Wirabrata, menjelaskan keputusan penutupan permanen merupakan wewenang dinas teknis terkait, bukan Satpol PP. Kendati begitu, pihaknya tetap melakukan penyegelan dan penutupan sementara.
14: Kita nggak bisa melaksanakan penutupan permanen langsung ya, karena izin OSS juga sudah terbit. Walaupun izin itu resto ya, resto nanti itu BPMPT ya yang menyampaikan.
12: manajer operasional Theater Nightmart Karawang, Tommy Wijaya mengatakan pihak pengelola tidak mendukung aktivitas yang dianggap menyimpang. Menurutnya, pengelola telah mengambil tindakan ketika mengetahui adanya perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di lokasi. Ia mengaku petugas keamanan sempat memberikan peringatan hingga meminta pihak yang terlibat untuk meninggalkan area tempat hiburan.
15: LGBT, jadi hal tersebut juga kita sebenarnya tidak ada mendukung. Dan kita pun juga sudah menjalankan sesuai SOP, sudah memberi teguran, tetapi kita tidak tahu bahwa hal seperti itu bisa sampai viral di sosial media pun. Dan kita pun juga ke depannya bakal memperketat lagi hal seperti itu dan tidak akan terjadi lagi hal yang seperti itu karena kita sebenarnya tidak ada mendukung.
4: Rencana pengoperasian kembali Bandara Husein Sastra Negara Bandung masih dibahas antara pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perhubungan.
16: Rencana pengoperasian kembali Bandara Husein Sastra Negara Bandung masih dibahas antara pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perhubungan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan sudah dilakukan setelah adanya arahan dari Presiden terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Saat ini Pemprov Jabar sedang menyiapkan berbagai kebutuhan termasuk pengaturan lalu lintas di sekitar bandara agar tidak menimbulkan kemacetan baru. Dan Lanud Husein Sastra Negara Bandung, Marsekal Pertama TNI Irman Faturrahman dengan tegas mengatakan bahwa TNI Angkatan Udara menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengaktifkan kembali Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai sangat positif demi kemajuan Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Irman mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat terkait reaktivasi bandara tersebut. Lebih lanjut, Marsma Irman menambahkan sarana dan prasarana di Bandara Husein Sastra Negara masih dalam kondisi siap digunakan. Pihaknya juga memastikan tidak ada pembenahan besar yang perlu dilakukan untuk mendukung aktivasi penerbangan.
17: Untuk siapan dari Lanud Husein Sastra Negara karena saat ini sudah operasional untuk penerbangan militer sehingga kami siap kapanpun kami diperintahkan oleh pimpinan.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: Awil saken kawon tenang sawarga manil. Mawon tening pagelaran Jawi Karaton Marsukona yang otipati jagat natayo Batara Guru seki sampun tening setinggil binaturata lengah inge dampar genta pinalipit ing sosok sari nenggana waretna lemek pamut prangwedani ginanda wida jebat kasturilan sinebaran sari-sari
1: temakan dian
0: Batara Indra pingkalih Batara Wisnu dua Batara kingkang sampun wonten pagelaran Jawi tungkul kamari kelut dan nyembah narimang sabda

Kawis pinuncap pelambangan ingkang pelambangan

0: nuturkeun tur kang pinuturkeun trak kang cinarita. Geulis kang kapiwarti enggal anu kacarios nyawiosakeun kawontenan sawarga Maniloka di pagelaran Jawi Kraton Mercukuna. Yang Otipati Jagatnata Yubatara Guru Seiki Sampun Remagan Kian Batara Indra Kaping Kalih Batara Wisnu. Ia dua Batara Sami Tungkul Kamari Keludat Nyemah Narimang Sabda Ajrih Ningali Pangkonan Sang Nalendra. Undirangan dikak yang Otipati Jagatnata Lili Kedih Atra Pertelan. Indra anak ama anu payus dipiagul jeung dipiris ku ama oge Wisnu coba ka dieu ka kareup diukna
1: ulam dipina dama putra Batra Indra nampi dateng pembagi pangrasa Rama Dewaji. Kalayan nyuk semangga ngahaturkeun semahong arsana maya semah putra ayan dina dampa sampean pangersa Rama Dewaji.
0: Ujas tuti hidep dak prima dening tangan lor kiwa tengen simpen pelungi hati pun dihimas takaraden.
1: Ulam kalihna perkaris pemilan tentua dari kalau putan muga hula kiam lalu.
0: Kolot naon ngarana lamun teu bisa ngamaklum kana kasalakan nu jadi anak urang saling malume jeung Amaraden.
1: Malam ping tiga purwa Rama Dewaji kresahan di malam dateng putra Batra Indra wonten kresakang punapa cilaranipun boten enten malikang diajing-ajing siang pun galuk kejari timalan sedapan jingat.
0: Syukur bagja hidup tapi kehela.
1: Malam
0: Wisnu kadir anak amat
1: di kapayun
2: kalanun Rama Dewaji
0: tepi nodama putra Batra Wisnu nampi dateng pembagi kalayan unyuk sumanga ngakaturakeun semah kong arsana maya semah putra ini dampa sampean pangersa Rama Dewaji hidup Batara Wisnu
2: kaulanun kula
0: ujaring muhta terima tening tangan loro kiwa tengen simpun pruniati pun dihing mastaka
2: di malam
0: kalihna perkaris bok pilih putra dina salabeting aya di pagelaran pilih kirang tata titi duga priyoga panata celogog mugawe pangersa Rama Dewaji ulah kirang malum saling malum cu.
2: Aya pikir saya naon atu tansah ajeng ajeng Rama Dewaji.
1: Di malam aya pikir saya naon.
0: Ieu sategesna pangna dicalukan dina waktu ayeuna lain mangsa disaur lain waktu diangkil lain wancina. Memang saperkara mah amati maksad negrakeun rasa kasono.
1: Di malam.
2: Di malam pangersa.
0: Kaduana ama negrakeun rasa syukur kakresana dat Gusti anu kagungan sifat murah sifat asih murahna di alam nyata asihna di alam gaib naon anu dipunut tetela bakal dikabul naon anu dipenta tetela bakal laksana asa temen tanwane bakal tinekananana
1: nih
0: tur tak dibarengan ku ikhtiarna.
1: Imalan
2: imalan Rama Dewaji
0: tak katilu perkara nyaeta ngeunaan kajadian di sawarga Maniloka kuhal eta menta supaya laporanana ti anjeun naha kumaha hasilna pikeun ngungkulan kawah candra di muka ulah nepi kajadi ngabeledug da yakin geningan di sawarga Maniloka teh di masing-masing daerah geus goyang deui kulini nanakeun kawah candra di muka dek bitu deui coba mentas supaya laporan ngeunaan ieu kajadian kumaha ikhtiar araranjin sarea
1: Anu mali. Paralun malum kasuhun ninggalin nuli pamriha pun tenan wi tedak. Kalayan nyangakin bobot pangayun timang teraju abad enteng adi sirap pancingan Rama Dewaji. Hasil ikhtiar putra miwah para sadrik sadaya. Lakidula puru kawetan te ayah kakaler oleh kakulun lowong bujing hingga ayah katerangan anu bulut tegepeng-gepeng acan malari. Malihan para dewa ahli-ahli noropong bumi sadaya naoge te ayah anu tiasa. Pulan kana iye. Kawasan dari muka badai ngabeldu. Sadayana istilahna poekeun muga-muga wae. Rama Dewaji dina waktus aina masihan katerangan. Putra persanten. Moal patos-patos Rama Dewaji. Jadi ratu ning triloka upami teu diserangan kurasa kawaspadaan sangka permana tinggalan.
2: Siangakeun Rama Dewaji. Persanten ka Rama Dewaji. Anu parantos pinuh pangalaman. Putra parantos tiasa ngungkulan ikhtiar kedah kumaha carana. Itu kaulanun.
0: Wisnu.
2: Kaulanun. Ama. Nyangakin sadaya daya.
1: Nyangakin sadaya daya.
0: Atu damoal kapangi.
1: Panginten atu.
2: Margi.
0: Sabab neanganan lagi da ulah ngalengkah. Init na oge kudu bari cicing. Sategesna amate saminggu anu geus kaliwat. Abus kasangar prangatan mujas medi erep sidakep sinekut tunggal bapteni bawa kanan satur dia. Satur nyatana opat. Dia nyatana angen-angen sir budi cita rasa. Ya amateh menang sorakan katinggalan tiga ib. Bisa ieu kawah sandra di muka moal jadi ngebeledug tapi ieu teh kudu ditumalan ku uah hidep Semar Badranaya nu aya di jagat raya Pramudita.
2: Ijar meneng.
0: Meneng Gusti Petengnya.

bulan mega buldara, awuran mega putih, walas salin sulit.

0: kedap petenawang sumarganipun peteng penggalih Batra Indra lan Batra Wisnu. Nanging dangu-dangu ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Kedah puas Semar Badranaya.
0: Kedah puas Semar Badranaya.
1: Bener Wisnu.
0: Aduh. Sategesna uah hidep mah geus lumampah nyaeta sinarada kadunya turun. Pikeun nyokot atawa ngolo uah hidep Semar Badranaya. Ngan ayeuna teh can aya laporan ting kumaha kajadina.
1: Nih, sadaya daya. Atuh abot pangintu pamé kitu macarana. Sedengkeun kapan uah Semar teh saperkawis raka panjenengan Ramadewaji. Kadua perkawis kapan uah Semar aya na di alam dunya teh kangge nyaksi atanapi istilahna berjuang. Nyepeng pancen pikeun nyakseni alam dunya hade sareng gorengan. Kari-kari upami kieu carana kana hitubalan ku Semar Badranaya. Nah kinten-kintenna moal aya kajadian hal-hal anu teu dipikarep engke ka payuna.
0: Memang eta pamikir anjeun alus. Itu manawi ama ngan aya kasep
1: di malam
0: pikir bulak balik ku hidep dina waktu ayeuna naha ieu teh bak mening ancur sadunya jeung sawarga ku ayana kawasan dari muka ngabeledug naha mening ngorbankeun hiji
1: nyaduinya
0: Laras upami kitu. Naha mening korban hiji, naha mening korban kabeh. Tadina waktu ayeuna nya kapaksa we kudu make hukum tega.
1: Kedah ngangge
0: hukum tega demi kasalametan urang sarerea. Jeung deui aya hanyakalna.
1: Naon?
0: Semar Badranaya teh dina waktu ayeuna teh aya nu mempertahankeun.
1: Saha?
0: Aing aranna teh Sang Hyang Dewa Brata malahan Semar jeung saanak-anak uah hidep dina waktu ayeuna teh geus dirawatan ku Sang Hyang Dewa Brata nyatana si Gatot Kaca anak Bima ngaku Sang Hyang Dewa Brata.
1: Waduh. Ite tanpa idin panjenengan.
0: Tanpa idin ama eta si Gatot Kaca ngaku Sang Hyang. Malahan amate geus nyebar luaskeun sorat tanpa katinggalan gana meramuka jama-jama nu aya di dunya ti golongan naon ti bangsa naon ti pangkat kumaha sing saha urang jama anu bisa newak Semar Badranaya disetorkeun ka sawarga turta bisa ngelehkeun si Sang Hyang Dewa Brata tadi dinya jama nu aya di dunya teh baka diganyar ku widadari jeung di mana paeh baka diabuskeun ka sawarga maniloka.
1: Ning
0: ayeuna teh geus narima kabeh sorat tanpa katinggalan ti ama eta manusa-manusa nu di alam dunya. Tapi yakin eueuh anu bisa ngungkulan kana kasaktianna si Sang Hyang Dewa Brata.
1: Oh. Waduh, maha atuh nya lapis ayeuna.
0: Tawayah nawe para dewa kudu lumaku beralu mampah jigra init sampeur Batara Samu, Batara Bayu, Batara Brahma timalan pangresa ulah aya nu tinggaleun malahan dewa tukang nyabut nyawa jaksa agung sawarga Batara Yamadipati sampeur ngan omat ka Batara Yamadipati mah ulah dek nyarita dek nyokot Semar sabab Irusia
1: kakakang Yamadipati mah ulah disangemkeun yeuna telakeun bade ngabantul uah Semar
0: ulah
1: maha tu
0: nya anu penting paehan heula we si Sang Hyang Dewa Brata si Gatot Kaca
1: di malam
0: sakitu sabab naon kapan Yamadipati teh putra na uah hidep kakang Semar Badranaya saorana anak ka bapa
1: unya
0: teu pindah upami kitu sarana. Tak kuhalayin wayah nawe jung lumaku beralu mampah sampuran para dewa init anjin kat jagat raya pramudita tewak si Sang Hyang Dewa Brata lamun geus bisa kaungkulan si Sanghyang Dewa Brata kakara cokot ua hidup Semar Badranaya.
1: Dinten iraha putra kedah lumampah?
0: Dinten iraha kedah lumampah putra? Ayeuna waktu anu leuwih hade, bra. Kasep.
1: Amit pangresa tamadewa. Mudah-mudahan we angsa damel saputra.

bayar naik. Sabab dia tepikin ngabelaan. Jamat-jamat ulah nepi kasih laka bisi jadi ikawasan dari muka ngabelaan.

para Dewa Trasumamba, nyampuran para Dewa Sadaya. Kaluar tilawang selapet tangkep menuju jagat raya Pramudita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggeletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean tinggeletot, ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teh karaos.
1: Ibu sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Kadok ke kantos genep uihan, teras ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngagunaon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, jengkeletot teu aya. Ras anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun iya dina radio Si Amis.
1: Mohon.
2: Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuni, aya iklan. Abdi teh ka taji mi barang meser ka pon lanceuk.
1: Ibu aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapatos ibu, mangga, Bu?
2: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapatos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini, ya, Bu, ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga, ya.
5: Pandangan kabur,
6: ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok, ya, Bu, ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo,
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali
6: amin,
5: sehat
6: amin.
5: Normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio 2,4 Radio Peace FM.
8: Kayu aku.

0: banglus perlampahipun para juata marasangat juata para ulumanten bayar-baya ingkang semediatu menak ing pelajang tengah pakan yang kalak sang hiang dewa berata nyata Raden Gatot Kaca anu dina waktus eta kairing Batara Yamadipati dewa tisawarga tukang nyabut nyawa anu dina waktus eta lumampah di awang-awang gantos awinusi tengkali kingkang nata wakosapa ucapaun tening marga sopana
1: marga?
0: Marga iku jalan sopana alas pinggan dengan salah ayak iji jajaka kakasihna Bambang Jaya Sentika lumaku maksad menuju sawarga Maniloka nepangan siang hiang otipati anu tina waktus iya jajaka Bambang Jaya Sentika tenuju kausku ilmu laparku pangabisa nyatana nuju ngalalana milarian ilmu pigesanin mulang kana asalna mulih kana kejatina jauh tina rasa kaporangang tina rasa kariwang lumampah iya Bambang Jaya Sentika uang sawarga Pak Ralun salati kajauhan kampura tikangangan meninggalik tuka pabrik tika terbidang awal paksa tetegis kamahasang siang otipan.

0: Pangjaya sentikan lumampa. Iwari aya dina satengah king alas pringgandinga salah.
1: Unila hangandika.
0: Nyaan geuning ieu kanikmatan dileuweung anu sakieu genahna. Komo ditema ku hiliwirna angin gunung anu sakieu nebak ka kaula. Nyecep tiis karasana. Komo nempo kaendahanana itu cai curcor dina gawir-gawir ditema ku sora manuk anu ricit marga satwa asawa aska tempona atuh manusa naon ngaranana lamun teu bisa ngarasakeun kanikmatanana kagungan Gusti istilahna teu tumarima lamun manusa teu bisa ngarasakeun kieu. Kalimatan kagungan Gusti eueuh kicip nu kapiceun eueuh renghap nu kaliwat. Atuh dalamun diitung mah entong boroh hingga ti taun ka taun ti bulan ka bulan dalah ti poe ka poe oge ti menit ka menit geus teu kaitung kanikmatan Gusti anu karasa ku kaula. Ngan asa lebar nempo gunung belah ditu mah tu bet gunul kitu. Jiga nawae ditaluaran ku monyet jigana.
2: Den. Nya monyet di sanuaran pangawak kai.
0: Kumaha?
2: Mannya monyet di sanuaran pangawak kai asa model teuing.
0: Nah, saha bisa anu bisa nuaran tangawak kai?
2: Nah, jalmi atuh.
0: Oh, jelema. Mohon. Mannya jelema teh nyaho di aturan.
2: Nanya.
0: Da anu teh nyaho di aturan mah lintang ti monyet.
2: Kunaha aturan kumaha?
0: Aduh. Lebar temenan. Nah, lamun dilestarikeun itu alam anu sakitu. Gunulna nepi ka diruksak lingkungan teh. Aisa kuruna mah jadi tingkatkeun. Sabab eta mangrupakeun hiji iman keneh ka pangeran lamun daek nepi ka perbah kitu.

0: Paralun kawate Mahadewa, maksad dedeheus ka Sang Hyang Otipati kaula teh aya hal nyatana aya hiji ilmu. Ieu ilmu teh dawuhanana pangeran anu geus ditulis di manusia tapi ku kaula can kaharti. Muga-muga we Mahadewa cing tiasa ngawaler da puguh aya nanyakeun ka jelemaan waya di dunya mah. Henteu ari kabeh mah ngan sabagian. Ngan ukur diantarana nanyakeun kawiku teu bisa ngajawab. Lapor ka panita teu bisaeun karesi nya kitu. Aduh. Sugan Mahadewa tiasa nuduhkeun kana jalan lempeng ka kaula dina waktu ayeuna. Salam yakin dewa mah tukang nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajetkan tutilum ngahudangkan kanu labuh pere kanu daik. Lir penra. Barang Bambang Jaya sentikan nuju aya dina satengahing lamunan. Sapratane pun para dewa kalu mampah aya di satengahing gegana wiati.
1: Mangwas padan nerakaton.

siap gembira sami akal mapan mangwaspada nira katon pada

0: Rahma Batara Wisnu Batara Yamadipati Kalmampang.
1: Para santri sadaya.
2: Haye.
1: Tingali kitu dihandap aya jelema anu keur ngalamun. Cincin-cincin urang sampeurkeun bisa aya naon-naon.
2: Haye. Aduh.
1: Ulah kaget satia. Hai. Ulah kaget di kaulia. Woi, ulah kaget
0: satia. Aduh. Nampi ribunukun laksa ketika bingahkan yete gening sumping nati lukur buah-buah yete dewa.
1: Ya memang.
0: Tu gening. Supados dikenakan bae dupi yete batara naon.
1: Kaula Batara Indra. Kaula Batara Bayu. Kaula Batara Brahma Sakin. Tuk sulit.
0: Kaula Batara Wisnu ti utara segara.
1: Kaula Batara Yamadipati.
0: Nuhun ditepangkeun sareng kaula.
1: Anjeun saha?
2: Anjeun saha?
1: Anjeun teh saha? Saha urang jalu? Ha?
0: Anu katelah ngaran kaula teh Bambang Jaya Sentika.
1: Bambang?
0: Bambang Jaya Sentika.
1: Urang mana urang? Di mana urang? Urang mana jalu?
0: Anu mawi kaula teh teu gaduh tempat.
1: Ha?
0: Tegaduh tempat. Kaula teh keur ngalalana apruk-aprukan.
1: Tu bisa. Wis. Tu mungkin atuh mah kajing tibuka tempat sala. Tu mungkin. Tu mungkin anjeun mah kajing tibuka ngabogaan tempat. Ieu jawab
0: anu mawi henteu.
1: Wana jelema teh. Sok jawab. Di mana urang?
0: Kaula teh tibuka tempat.
1: Mungkin daik teh daik anjeunnya jelema nu kabur ti kota jelema udagan buah-buah jelema buronan urang ha bisa jadi ye jelema teh udagan ye cing tempo awak buka teu buka baju
0: kumaha
1: buka baju
0: naon margina
1: ha
0: naon margina
1: ditato teu
0: nah
1: jahat anjeun.
0: Oh, kaula teh lamun ditato jahat.
1: Ya.
0: Teu sakur jelema nu ditato jahat.
1: Ha?
0: Teu sakur jelema nu ditato jahat.
1: Mungkin. Moal pati-pati anjeun apuk-apukan di leuweung kieu. Cing atuh anjeun rek ka mana?
0: Kumaha?
1: Rek ka mana?
0: Kaula teh dina waktos anda teh bade nepangan mah ka Sang Hyang Otipati.
1: Maka yang dekasawarga sagala dek naon
0: kaula teh bade nepangan Sang Hyang Otipati bade naroskeun bag ilmu anu teu kakartos ku kaula
1: atun tong ka itu soke kaula
0: kumaha
1: soke ka kaula da kaula ge bisa sok jawab dek nanyakeun naon lajeun
0: kaula
1: ya yeah.
0: Nah kinten-kinten bakal tiasa ngawaler anjeun.
1: Cikan. Cik, tanya. Naam. Ha?
0: Nuhun atuh upami tiasa ngawaler kaula teh teu kudu cape ka itu. Teu kedah nanya kaula.
1: Nanya ke daun.
0: Oke, selesna. Punten mah kana mah.
1: Ye.
0: Nanya ke naon satia. Kaula teh menak katerangan. Ayi katerangan teh dawuhanana pangeran anu parantos jadi tulis di manusia.
1: Gus, kumaha dina kateranganana?
0: Dina kateranganana dawuhan pangeran teh kieu unggalna.
1: Wajar. Kumaha?
0: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan.
1: Ya. Yeah.
0: Ngan anu katarima ku kami hiji.
1: Hmm.
0: Tah jadi kaula teh bingung. Naha golongan anu mana anu bakal katarima teh? Kaula teh bingung milu. Aye milu ka dieu sieun disorot ti beulah ditu. Aye milu ka ditu sieun disorot ti beulah dieu. Jadi kaula teh rek nanyakeun naha golongan anu mana anu bakal katarima ku pangeran. Sabab kaula sieun salah abus.
1: Oh, puguh, salah abus mah cilaka tuh.
2: Eta pertanyaan aja.
0: Ya, kedua, dek nanyakan kau gak?
2: Nah.
0: Ais jelema nu iman jeng nu takwa ka pangeran anu kumaha?
1: Waduh.
0: Katilu, dek nanyakan naon ari hartina iman jeng naon ari hartina takwa?
1: Waduh.
0: Sabab sabagian gede jelema nu di dunya didenge-denge ku kaula teh ngan kudu iman jeung takwa ka pangeran. Bari iman jeung takwa can dibejakeun hartina atuh puguh we bingung keur kaula.
1: Waduh.
0: Deui sajabat teh eta golongan anu tadi.
2: Nya. Yeah.
0: Dina waktu ayeuna jelema teh tepi ka paalus-alus golongan.
2: Ya. Yeah.
0: Tak jadi yakin kalau terik milu kagolongan itu sian ku iya, milu kagolongan iya sian ku itu. Jadi sakit tu pertarusan kalau teh tilu fakta.
1: Waduh, murat jero jelema teh. Awas bisi ngaganggu karena lancarna urang menang pancin ti Kanjeng Rama. Bisi gogoda ayo tinggalkeun.
2: Is. Iya kapan ka sawarga?
1: Sare ke sare ka tu. Sare ke kayaknya sare.
2: Mbah dia satria.
0: Ulah.
2: Kaula lentri sangat jawab kena pertanyaan anjir.
0: Eh kitu?
2: Ngan kaula teh ieu aya perlu aya jalankeun anu perlu dijalankeun ku kaula dina waktu ieu. Tugas penting kaula ti sawarga bari loka. Lain waktu.
0: Oh kitu?
2: Ya. Ngan ayeuna anjeun balik ke ulah asup ka sawarga. Sabab tiri benerkeun ka sawarga ieu aya jelema anu abus.
1: Bisi apa di sawarga mah lokati ka rimu hideung. Eh balik. Balik jalu ka itu Santika. Balik Santi.
0: Kapan tadi kasangaman para dewa kumaha cenah bade ngawaler kana pertarusan kaula? Nah aya dewa lancalin ciluncak pulang udar tina tali garang. Cing.
2: Kaula aya tugas penting di waktu ayeuna.
0: Wah tuntung dicarek kaula geus ka sawarga.
2: Balik anjeun. Lamun teu balik teh teu anjeun bakal dicangkalak dina waktu ayeuna.
0: Oh kitu.
2: Balik mah.
1: Dibalik mah. Dek balik apa mah?
0: Rupina kaula moal tiasa wangsul satil acana kaula menang katerangan da kaula teh lain dek niat jahat kan kaula mah pangnyaangan keun kate kaula anu keur poekeun kieu
2: nyalain waktu.
1: Oh teu bisa ngajawab kitu, teu bisa ngajawab kitu.
2: Ya cukup kaula teu bisa ngajawab, ayo balik anjeun.
0: Oh jadi anjeun teu bisa ngajawab kana pertanyaan kaula?
2: Nya.
0: Ari anjeun saha kakasih?
2: Ngaran kaula Batara Indra.
0: Batara Indra?
2: Ya. Yeah.
0: Naon hartosna Batara?
2: Hartina Batara teh pinter.
0: Hartosna Batara teh?
2: Pinter.
0: Maknya anu pinter teh bisa ngajawab? Nah ayeuna kapinteran anjeun teh menang duit, menang naon? Nah pinter anjeun teh pinter menang meuli apa kumaha? Ay.
1: Samplak si kunyuk sia. Aya kadua nyembah ka dewa.
0: Kumaha?
2: Aya kadua nyembah ka dewa.
0: Anjeun pala disembah ku kaula?
1: Memang.
0: Aya sabaraha pasal sabaraha kaula kudu nyembah ka dewa?
1: Urang aja.
0: Da aya sote katerangan nyembah kaula mah syariatna indung bapa. Lamun cicing nagara kaula pamimpi mimiti pupucuk pamimpin hanapna RK jeung RT. Deui maha guru syariatna hakikatna eueuh deui semahkeun kaula mah lintang ti anu kagungan anjeun jeung kaula. Eta anu wajib disembah ku kaula bodi syariat bodi hakikat oge.
1: Atuh ajen we ai.
0: Oh palay di ajen.
1: Nya.
0: Ajen heula atuh kaula. Oh. Sabab manang kadiri batur teh cing sarua jeung manang kadiri urang.
2: Malik-malikeun si kunyuk sia.
1: Tapi ka malik-malikeun lain antepen ieu cewat-cewat cangkalak di jeung.
2: Di cangkalak anjeunna sentika.
0: Oh sae mangga.
2: Urang ajar sia.
0: Nu mawi kaula pangna rek ieu ka sawarga teh hayang dipangajarkeun da puguh ku rumasa. Kaula teh masih keneh kurang ajar.
1: Oleh telap-telap, telap-telap.
0: Para dewa, lain antep pun lamun kieu sarana aya payu. Saat yang tumam para
3: dewa sadayana teu aya anu mangapulia hingga bubar katauran.
0: Ku hal eta
3: Batara Indra lajeng lumpat di kasawarga manilukan laporan kakiang otipati Batara Guru.
0: Sakedet netra watek wantos Batara Guru duduwong samanean. Watek wantos duwur emu jemar penalar sugih pangarti. Nyatanipun Batara Guru lumaku ti kraton Kimawat menuju ha jagat raya Pramudita saiki sampun temekan.
3: Datang nira tangga teman. Datang nira tangga teman sumangguingan ganang denira.
0: Samia kalau mampangan.
2: Ieu jelemana Indra timeulan. Ieu manawi.
0: Aduh.
3: Teu pinoda mah ngakaturkeun rebu nuhun laksa katika bingahkan geuningan ieu teh mah ka Sang Hyang Otipati. Memang katingal aya cirina pananganana opat.
0: Satria kaula nun kula.
3: Anjeun saha ngaran? Kaula teh Bambang Jaya Sentika. Urang mana?
0: Kaula nun,
3: urang mana? Anu mawi kaula teh teu puguh padumukan. Ari kitu rek ka mana?
0: Aya taroskeun we ka salira nuhun kersa sumping dina kaula bade ka itu.
1: Itu kita tadi mah.
3: Nanyakeun naon? Saperkawis kaula teh menak katerangan anu kieu unggalna ieu teh katerangan teh dawuhanana pangeran.
0: Kumaha dawuhanana? Umat kami bakal jadi sabaraha golongan ngan anu katarima ku kami hiji. Jadi kaula teh bingung naha golongan anu mana anu bakal katarima teh ieu.
3: Kadua
0: nyatana dek naroskeun aya jelema nu iman jeung nu takwa anu kumaha?
3: Katilu
0: bade naroskeun ari iman sareng takwa naon hartosna?
3: Anjeun hayang bisa kajawab pertanyaan eta.
0: Numawi kaula teh.
3: Lamun anjeun hayang kajawab pertanyaan eta, kudu aya syaratna.
0: Naon syaratna?
3: Syaratna teh lamun anjeun geus bisa nyangkalak si Sang Hyang Dewa Brata, eta anjeun bakal kajawab pertanyaan.
0: Sang Hyang Dewa Brata?
3: Nya.
0: Anu kudu dicangkalak ku kaula teh?
3: Bener.
0: Lamun kaula bisa nyangkalak eta?
3: Bisa kajawab pertanyaan.
0: Moal jawir janji?
3: Moal.
0: Moal sulaya tidak carita?
3: Moal.
0: Upami anjeun lancalin siluncat pulang udar tina tali gadang?
3: Tiraku da kaula teh Batara Turta Hyang Otipati.
0: Oh kitu?
3: Teu salah.
0: Urang mana eta Sang Hyang Dewa Brata?
3: Urang melajang tengah ngaran asli nama Gatot Kaca.
0: Oh eta teh?
3: Iya.
0: Yakin anjeun bakal tiasa ngawaler?
3: Bakal.
0: Upami panantos kacangkalak eta?
3: Bener.
0: Teu pina dina waktos eta kaula bakal ngalaksanakeun heula eta. Tapi awas lamun titia sangawaler.
3: Sok sakitu kasimpulan.
0: Amit.
3: Berlalu mampah.
1: Taulan.
3: Wayah nawe. kulantaran anjin sakitu pasiksa kabeh para dewa ulah waka ini teun weh urang tempokeun eta kajauhkan eta Sang Hyang Jaya sentikan lain lumayan pangawasana sakitu
1: imalan
3: ayo ke rumahku Indra.

pahna kamlajang tengah margi wayana diamuku Bambang Jaya Sentika. Hatu waspadana Batara Guru dina waktos eta nyaeta nugaskeun ka ieu Bambang Jaya Sentika pikeun yang kala Sang Hyang Dewa Brata. Lumampahna Bambang Jaya Sentika jauh tina rasa kaparo angang tina rasa kariwang tebih tina marganing karisi. Istuning husu ku ayana hausna ku elmu laparna ku pangabisa. Watek wantos jajaka anu dina waktos ayina maksad newak Sang Hyang Dewa Brata anu teu aya karingrangna. Bangus lampahna Bambang Jaya Sentika anu menuju ka melajang tengah maksad yang kalak Sang Hyang Dewa Brata. Kautusku Sang Hyang Wetipati wirek bakah diwaler pertarosanana. Tuna lampahna eta kacarios di melajang tengah Sang Hyang Dewa Brata disarengan kedua pawongan Astra Jingga Sareng Dawala anu kalarsan binten ayeuna tamu-tamu anu bade nyuhunkeun Semar Badranaya teh rada carang ngan ukur hiji dua margi para raja ti luar-luar nagara anu ngahaja kabita ku barang jiga jeung beja wirih bakal diabuskeun ka sawarga jeung bakal dikawinkeun ka widadari ku dewa. Nanging dina waktos ayeuna ngan ukur jadi lamunan para raja anu ti luar nagara kedah kumaha carana. Anu dina waktos ieu Sang Hyang Dewa Brata watek wantos duduwung samanea sampun tutas tining didikan rohani lan jasmani. Nyepek soder merak ngibing sosoderan tina kendinganipun bendrong ladias.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakebih sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Vertigo mah lami. Tos ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampean nya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok dieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saat tos nganggo alfa propolis, naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu, kitu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan kitu.
0: Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Na mah ge 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos khasiat nama?
1: Tingawitan, nanti kahiji
0: karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat rezeki nogi tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Keempat hari
4: udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Mas, sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
4: iya.
5: Pada beli obatnya kan tes ma'ai ini,
4: ya,
5: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
5: ya,
4: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Ya
4: udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Astra Jingga Dawala.
10: Woi, Abdi.
9: Ulah jauh tingki kaula Dawala. Sabab yakin dite bapa manehan diancam. Ayeuna eueuh bapa maneh, aya maneh anakna bisi maneh kabunguhan ku jelema-jelema anu ngahaja bakal menta bapa maneh.
10: Yang kebenaran sasih poe ieu teh. Di kamari ti mangkuk na mana da murudu sema-sema nurik menta bapa. Disumputkeun ku juragan anom sang hiang dewa berata nganteng di mana disumputkeun anak da puguh dewek kita nyaho. Ding ingat kami lemur kama eteh nyising kumaha onama ini ya ima.
9: Ye, astagfirullah.
10: Mangga.

0: 喝酒。
1: 喂，小哥的娃。牛红娘。Bingung itu mikiran hirup dewek nepi kaki wari.
2: Ada situ kumaha kang bingungna.
1: Jelema-jelema euy mah poe daratang ka dieu mah poe dewek gelut ti dieu. Gelut sia teh anu maksa we menta bapa dewek. Make jalan kasar. Nya aku deui teh ku kasar deui we, da kumaha atuh. Itu juragan anu Gatut Gacangang kena Sang Hyang teh Cengeng Widi Pandawa. Tuh, teh sakawenang-wenang da puguh di widian ku Pandawa ku Gusti Yudhistira, ku Juragan Agung Bima, ku Pangawulan Adipati Arjuna, ku Juragan Nakula Sadewa anu dina waktos ieu Pandawa teh nuju Mujasmedi di masing-masing daerahna supaya ieu jelema-jelema nu daya di dunya ulah nepi ka kabobodo teh nyok kasamaran tingali, ulah kabita ku barang jiga jeung beja. Nepi ka istilahna mah linglung suluntad salonto jelema teh. Wayana menang kana meramo ti dewa cenah bakal dibere ganyaran lamun bisa menangkeun Semar Badranaya. Bari padahal euing teh boro raja-raja nu lian. Sanajan heuh dewek oge dewek hiji rayat anakna turta dewek ti anak Semar. Teu apa naha diperbahmana disumputkeun anak bapa ku juragan Sang Hyang. Ih ceket jurig ye. Wah bingung euy. Ya. Cing geureun heula geureun heula geureun heula euy. Ha? Oh, tuh beberesih ti urang pan sambil hiburan.
2: Tapi nya kan.
1: Oh. Kumaha we tuh hiburan mah pan?
2: Hiburan akan.
1: Iya. Sabab kabersihan eta sabagian tina iman. Kabersihan teh nya eta pangkalna kasetanan, ay kasehatan. Oh. Oke, oke. Tuh. Oh, ai dewek sok balelol wae ngomong teh henteu disedikili heula. Ha? Disedikili.
2: Disedikili heula tuh.
1: Oh, teh eta sikidili.
0: Siapa?
1: Lah, nya siapa bilang cing? Won?
2: Bang.
1: Lain lamun diudag ku kanyataan dina waktu ayeuna jelema-jelema.
2: Kumaha
1: kitu,
2: Bang?
1: Ha?
2: Kumaha
1: yeuna jaman kibari? Heuh, susah kunaon jelema bari padahal da puguh ngusahakeun oge lintang ti urang teh keur ngeusian eusi beuteung. Heuh, sugan jelema teh sapoe dahar teh 3 jublak eueuh.
2: Aya.
1: Atuhna hanya oge eta kaget ku raja-raja deuk manepi ka hayang leuwih untungna. Padahal jadi raja oge geus senang naha ayeuna nepi ka neangan di kauntungan nya teh hayang diabuskeun ka sawarga jeung hayang dikawinkeun ka widadari. Hayang aya leuwihna teuing mikiran jelema model kiwari. Geus bingung dek kan dieu. Oh, cemahna mah kitu we. Nepi ka dordar jeung baraya. Ku dewek diteangan piluluureun ieu mah nepi ka diteangan ti musuhun. Pakayeungit pencakaki jelas. Baraya bakal ilang dulur bakal lapur cemahna we musuh jeung lawan. Helah, suh paedahna mun lamun kitu carana. Nu matak dewek mah karena jadi bari jeung hirup sangsara. Yang penting kita itu harus mencari kesenangan untuk ngabuahkeun sawarga di poe akhir.
2: Tuh.
1: Tapi rata-rata jelema ayeuna mah neangan kasenanganna keur ngabuahkeun neraka di poe akhir. Tuh. Iya. Jadi manusia model kiwari henteu euy kabeh mangan sabagian kitu. Neangan kasenanganna teh nya eta di atas penderitaan orang lain. Kurang kumaha dewek menderita dina waktu ayeuna ku aya nu jadi bapa di penta. Heuh da dewek teh jelema sanajan bari jeung kieu. Pikir sama anda. Pek, anak we nu mikir teh kan mah ewan mah encong.
2: Oh,
1: nya. Ya na.
0: Oh, intelek gitu ngomongna lah.
1: Hah?
0: Jadi intelek.
1: Wah, coba napit cek mah. Hah?
0: Bonapit
1: teh naon? Ih, mun teh nya bonapit acan mah mah.
0: Naon atuh bonapit
1: teh? Lagi nulis, belegok. Hah? Gue sih gading ah.
2: Oh.
1: Ugu dah iklan ni je. Hah? Lain ay. Siapa si nenek je hiburan je?
2: Si nenek.
1: Oh.
2: Dari akar menembus akarawa yang kita panggil apa ete? Neni Hayati.
1: Hah?
2: Neni Hayati.
1: Neni Hayati. Oh, etan ini Hayati teh.
2: Naon anaknya kursiner?
1: Waduh, gelis, oi.
2: Yang gelis teh nak, wewe gelis mah.
1: Oh, bukan syaki teh.
2: Rana.
1: Hah?
2: Rana.
1: Rana.
2: Ya.
1: Asyik, anyir. Aduh, Rana, oi. Nen. Bener mana Rana, Neni? Neni. Nen. Hello sayang. Neni. Bener mana Rana, Nin? Kurang ajar sih. Mau pati-pati salaki mana nyerahkan, lamun mana balik galakuanmu. Mana kicu ke mulut mana diserahkan kicu baliknya. Walau nu matak Neni, dengekeun ku maneh Neni. Di mana urang boga salaki, salaki dek ini tiga we geuwas sadiakeun sapatuna, bajuna, kaos kakina, karepusna. Kudu kumplit salaki. Salaki memang ini tanyakeun ku urang, pap lamun papap. Bade mam heula. Bade bobo heula. Tuh. Eta kawajiban pamajikan kan diri salaki. Ayeuna lamun salaki balik digawe jam sakitu yeuh geuwat ku urang. Kumaha mistina geuwat maneh mandi. Dangdan lipen setip, sedaw. Sipat seceker kebek. Sugan 3 cm wae wedak tilnya pipi. Yo. Kelet, sebrot. Kubaigon belegok. Naon sababna jadi beger maneh jeung kagelisan maneh teh keur nyampakeun jadi salaki. Lain keur umum, lain keur batur. Tuh. Oh. Kacamatan gede pake. Tuh cedek oge kicu. Nu macak di mana urang datang salaki yeuh nen dengekeun nen mesti cabok weing. Salaki datang yeuh geus sampakeun ku senyum anu wae gelenyung. Tuh. Datang salaki samut leungeuna cokot bari cium. Tuh. Selamat datang papap. Panglaananeun kancingna ku urang bisi kesang bolokot susutan ku saputangan. Tuh. Laan celanana, celana panjang. Laan sapatu, tuh kabeh laan. Cenah mani. Tuh, terus jual ka toko. Sabaraha payuna salaki maneh? Wah, kawin ku aingnya, Nen. Oh. Wah, dik dimanfaatkeun ku aing. Oh. Hah? Manfaatkeun neh, cuy, sugane boga salaki ka dewek mah bener hirupna. Jeung ku bacur pada ngantep jadi rana meuning ku dewek aya urang manfaatkeun. Oh, sugan-sugan bisa payu ka cuka toko. Tuh. Mua cereunceum boga salaki ka dewek mah. Rinceumna. Ku didikan jeung atikan. Oh, kewajiban salaki mah mapatahan kalau jadi pamajikan anak. Eta kewajiban, toh. Lain rinceum kumpak kebuk, aing mah. Kawinnya, Nen? Oh, menitirnya malan, oh, sadis. Acuh, lah. Duhung, namun gelis masa gitu nong-nong, ya. Oh. Nyaho, oh, cuma ni tanya kita tadi jumpai wang henen hees nco. Cerekan ngelawan. Cerekan ngelawan, tak etak goreng cecapek dia.
3: Loho, memang yang lagi mengkasep nih, sepetu.
1: Nah, dewek mau serai lagi gus nyahon, gus bukti kia goreng pacot.
3: Benget jika tomat buruk, boleh ger.
1: Kupat, iya loh. Itu si neni, nepi kaki cu.
3: Ay, etak irung putih, tetap nih.
1: Meladim. Maknya ayah kucing malang ngobel guk. Wah, kemana karep macam-macam neni dicekek waing gara.
3: Ayah tahu untuk permen akang.
1: Kalau di maknya permen cebak-beak waing cebahu laki ya weanger.
2: Permen
1: tuang. Ini ayah permen menicuas dia ngobel terak.
2: Panjang.
1: Macam cuma harian si neni kicu cacam pelak dia. Oh, rasa mana bisa usaha nu. Jadi
0: mata
1: salah ke sini nomor arewat wae kan. Oh. Untung hayang.

0: Haladim, haladim aja. Kubina-binacoy, ini ngapal man eh. Kubina-binacoy, ngayon ke. Tumbahan, ngacay-ngacay ke. Dawibawaan nek mah. Oh, kaya pangaruh kia-kia gede nek mah.
1: Matak dinglay jalan mah, ya kak.
0: Wah, ayo nga.
1: Mengaliwat
0: akang dinglay. Woy. Hah? Hiburan siya ah.
1: Hiburan?
0: Oo. Oh.
1: Mangga tuh
0: mah
1: hiburan naon akang?
0: Hah? Hiburan naon apalain mah? Hiburan mah biasa naon ka sidawala ka dieu di sagedung. Ngahibur ka susah atuh bapa pupurihun eueuh. Oo.
1: Nah.
0: Hah? Naon?
1: Jadi sahurnya tuh.
0: Usaha.
1: Ku aka.
0: Dek aya naon cenah?
1: Kaget kan kayak cuma badan
0: emak selamat pagi.
1: Iya, malam selamat pagi ya, Kang.
0: Salager sare.
1: Aya pangesto dini hari mah.
0: Kula?
1: Aya pangesto.
0: Oh, cager.
1: Iya.
0: Nuhun weh.
1: Sabarna Kang Daman.
0: Kula?
1: Akang Daman.
0: Ya, seperti kemarin.
1: Ya, terima kasih ya, Kang.
0: Sumuhun. Empe cocok dak wae ka dieu geus kudung. Naon? Lain euy. Urang teh sanajan bari jeung pangkat teu RT RT acan, cing abogaan rasa tanggung jawab urang teh kudu ningkatkeun isis kamling dina waktu ieu. Hayu kitu. Heuh saja mana tinggal isis kamling di kapan urang teh ieu naon cing? Kuas pada permana tinggal sabab bapa urang diancam. Pikir eh sama ente. Ulah, ulah rek ngancep ka kolot urang bahaya. Ya, oke. Nyaon oke teh euy. Ha, oke terjadi. Oke terjadi. Haa. Paingan dewek melak kacang teu ada roke. Kalo doan sih. Hayu kitu kumaha naon? Maksan Raka Prabu. Waduh. Raka Prabu. Iya Arya, iya. Ulah naon geus teh urang teh? Ulah kaget pangaricarukan ku Kakang Mas. Nya kumaha kakana? Ieu Adinda. Dek hayang hiburan ayeuna.
2: Teh tata dipok-dipok teh hayang hiburan aya kitu naon?
0: Lain lagu naon anu ngeunah?
2: Ha?
0: Ngalagu naon anu geunah? Teuing. Cing dek-dek nanyakeun ka si lain. Ka hiji ngalagu naon anu ngeunah? Kadua ngalagu naon nu hese?
2: Ngalagu nu ngeunah?
0: Heuh.
2: Ngalagu nu ngeunah mah lintang ti ngalagu nu matak tibra we kana hate.
0: Salah belegug.
2: Ngalagu naon?
0: Ngalagu rame dina piring. Ngeunah ka.
2: Aye nu hese ngalagu naon?
0: Nu hese. Teh cici lain ngalagu naon?
2: Ngalagu bardin.
0: Lain.
2: Ngalagu klasik.
0: Lain.
2: Ngalagu jaipongan.
0: Lain.
2: Ngalagu entong mulang.
0: Lain.
2: Nah ngalagu naon?
0: Ngalagu ludug.
3: Taubat Gusti.
2: Ayeuna nama urang paalus-alus si siniran teh hayang nyaho.
0: Iya, sejadi jeung aing.
2: Aing teh ahli. Sap.
0: Sok, sebut mana jeung aing lah.
2: Si siniran.
0: Sok.
2: Dek ti kuring heula ti aka heula.
0: Sok di silain.
2: Sok. Sagantang 10 liter tumpak roda Haji Siron.
0: Naon hartina?
2: Nu senang ukur nu pinter, nu bodoh mah tetep reyon.
0: Waduh. Meni loba bacurna nuh. Oh, ya. Moal eleh dek moal. Cok, si jebat jeta naon?
2: 10 jeung 11 dijumlah jadi salikur.
0: Nun hartina?
2: Subuh-subuh dek nginyem beas ameh teu era ku batur.
0: Sok. Tau kena ti akak.
4: Jadi, siap. Ka Sumedang tumpak Delman.
0: Terus?
4: Eureuna di Raja Pola.
0: Nini-nini ke rumah sakit dan anaknya ketabrak motor. Aki-aki mah cicinge di imah da tenyaho da puguh reka pasar nini-nini na. Eta mah tingku mah terus sama ka itu. Si sini lah naon teh teh.
4: Oh, anu penting mah rame we ingat aja.
0: Eta mah lain si sini lah ngadongeng belegu. Lir penra. Barang nuju sempah kapiguyon sapratane pun aya jajakah lumampah. Sangkiang Dewa Brata. Sangkiang Dewa Brata.
4: Saha euy?
0: Semah deui digana. Saha? Saha?
4: Eta genggerong nu pika kitu.
0: Lain hayang teh pegat ka nya.
4: Duli genggerong-genggerong dewek. Ngiring atuh teuing ka meni sadis.
0: Oh, meni usia ka ingge. Ulah kaget ye ka ulah Sangkiang Dewa Brata.
4: Ya,
0: laporan buru-buru, Gan.
5: Ulah.
0: Aya tamu deui.

0: Di mana?
1: Anuk, Agan. Kuningakeun aya tamu, kulan.
2: Coba minta supaya silakan dia.
1: Hai! Jajaka, kula, mangga, disilahkan masuk. Come on. Datang nira tangga teman. Si mangulingan ganda ini ya, sampai akan mampal para punten kaula.
2: Bagia Satria
1: ditampi nungkun ku kaula. Wilujeng Sumping dan nuhun mang.
0: Wilujeng Sumping Sarden. Wito hingga muni usil cuing
1: sakaliane Sarden cis gitu.
2: Sahari anjin anu timana?
1: Timana den teh? Kaula?
2: Sa.
1: Ngaran kaula teh Bambang Jaya Sentika. Sacra.
0: Itu kadenge sembilang dukut.
1: Oh saha?
0: Ima jelengka cina. Ya manehna nu budak saliwang.
1: Kuku urang Dewi Sartika. Dinar sandi. Kaula bade tumaros ka salira Sang Kiang. Leres anjeun teh anu kasebat Sang Kiang Dewa Brata.
2: Memang kaula.
1: Oh saya.
2: Kaula.
1: Nuhun atuh ditampil. Dupi ieu gedengan sa.
2: Ieu memang pawongan kaula.
1: Sarana.
0: Abdi kan?
1: Nya.
0: Nu katelah mah abdi teh bagio.

0: jago tinju mah cucu Oma Irama ceung mah. Oma Irama mah jago badminton. Jago badminton mah Elvi Sukaisi belegung.
1: Geus sia, geus. Ari anjeun ti mana Jaya Sentiga?
2: Kumaha?
1: Anjeun ti mana?
2: Anu mah kaula teh teu puguh padukukan.
1: Hay kitu rek naon anjeun datang ka dieu?
2: Oh, kieu saras mah. Buruak kaula dongkap ka dieu saperkawis hoyong terang rupina Sang Hyang Dewa Brata.
1: Nya. Yeah. Lara saya memang.
2: Kadua perkawis kaula teh bakal nyangkalak anjeun dina waktu ieu. Bahkan yang kalak anjin di dalam waktu ini wayahna anjin kira katukang kelengen eta bakal dibawa ke sawarga menukaku kaula.
1: Kaula dek dibawa ke sawarga ku anjin bakal disetorkan ka dewa.
2: Memang
0: aya-aya deui we kan
3: lain ku macem-macemnya jelema. Jo ieu jo ieu kitu we maksudna teh diulik pi caritaeun pi pasaeun teh lain neangan pi duluureun atuh da lain
1: teman jempel wae naon pangna anjeun pangna kaula rek disangkala ku anjeun
2: anjeun pangna rek disangkala ku kaula
1: memang
2: nya kaula menang tugas ti Batara Guru
1: tugas anjeun di kenewa kaula.
2: Ya.
1: Naon di satu kangen tugas anjeun. Aya pencakaki naon anjeun jeung dewa?
2: Aya pencakaki mah henteu.
1: Heh.
2: Ngan kaula memang aya hal anu bakal ditanyakeun ka Otipati. Ngan saur Otipati kitu kaula bakal dijawab pertanyaan kaula ku Batara Guru tapi kudu bisa heula newak anjeun di atas syaratna.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dupi ya teh sarang saha namina?
6: Panana.
5: Bapak Nana teh ti manten?
6: Ti Kirapayung RT2 RW16.
5: Dupi ieu teh kawitna panyawatna kunaon bapak?
6: Panyawatna teh atuh gitu, atuh sampean.
5: Tos sabaraha lami?
6: Tos 10 tahun langkungan we lah.
5: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
6: Laras, aya karaosna kitu.
5: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di manten bapak?
6: Tina iklan ti radio gitu, ti UNASKO.
5: Bapak tos saeb sabaraha botol?
6: 5.
5: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
6: Aya.
5: Kumaha karaosna?
6: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
5: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat rasnya.
6: Nya mudah-mudahan kitu.
5: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
6: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap gitu.
5: Hatur nuhun karena waktusna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun karena waktusna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
9: Abdi Pak Kusman.
8: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
9: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
8: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
9: Tesma Aini tos 3 botol.
8: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha, Pak, kakaosna?
9: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul. Tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi yang khas, iya mah, panon mah gitu.

0: kagungan sok sakinengna sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mahitan.
1: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
0: Aduh, pangobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng geuning seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
1: Nuhun pisan ka saskian Bapak anu tos nganggo Resma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Resma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Resma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Jadi maksud saya mah teh eta.
6: Saya
5: sugan butuh ku Semar anjeun.
6: Naon?
5: Butuh ku Semar.
6: Naon Semar teh?
5: Jelema.
6: Teh kalah teh butuh ku Semar.
5: Unde.
6: Nya.
5: Jadi yakin anjeun teh. Ngan ukur kitu.
6: Nya.
5: Jadi eueuh putra patalina jeung Semar.
6: Teu aya.
5: Nah, naon atuh pertanyaan anjeun ka dewa?
6: Teu perlu apal anjeun eta mah urusan kaula.
5: Eta urusan anjeun.
6: Nya.
5: Tak kuali. Lamun kitu mah carana anjeun teu beda ti doma.
6: Kumaha?
5: Teu beda ti doma.
6: Naon sababna anjeun nyebut doma ka kaula?
5: Sabab kieu. Anjeun teh ngabogaan pamadegan da sok anu sok diarah doma-doma.
6: Naon?
5: Anu sok budang diadukeun mah doma. Anu sok sih pasok ngahayam jeung anu sok sih segag mah anjing.
7: Ya anu sok parasa mah lindang ti sato cenah mah ieu. Ya ku ayeuna jelema ngadondek nurutan parasa bari jeung teu bugu masalahna. Oh. Mau nyarek di kamanakeun ti teh makhluk mulia teh. Kapan manusia teh makhluk mulia nah ha eta kamuliaan dipake.
5: Tak kitu kasimpulanna.
7: Dan
5: naon lah?
7: Punten abdi bade ngiring jabung tu malapung sakedap.
5: Naon?
7: Sumuhun da abdi ge. Kedah wae kitu da kada apa urusanana.
5: Ya. Coba pindah hareup.
7: Tupi Aden Jaya Sentika teh pang narek newak juragan anom Sang Hyang Dewa Brata teh ieu teh di piwarang ku Batara Guru.
6: Memang pang na kitu naon alesanana? Nya memang kalau aya tanyakeun ka Batara Guru.
7: Ceuk Batara Guru
6: bisa pertanyaan kalau dijawab, tapi yakin kalau teh kudu aya syarat nanya tara kudu newak heula Sang Hyang Dewa Brata.
7: Tak ayeuna anjeun dek newak Sang Hyang Dewa Brata.
6: Nya?
7: Naon? Patula patalina anjeun jeung Sang Hyang Dewa Brata naha ngewa?
6: Henteu.
7: Naha dendam?
6: Henteu.
7: Naha atuh urang teu ngewa teu dendam mah kana dek parasea? Masalah mah ka jeung dek newak jelema bari jeung teu puguh dosana. Lamun kitu mah anjeun sora jeung diadukeun tah. Nah teu karasa ku anjeun yeun eta teh politik adu domba.
6: Haduh.
5: Jawab ku anjeun.
6: Nya deui.
7: Emut ku Aden, emut. Ulah nepi ka urang para sea teu puguh masalahna. Sanajan aya masalahna oge perlu dilengsekeun heula kapan ayeuna mah aya dilema anu berwajib.
8: Wajib.
7: Oh, berwajib kitu lain berwajib. Keun bae kumaha dewek atuh. Tah kitu. Puguh we keur pihak katilu mah bakal nyurakan. Kasempetan. Da puguh dina waktuna teh bisi Aden teu apa, oknum teh masih liar rudum. Anasir teh masih keneh balawiri.
5: di mana rame-rame seleke, di mana ngumpul-ngumpul silunup, di mana geus peneng seweng itu jeung ieu kakara manehna malumpat berinya kakak bari surak emprak-emprakan.
7: Tarbah dieu keur pihak katilu kumaha teh kitu, teu aden ayeuna rek diadukeun. Moal teh seuri itu teh. Aden teh sarua jeung doma beunang diadukeun.
6: Waduh. Nya atuh lamun kitu sarana. Teu karasa eta Batara Guru yakin. Ngan sagilek lemes pisan politik adu domana. Dan ya tuh kalau tenaun masalah narek lewak ayun. Sedangkan adu diteanganku kalau te ilmu kesampurnaan hirup keur kaula. Keur kasalametan kaula ti dunya nepi ka akhiratna ti lahir nepi ka batina. Kari-kari nu dipilampaku kaula dina waktu ayeuna dek pasajeng anjeun. Aduh paralun saderek sang hiang Dewa Brata.
5: Kaemu.
6: Nya kapikir ku kaula.
5: Ya, itu paneun geus kapikir mah paneun geus kana hate. Gimana we, pan kumaha we, ilmu mah. Oh. Itu cakari pan aing nyanyi nya nya. Siapa mah lamun nyanyi lamun bungah nyanyi. Ciri khas. Ya. Nyanyi naon kabisa? Cewek ngawet rajet. Nah bisa gitu.
6: Bisa imam kok jadi bisa.
7: Rumah tangga jeung manehna.
5: Tah eta awet rajet.
7: Tah ina lalaki lah heuh teh nya aya. Jodoh teuing. Lalaki lah heuh teh nya.
5: Duh. Budawang beulah bayahna. Sok asa tutung jajano.
7: Wah, ulah lalaki wae raheut hatena teh awewe ge kudu ulah beurat sabeulah. Ulah pilih kasih sagala rupa ge. Hah? Rumpakanna gampang pisan.
5: Tujuh coing. Awewe belang beuceung. Urayut-rayut susuna balas loba teuing anak tuh nah cun jabus kabe kula warga berencana kula warga berencana instruksi ti pamarintah.
9: Teh kumaha?
7: Saderek Sang Hyang Dewa Brata.
9: Kaula.
7: Ngamaeum ka kaula tapi ngahapunten ka kaula.
9: Memang. Kaula bakal ngahampura. Kawajiban manusia sareng maklum dina marga kasalahan.
7: Teu aya deui da jimat anu paling ampuh malintang teu saling maklum cek abdi ge. Nya.
5: Oh, da poyok-poyok leungeun teh jeung saha tuh. Bintang ji urang deui urang deui. Omo ada nama Jepang sareng abdi angguran urang nalikeun tali mimitran we abeh de rezeki itu. Ya.
6: Aduh Gusti.
9: Nah anjeun teh aya tanyakeun naon atuh ka Batara Guru?
6: Kumaha?
9: Aya tanyakeun naon ka Batara Guru?
6: Oh kieu salasna. Kinten-kinten anjeun bakal bisa ngajawab kana pertanyaan kaula?
9: Cobi.
5: King aya narusi naon?
7: Kaula teh salah lah tarucing kitu kalau teh menak katerangan.
9: Katerangan kumaha?
6: Ieu katerangan teh dawuhanna pangeran.
9: Dawuhanna
6: pangeran. Parantos nyebar malahan parantos ditulis ku manusa ieu dawuhanna.
9: Kumaha?
6: Dawuhanna.
9: Ya,
5: kumaha teh dawuhanna teh kumaha?
7: Kumaha teh dawuhanna teh?
6: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan?
9: Ya.
6: Ngan anu katarima ku kami hiji. Tak kawa teh nanyakeun ka Batara Guru teh soal eta. Nah golongan anu mana anu bakal katarima teh? Sabab bingung kaula aye milu ka dieu sieun ku itu. Sieun disorot.
5: Dan.
9: Kini
5: ku abdi acu.
9: Bisa maneh ngajawab?
5: Biasa.
9: Coba.
5: Jain ku abdi we den.
6: Bisa aja ngajawab?
5: Ya nya mah kejeung teu biasa.
6: lamunnya teh bagja bakari aku guruk lahir batin ku kaula.
10: Cai, nuhun cita cina ge.
7: Kawas nuhunnya weta tea.
10: Gua dewe kira tuh.
6: Nah cek anjen mang. Golongan anu mana bakal kata lima ku pangeran?
10: Golongan karya.
7: Nah kabina-bina teuing teh ngomong ge.
10: Mending bareng cemunang golongan karya.
7: Si gelo.
10: Nah, kabina-bina teuing cepot.
7: Juga ke pemilu.
9: Eta pertanyaan anjeun.
6: Eta anu ku kalau ditanyakeun ka Batara Guru.
9: Terus
6: kadua,
9: nya.
6: Jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nu kumaha?
9: Jelema?
6: Jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nu kumaha?
9: Katilu.
6: Katilu naon ai hartina iman jeung naon hartina takwa?
9: Naon hartina iman jeung hartina takwa?
6: Nya.
10: Ini ku abdi gan.
9: Banya wasya.
7: Ih, abdi mah apa cama?
9: Jawab.
10: Lah,
9: jawab.
6: Nah, cek anjeun anu iman jeung takwa? Oh, hartina iman jeung hartina takwa naon?
10: Abdi,
6: nya.
10: Hartinya iman.
6: Ya.
10: Abdi pak kantos pernah sering iman.
6: Naon?
10: Sintukan syukur.
7: Hei. Kemana itu karep itu?
9: Sisi sabuk wain.
7: Ayo. Ditonjok dia wek angin meninyuri.
6: Sakit tuh pertanyaan kau lah.
9: Say.
7: Kinten-kinten nak bakal tiasa ngawalar.
9: Inal sandi. Para lumba-lumba kasuhun ninggali di pamrihapun tenang teda.
6: Naon?
9: Kaula moal tiasa ngawaler.
6: Margi?
9: Lain kaula teu bisa nanging kaula dina waktu aya teh sanes sakedik tamu-tamu anu bakal rawuh. Semah-semah anu bakal datang. Ngahaja bakal menta Semar Badranaya.
6: Di mana aya Semar?
9: Kau lah disumputkan.
6: Di mana disumputkan anak?
9: Anjin teu perlu apa? Yerusia kau lah pribadi.
6: Jadi anjin teu bisa ngajawab.
9: Sanes teu bisa. Teu bisa ngajawab dilantarankeun kau lah teu apa?
6: Tapi
9: kau lah teu dina waktu ayeuna teh can salse. Sabab yakin jelema teh bakal datang ka dieu. Arung kabita ku barang jiga jeung beja.
6: Nah kudu kasaha kau lah kudu nanyakeun.
9: Hayang, apa jelema anu bakal bisa ngajawab ka pertanyaan eta?
6: Memang kalau hayang?
9: Geraji gera ini.
6: Ka mana? Kaula kudu lumampah jeung kaula kudu nanyakeun?
9: Gera ini teh ka panita anu ngaran Panita Ajar Padang.
6: Panita?
9: Panita Ajar Padang.
6: Di mana ayana eta Panita Ajar Padang?
9: Ayana Panita Ajar Padang teh nya eta di Padepokan Lokasampurna.
6: Di Padepokan
9: Lokasampurna.
6: Di perbah mana teteh ayana Padepokan Lokasampurna?
9: Lokasampurna teh kidulun Alas Saptarengga. Tadi dinya aya Silacai nyaeta Walungan Gangga. Tadi dinya Silacaina. Wetanan Silacai tadi dinya aya Padepokan anu ngaran Padepokan Lokasampurna. Panita natenya eta Panita Ajar Padang.
6: Aduh. Yakin eta bakal bisa ngajawab?
9: Memang yakin da puguh eta guru kaula.
7: Oh eta guru anjeun.
9: Iya.
6: Nuhun kaula keng wartos.
9: Kumaha ieu masalah anjeun jeung Batara Guru?
6: Lamun pangih mah jeung Batara Guru mah teu dijiwir ceulina da waktu ieu.
9: Sabab
6: yakin ngadu domakeun ka kaula lamun kaula kurang-kurang da pamikiran.
9: Kita kumaha ieu?
7: Nya kalau bade dilaskin lampahan weh kare bade milarian eta teh.
9: Naon?
7: Sun bade nepangan Panita Ajar Padang.
9: Mangga wilujeng bae.
7: Kalau teh milarian kasampurnaan hirup dina waktu ayeuna atuh da lebar ku awak. Kaula teh asih ku diri. Sabab yakin kalau teh menak katerangan yen di dieu teh aya anu pihartosna kieu. Asa ti Allah cing mulang deui ka Allah.
9: Ya.
7: kawit ti Gusti, cingulang ni ka Gusti, tah kaula teh kitu. Tapi da aing manusia ayeuna mah lebar temenan. Aing nu dicaritakeun asa ti Allah mulang ka Allah, naha aing anu dicita-cita ku jelema ayeuna, asa ti Allah bet hayang mulang ka sawarga.
9: Mudaha jeung anjeun
7: ceuk kaula mah pamikiranana da puguh. Sawarga jeung neraka teh perlu dikanyahokeun ti kiwari supaya kaula mulang kalam asa kaula anu disebut tadi teh.
9: Kitu
7: nya
9: Cik Wigra Init lalu mampah junggeulang mahu.
7: Nuhun kaula diwartosan.
9: Sawang suna.
7: Permios.
9: Banget.
10: Den.
7: Kumaha?
10: Cun ai nyebat ti nuhun mah kedah aya implik-implik atuh ka abdi.
7: Naon?
10: Cun menawi kitu rido manah dituluntur kalbu. Aden masihan ka abdi sasireun sabeunyeureun kitu nyumbang ka abdi anu nuju prihatin.
7: Oh hayang dibere duit.
10: Nuhun.
7: Tah aya receh 500.
10: Nuhun Aden. Mudah-mudahan kasayan Aden cing dibales Aden.
7: Dibales ku saha?
10: Ya ku sesama makhluk we. Syariatna hakikatna ku kersana.
7: Nuhun.
10: Boga aing duit receh 500 jeje. Dua tielu apa dia mau meracos.
7: Oh, promiasa.

0: samulihna ieu satria Bambang geus sentika maksad menuju ka padepokan loka sampurna. Ya tanah bakal nepangan panita ajar padang bade neraskeun lalampahanna. Sapratane pun Hyang Otipati Batara Guru sumping dina waktos ayeuna ka payun ieu Sang Hyang Dewa Brata. Gatot Kaca ulah kaget.
1: Astagfirullah.
2: Abdi kan?
1: Tempo itu cahaya naon itu?
0: Hai. Taeta teh Batara Guru teh kan?
1: Eta Sang Hyang Tibadi.
0: Sumuhun. Ulah kaget Astra Jingga Dawala Gatot Kaca.

0: Anjin Batra Guru,
1: yakin anjin cuman takat ayah kadua nyemah kakula.
2: Tapi nodama ngahaturkan semah katulan rawuh mangguru.
1: Dawala ditarima.
2: Sarang saha?
1: Kaulah sorangan.
3: Cek jabi kecekan tu ngahaturkan haturan rawuh kaunyuk mangguru.
1: Ditarima Astrajingga, kamana bapa mana?
3: Dan
1: kamana bapa mana?

0: sakna.
1: Gan, samat abdi gan.
2: Nyamatna.
1: Nyamatna.
2: Mohon.
1: Ha?
2: Mohon nyamatna.
1: Mang momot, mang momot ini.
0: Ah. Rasakan.
3: Lepengus apa acan?
0: Si Gatot kaca. Nah hati mati.
3: Bila aku dek mati, dah pukul di bawah salah.
4: Mau mati, gak tuh dah. Kita tadi kuring kegerinya manja jampean. Eh, kepokonang, kepo di bang bara leweng.
1: Punya di jampean gitu belagu.
4: Nak kumai aka?
1: Di jampean dewek. Gini kan siapa orang kembali mau. Yuring-yuring setan nyingga ke siapa langgap Palembang balik nyaman ah, nah.
0: Tersangka Gatot Kaca anjin bisa nepi kaemu kula tenerak
3: dah puku salah ngaguna kenana
0: Gatot Kaca
3: naon
0: yakin anjin sakti mandra guna punyili apa-apa
3: tak warit. Sabenerak lain kalau anu sakti nganti keresakin eh kaulah muring kudu selamat. Kudu panjang kene umur. Sabab yakin anu langtukun silahkan jing selamat nak kaulah mah lain anjir.
0: Tapi
3: yakin ama perbuatan kaulah selamat.
4: Tapi itu atuna ratu terangah hukumnya kan? Pemerintah tanah nyiksanya kan? Angin laku lampah nu bakal jadi hakim dan diri, ya kan? Mulak kade buah goreng, kade mulak goreng buah goreng.
1: Nyanyo,
4: nyaget.
1: Tuh, tidak ingat. Oh, mau kejung nyogon. Yang kepuji, yang kepuji. Oh, yang kecanggar.
3: Bataragu,
0: ula
3: dek danyakin ke anjin.
0: Naon.
3: Lamunnya anjin Bataragu, coba jawab.
0: Naon.
3: Naon hartina batara?
0: Hartina batara?
3: Ya. Yeah.
0: Pinter.
3: Hai guru?
0: Guru teh tukang nuduhkeun kana jalan anu lempeng turta bener.
3: Naon?
0: Tukang nuduhkeun kana jalan anu lempeng.
3: Kana hade?
0: Memang.
3: Naha anjin ayeuna bet ngacaukeun jelema? Tapi ka jelema-jelema diararadu dilantarankeun anjin.
5: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhlibul
1: Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
3: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
2: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
3: 62.
2: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
2: Ibu ieu panyawat tos lami?
3: Atos lami, panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
2: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
3: Biasa we sok ka dokter
2: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dama.
2: Alhamdulillah, mohon.
3: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
2: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
3: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
2: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
3: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada asin CF oge.
2: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
3: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
2: Ibu udinga ti manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
3: Ti radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
2: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
3: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Stadio.
2: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoa ati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
3: karena
2: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar. Ya.
3: Amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum, Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Umurnya
7: 64.
6: Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
7: Matanya perih, gatal, dan berair.
6: Oh, berair, merah
7: ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu, Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Kedua, naon harfina sawarga mariloka.
12: Sawarga
11: ya
12: eta tempat kanikmatan.
11: Naon deui hartina sawarga?
12: Numutkeun kana harti nyatana sawarga teh sawargi sadulur.
11: Sadulur
12: nya
11: ai mani?
12: Mani bakal manusa nu ngajadi.
11: Mani bakal manusa?
12: Bakal manusa.
11: Ai loka?
12: Ai loka eta alam.
11: Jadi di ieu alam teh
12: di ieu alam teh samani saasal jeung sabakal
11: sa
12: sawarga sawargi sadulur.
11: Bener
12: nya
11: kudu kumaha dulur jeung baraya kudu kumaha lamun urang nya sabakal jeung saasal samahluk
12: kudu runtut raut saoyunan sageges sapikanean kacai jadi saleuwi ka darat jadi salebak.
11: Eta
12: eta ngaran-ngaran dulur jeung baraya sanajan jeung deungeun-deungeun oge kitu kuduna
11: tapi kunaon anjeun ayeuna.
12: Nah, naon
11: tombol jeung deungeun-deungeun Semar dulur anjeun sorangan dek di sangkalak dek diabuskeun ka kawasan dari muka.
12: Mana jeung dulur kitu? Mana jeung dulur kitu? Manya jauh tina kenyataan. Oh, namun di cita mah kudu nungguan dewek di giti kudu ke demi Allah dia ge kamal. Cuman aing oh tong asa-asa gabrung ge tukanya. Ieu lalang urang cuing ah. Oh.
11: Coba. Katilu kaleuk nanyakeun tiri loka non hartina.
12: Tiri tilu
11: loka.
12: Loka alam.
11: Jadi ajeun teh pimpinan tilu alam.
12: Pimpinan tilu alam
11: syariatna.
12: Syariatna jagat luhur jagat sawarga mani loka.
11: Kadua.
12: Kadua alam kajinan.
11: Katilu.
12: Katilu jagat raya pramudita jagat raya wayang-wayangan.
11: Eta dipimpin aku
12: Ubatara Guru.
11: Hakikatna anu dipimpin eta teh ti lokasi nu mana?
12: Eta ceuk anjeun anu mana?
11: Anjeun teu bisa ngajawab.
12: Memang kalau teu bisa ngajawab.
11: Lamun kitu mah lain pimpinan ti loka anjeun.
12: Nah ceuk anjeun hakikatna mana?
11: Jagat luhur. Nyatana ucapan anjin jiran pimpin ku anjin ku guru ay guru teh nuduhkeun ka jalan lempeng
12: ay alam kajinan.
11: Alam kajinan nyaeta anu teu katempo ku panu lahir nyaeta tekad anjin dina hate anjin.
12: Katilu
11: jagat raya prabudita lampah anjin jadi tilu alam ieu geura pimpin ku guru nyatana ku jelema anu tukang dukeun karena jalan lalu lempeng yakin guru mursyid sanyatana nyata di wujud manusia. Satresna ajin mah lain batara guru tapi jurid balulus.
13: Pelastika sakyang tumampara. Batara guru barang disebat juridku ia sangkiang dewa brata. Langit biri anu sayakti ilang warna nusia tangat jangelek jadi denawak.

0: kurang wujud jadi kek.
1: Uluh, monyong. Hai adim, ini berwes itu dulu. Hei, menirang ngeteng. Kolecer gitu na genggerong na tete-tete oi. Menurulung gitu.
0: Alah lah ulang menjadi kil. Wayang, sakali jurik tetap jurik.
1: Uluh.
0: Ulang kendai wujud kaula era Gatot Kacamanya Batara Guru Kiu bentukna.
2: Ada kudu saimang atau jeung kalakuan.
0: Kudu saimang jeung kalakuan anjeun. Ampura. Ampura lumasa urang nu salah. Keur Gatot Kaca bakal ngahampura ka anjeun. Tapi da kaula mah Sang Hyang Dewa Brata. Wayahna moa bisa ngahampura keur Sang Hyang Dewa Brata.
2: Nah, kapan tadi kewajiban manusia teh saling maklum?
0: Ceuk kaula tadi keur Gatot Kaca mah bakal ngahampura. Tapi kaula Sang Hyang Guru Tunggal moa bisa.
2: Nah, make moa ngahampura ka nu salah?
0: Sabab sok dideuyeun. Tadi lantaran keur nagara rusak masyarakat awut-awutan teh bongan nu salah dihampura.
2: Nya bongan nu salah dihampura iteh. Komo ayeuna mah make jeung asa duit teh gede sanajan salah oge nah ada meunang we. Salamet. Jadi yakin lamun kitu mah carana dijual meulikeun kana duit yeuh.
1: Dume hampura beunang dipenta.
0: Aduh. Jadi kaula teh moal dihampura wayahna.
2: Heuh atuh urang geus bener.
0: Sok beca hampura. Keur kaula moal rek ngahampura ka jelema bener.
2: Naha?
0: Naon hampuraeunana aya jelema bener?
2: Cik atuh urang teh hayang dihampura we.
0: Hayang maneh jadi jelema hampuraeun.
2: Ya hayang,
0: jadi nu gelo geura pe.
2: Heuh nyeuh jelema hampuraeun mun gelo. Tah model cepot hampuraeun jelema teh.
1: Nya sia mun ngahina ka ieu. Muni sentimen pisan.
0: Oh. Gatot Kaca. Kaula. Dek da hampura wa? Wa bisa. Hah? Wa bisa. Diberik siak waing sanajan lompat ka langit pimpitu sok kagok asong ai. Urang pada ku bejalan pati.
3: Ye. Lamun nyanya anjin dicaing rana lalaki langit lalang jaga toto sang hujan hulit. Lamun nya anjin hiang mesti pati grebrik kaula. Asiga, asiga.
1: Habiban,
3: tuturkeun kaula. Hayu urang lompat ka padepokan loka sampurna nepangan maha panita ajar padang. Hayu tuturkeun aing, tuturkeun.
0: Yang ngajar si Sang Hyang Dewa Brata.
2: Woi! Dewa Brata.
0: Jagoan. Kurang ajar.
2: Dina waktu eta Sang Hyang Dewa Brata Astra Jinga Dawala Kasu Mampah. Anu diberi ku hiji dan nawa nyata penjelmaan Batara Guru. Itu kaya nana. Tuna lampah etak kacarios di padepokan lokas sampurna panita ajar padang kasumpingan Bambang Jaya Sentika anu nuju haus ku ilmu lapar ku pangabisa.
0: Syaha di luar.
2: Pangapunten aki.
0: Siap.

0: Pawonten ing padepokan Lokasampurna panita ajar padang kasumpingan Bambang Jaya Sentika. Gunira Kang Andika.
1: Aduh. Aige skolot ngadenge nu batuk teh pipiluan batuk.
0: Oh, la puguh genggerong na gehgeran ieu teh.
1: Wih, lujeng sumping menak hatuan.
2: Pangersa mahat panita.
1: Kula
2: nampi nuhun pembage salina ditampi ku kaula.
0: Sareng bade tumaros ieu teh. Dupi salira teh menak ti mana anu ti mana bade angkat ka mana saha kakasih.
2: Oh kaula
1: leres
2: anu katelah mah kaula teh Bambang Jaya Sentika.
1: Kumaha menak
2: Bambang Jaya Sentika?
1: Bambang Jaya Sentika.
2: Tepi no.
1: Di mana lingi?
2: Anu mawi kalau teu boga tempat.
1: Oh, teu boga tempat.
2: Nya?
1: Ah, teu mungkin.
2: Naha aki nyaurkeun teu mungkin?
1: Sunda, biasana aya ditaruhkeun tempat mah aya we unggal jami ge.
2: Kaula tadi ngawal teh teu boga tempat.
1: Henteu.
2: Henteu. Bujang hingga kaula boga tempat da kaula oge lain anu kaula istuning diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhkan lain gaduhnyaan saliring dumadi sare kacing sapari polah kaula teh kagungan Gusti.
1: Mawa kajero ibu daki
2: tupi iya aki padepokan naon
0: yete anu kasebat ma padepokan Lokasampurna.
2: Loka?
0: Lokasampurna.
2: Dupi kakasih aki sah.
0: Aya nu katelah mangaran aki teh. Panita ajar padang.
2: Panita?
0: Panita ajar padang.
2: Parantos lami di dia?
1: Oh, parantos nun. Parantos manukna jisim abdi di dia. Aik itu ayah naon menak sumping kadip.

0: kaulah mengungkap kadie kengeng wartos di kakasih nasang hiang dewa brata yen kaulah nya waktu saya nanti nuju ngalalana naroskin bab ilmu anu cacar ka hartos ku kaulah.
1: Oh gitu.
0: Tapi no manawi aki tiasa ngawaler kaulah teki nuju haus ku ilmu lapar ku pangabisa.
1: Syai. Kudu kitu budak nurama kasep.
0: Tak hituki. Kaulah teh menak katerangan.
1: Katerangan naon.
0: Aya tak katerangan teh dawuhan anak pangeran.
1: Iya. Yeah.
0: Anu parantos ditulis ku manusia.
1: Iya. Yeah. Kumaha cina eta teh unggalna dawuhan anak teh nuncik dina katerangan.
0: Ki. Umat kami bakal jadi sebarah golongan.
1: Iya. Yeah.
0: Anu katarima ku kami ngan hiji.
1: Danya.
0: Tak kawatir dek naros kena golongan anu mana anu bakal katarima teh ki?
1: Katarima ku sa.
0: Nyaku pangeran.
1: Say. Sakitu.
0: Kadua. Dik naroskeun ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran anu kumaha?
1: Beurat kungkuh ieu.
0: Katilu?
1: Naon katilu?
0: Naon hartosna iman? Naon hartosna takwa? Sabab anu nerangkeun didenge-denge teh ku kaula ngan kudu iman jeung takwa. Bari jeung eta iman oge takwa can dibejakeun hartina, naon hartina jeung kudu kumaha?
1: Jadi, bacan rangkeun eta jelema teh.
0: Nya.
1: Atuh dan tong boro nu ngadengekeun katerangan eta jiga anu nerangkeun ge biheung apaleun. Da karek apa tina maca wungku meureunan.
0: Rupina.
1: Simul.
0: Kaopat katamihan ki.
1: Naon?
0: Naon pangna agama di kamanusakeun?
1: Say, tapi pun telu upami lepat.
0: Entong upami lepat anu jentre we ki.
1: Tidak aki teh sarua jelema teh cicingna sifat langeng. Teh cicingna hiji martabat. Entong boro ayeuna jeung isuk, ayeuna jeung jam hareup oge anu bakal kaalaman biheung teuing manusa mah. Kena ku owah gingsir.
0: Cing atuh ki. Naha golongan anu mana bakal katarima teh?
1: Kusaha.
0: Ku pangeran?
1: Da pangeran mah bawiraos kaula moal narima golongan.
0: Naha?
1: Tadi cik dina katerangan kumaha cing sakali deui uihan deui.
0: Umat kami.
1: Umat kami.
0: Bakal jadi.
1: Bakal jadi.
0: Sababaraha golongan.
1: Ya. Pun samat kitu heulanan.
0: Naon?
1: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan.
0: Ya.
1: Tah anu sababaraha golongan teh umatna teteh.
0: Oh umatna.
1: Umatna keneh teteh.
0: Anu sababaraha golongan teh.
1: Ya.
0: Anu katarima ku kami hiji.
1: Aya basa golongan dinya.
0: Teu aya.
1: Anu katarima ku kami hiji.
0: Ya.
1: Berarti lain golongan anu katarima mah.
0: Nah nu kumaha?
1: Nu iman we jeung nu takwa ka pangeran.
0: Aduh. Ya atuh pami kitu mah carana.
1: Kahartos.
0: Kahartos.
1: Ieu mah misalna, ieu misal ieu.
0: Kumaha?
1: Aina golongan misalna jadi 73 golongan anu katarima hiji bakal sabaraha anu teu katarima
0: 72
1: tuguning salah
0: naha
1: anger 73 nu teu katarima mah
0: naha
1: sabab nu katarima mah tadi ge nu iman jeung nu takwa nganting di golongan mana ieu nu iman jeung nu takwa teh ayana.
0: Ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran nu kumaha?
1: jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nya eta jelema anu salilana migawe kana parintahanana pangeran ngajauhan kana cegahanana pangeran.
0: Oh kitu.
1: Nya. Yeah.
0: Kafirun
1: naon?
0: Naon hartosna iman sareng takwa?
1: Hartosna iman sareng takwa.
0: Nya.
1: Hartosna iman teh percaya ngan percaya di mana geus nyaho jeung apal.
0: Percaya teh
1: di mana geus apal, di mana geus nyata, di mana geus yakin, kakara percaya. Hay can yakin mah ulah waka percaya sabab bisi dibobodo batur.
0: Oh kitu. Contohna?
1: Contohna. Alhamdulillahirobbil alamin naon hartosna?
0: Hartosna eta?
1: Nya.
0: Sadayana puji kagungan pangeran nu ngurus sadaya alam.
1: Saha ta nu ngurus teh?
0: Nu ngurus?
1: Nya.
0: Nya pangeran.
1: Tu udah salah.
0: Nah cek anjin saha?
1: Nah rek dikamanakeun kecapkun payakun aye pangeran kudu ngurus deui mah.
0: Kapan tadi keterangan gitu?
1: Kumaha?
0: Sadayana puji kagungan pangeran nu ngurus sadaya alam.
1: Sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam.
0: Nya,
1: kumaha upama urang contohan we?
0: Kumaha contohna?
1: Eta kerepus kagungan Jaya Sentika.
0: Nya,
1: nu ngarimunan kana sirah. Saha nu ngarimunan teh?
0: Nya kerepus.
1: Kerepus nya.
0: Nya,
1: yakin.
0: Nya.
1: Tayina sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam.
0: Nya,
1: jing saha nu ngurus teh?
0: Nya Allah.
1: Tugening si horeng anjeun manusia nu goblok teh.
0: Nah kasar kitu ki.
1: Punten goblok aki mah beda jeung budak ngora.
0: Goblok aki teh kumaha?
1: Lain goblok kasar jeung nyarekan tapi aki mah goblok ieu nganung harti ibarat ngaput baju teu make ukuran kadang-kadang sereg kadang-kadang logor. Ai logor goblok tea, ai goblok teu meujeuhna jadi anjeun jelema nu can meujeuhna teh ieu teh bongan teu daek dikotek tak. Bongan da nuduhna kanu jauh, bongan da nyawangna kanu anggang. Padahal ceuk dina katerangan, manusia di mana ngaji ulah kaluar tina dirina. Lamun manusia ngaji kaluar tina dirina, mangka sasar eta manusia hirupna. Satemen-temenna manusia sasar di alam dunya, di akhiratna ge bakal linglung.
0: Aduh. Nah tadi anu mana tu ngurus teh?
1: Balikan deui. Sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam.
0: Nya?
1: Sategesna lain Allah tapi puji.
0: Puji?
1: Puji.
0: Nah kumaha kajataanana?
1: Gerapek lamun anjeun ayeuna muji tangkal sampeuheug seukeutan. Cecepkeun tabah ka ngurus ka urang sataun ala grepek ngurus ta ka urang heuk beuleum sampeuna.
0: Oh iya.
1: Puji di mana urang keur leumpang aya nu ngajentul di tengah di sisi jalan. Carana muji teh punten kitu. Kalangkungan pasti bakal ngurus ta ka urang salamet urang ceuk itu teh cenah urang mangga wilujeng. Kumaha lamun urang teh punten ningang kanu cingogo eta jelema teh geureuhan cenah meureun si hayam si leumpang teu punten-punten acan aya pek teh ningang ka urang di jelema anu leumpangna anu teu puntenna naon teu kaopan ngomong naon cenah meureun sia teh bieu teh deur we pasea ta eta ngaruksak sadaya alam ta.
0: Haduh.
1: Jadi puji nu ngurus sadaya alam teh geura pek puji sesama makhluk.
0: Kitu geuning. Oh kitu nya ki.
1: Tah eta. Ai carana muji urang kudu ngahormat ka sasama makhluk.
0: Di malam
1: ai hormatin teh aya tilu. Hiji saluhureun, dua sasama, tilu sahanapeun. Ngahormat ka saluhureun pentaeun jeung tanyakeuneun. ngahormat ka sasama keur batur keueung keur batur pakumaha ngahormat ka sahanapeun keur titaheun.
2: Oh iya.
3: Radio Peace Ciami.
4: Radio Peace Ciami.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciami.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciami.
5: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciami. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Beraya Pis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Ka rumah sakit teras kadok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi ya parti ayah gitu, da pemirte enggak wae.
2: Nah ayana di landongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu di radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, ayah wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu ayah alfa propolis.
2: Nah, ngekonsumsi sabaraha botol apa propolis teh pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu ayah karaos nanya, ayah nete tos ngapna tos sekedik deh lah.
2: Tah karena jantungna, karena lambungna, kumaha karaosna bapak?
3: Alhamdulillah ayah karaosna gitu untuk aboting, untuk pamiti payung mau pamit jalan gitu selulus weh tetah ya yu. Nyai nama alhamdulillah tanagi ayah deh gitu.
2: Nah, alhamdulillah ayah perobihan ku alpa propolis ayah nubada disawurkan kanu sanesna pak.
3: Nya upami ayah nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku alfa pilkolis alhamdulillah abdi oge damang gitu
2: alhamdulillah hatur nuhun bapak kana waktosna mudah-mudahan bapak sing sasa terasna hatur nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uningal alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan, terselami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ke Purwokerto oge teras berobat. Nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalerasan ayah di radio Nguping sering ayah Alpa Propolis anu sieur kesaksianana kuabdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayo mah yang enggak ada mangwe pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala. Mangga bilih ayah anu karaos, sapertos pun anak, ususnya radang, terus terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cebiannya mangga. Insya Allah pun anak oge atas.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: kain tuh si Oga ngaropo.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Vertigo mah lami. Tos ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah dilandongan kitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampean nya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan.
0: Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos khasiat na mah?
1: Ti ngawitan ti ka hiji.
0: Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezeki oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
3: Hatur nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat saya.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai, apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan, sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan. Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahwa manusia apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya secara fitrah laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena adanya rasa cinta, berkembanglah segala macam persoalan. Sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik, dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya, apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak, indah mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya, maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini, untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai, atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif pertama melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan. Sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta, boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang jauh jadi terasa dekat. Itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh, katanya, gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, jangankan kita mampu, kita tidak mampu sekalipun kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton, umpamanya duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak, timbullah inisiatif, entah sepatu kita jual ke tukang loa, entah celana mampir dulu ke tempat lain, yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, nyengir. Malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada 4 motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya enggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedang, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar, janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan.
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda. Di kala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balig namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal ngeliat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan. Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain. Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan pasti diterima. Kalau dia menolong orang pasti berhasil. Kalau dia ngomong pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, gak kelihatan tuh muka yang belipet. Yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang, pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong, pasti didengerin orang. Walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Sudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini, bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul. Kalau dia minang, orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang, pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong, kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir, yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat, jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang, salon di mana-mana bejibun. Alis mata bisa dibikin, pipi bisa dicat, yang pinggir kuning, yang tengah merah, di sebelah merah ada yang kehitam-hitaman, persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang sahabat pernah mengadu, ya Rasul, ada apa? Inna imraati la turaddu yadul lamis. Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya. Apa jawab Rasul? Ceraiin aja. Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia. Ya kalau hatimu berat, jaga dia baik-baik. Nah, dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang si malakama kalau imannya tidak kuat. Si malakama, kita diemin aja, binal, makan hati, gak aman, gak tentram. Jangan-jangan saya berangkat ke kantor, dia ngompreng. Buah si malakama, seperti orang tadi, ya Rasul. Istri saya kelihatannya, sebenarnya gak negatif maksudnya ini. Cuma bersalaman, tapi terlalu ngobrol. La turaddu yadul lamis, tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman. Ya sekedar salaman. Tapi kan awalnya dari salaman. Kalau sudah salaman kan strum bisa ngederedet dari tangan situ. Kata Rasul sederhana saja. Ya kalau memang begitu ceraiin. Saya enggak kuat Rasul, saya cinta betul sama dia. Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik. Ajar, didik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama. Seperti berhadapan dengan buah si malakama kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh. akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman, sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah, dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah simalakama, didiamkan, makan hati. Sebab maaf-maaf, kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta, cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu akan dikerasi, takut kalau istrinya minta cerai, sedangkan dia cintanya sudah kadung medok bener. Simalakama jadinya. Nah, ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita. Pilihan, silakan cari rupa yang cantik saja. Cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah simalakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira enggak membosenin, supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari, juga ntar datang diri umpamanya. Iya, kalau yang datang peot. Orang harus berusaha, walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya. Maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk mysterious problem. Problem yang misterius. Maut, misterius. Kapan kita mati, kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut, mysterious problem, sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki gitu juga, sehingga orang sering bilang rezeki katanya kayak bayangan. Kita uber-uber dia lari, kita diem dia mah diem. Setengah mati kita uber-uber, emang ukuran segitu, segitu aja. Begitu kita enggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu mysterious problem. Kadang-kadang ngobek sungsang sumbul, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong sudah enggak ada yang luh, terus sudah buta, buta. Tapi memang bayangan kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan, belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi kadang-kadang orang gila ditanyain. Allahu Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini. Sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu. Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya enggak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, jadi silakan saja cari rupa yang cantik, karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. Tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama. Karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya. hidupnya dimodali oleh istrinya, maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan. Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue modal lu kolor doang. Kalau sekarang bertingkah, silakan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu, jangan bawa apa-apa. Pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri begitu, ngelempur kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan ndompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy-playboy, ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan dengan harapan apa? Ya barterlah, tukar tambah, nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki, dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Saya ulangi ini, banyak orang miskin yang kaya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi, daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi, kaya harta, kaya budi, itu idealnya.
2: Radio Peace FM, Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Dasar pilihan ketiga, sesudah rupa dan harta, menurut Nabi, keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan, buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya Kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan, karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan ke orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, Laisal fata mayakulu kana abi, walakinnal fata mayakuluha anadha. Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, inilah saya. Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya tuh. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng. Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atasan. Kalau tidak ada fasilitas dari atas, lantas tidak bisa berbuat apa-apa, cengeng. Menjadi besar bukan karena karier pribadi, tapi karena nasib katrolan. Itu pun termasuk mental cengeng. Sedikit gagal, be, bagaimana be? Sedikit jalan buntu, babe. Sedikit deadlock, babe. Lu ngapain babe lu melulu? Saudara hadirin yang saya hormati, jadi lebih penting dari sekedar lagu-lagu cengeng, saya lebih malah lebih suka bicara mental cengeng ini. Mental yang cepat putus asa. Mental yang tidak mau mengeluarkan usaha maksimal. Mental yang hanya mengandalkan fasilitas. Sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi sumuhun dawuh, pribadi kulonuwun, pribadi kumaha juragan wae, pribadi oke bos, pribadi asal bapak senang. Bukankah itu semua merupakan cermin dari mental-mental yang cengeng, yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Seseorang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain. Bahkan Syauqi dalam sebait syairnya yang lebih tegas mengatakan, wa syarrun nasi zu khumulin iza fakhartahum zakarul jaduda wa syarrun nasi wa khairun nasi zu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida. Generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Kalau kelihatan orang lain lebih hebat dari dia, disebut-sebutnya kebesaran nenek moyangnya. Dia sendiri gak punya prestasi apa-apa. Kerjanya cuma ngandeli babe. Kerjanya cuma menggelayuti fasilitas orang tuanya. Tanpa itu, dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali. Ini generasi paling jelek. Kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut nenek moyangnya. Lo sih belum apa-apa lo, baru kopra lo. Engkong gua no, komandan Hansip. Engkong. Engkongnya yang disebutin. Dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa. Jadi silahkan saja, cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik. Tapi jangan jadikan tendensi utama, jangan dengan niat untuk menyempeng kepada kebesarannya. Tapi paling tidak dengan niat agar mudah-mudahan dari benih yang baik ini akan lahir keturunan-keturunan yang baik pada akhirnya nanti. Itu yang kita harapkan. Bukan lalu dengan pertimbangan, weh, mertua gue bos nih, kali aja begitu gue kawin dia mampus. Ini semua warisan kan jatuh kemari semua. Kalau itu niatnya sudah jelas salah. Kita mencari perempuan dengan keturunan-keturunan yang baik dengan berharap agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya akan melahirkan kebaikan-kebaikan seperti leluhurnya dulu. Saudara, pilihan yang keempat kata Nabi, agama. Ini yang paling inti. Kenapa? Agama itu motivasinya moral. Di sini segalanya ditentukan. Rupa yang baik, harta yang banyak, keluarga yang luhur, kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh, bahkan tidak beragama sama sekali, ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka. Sekarang kan kita tertipu oleh penampilan, padahal penampilan belum tentu kenyataan. Di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai mini skirt di atas lutut ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab. Kalau sudah pakai jilbab keliwat, yang usil banyak banget, bau sorga nih. Bau sorga katanya. Tapi kalau sudah yang pakai mini skirt itu yang lewat, itu dari ujung ke ujung mata kagak mau kedip. Laler nemplok di mata kagak dirasain. Kita terpesona oleh penampilan zahir, padahal penampilan belum tentu memantulkan hal yang sebenarnya. Tapi memang itulah watak manusia. Watak manusia, saya katakan manusia tanpa kecuali. Tetapi bergantung kepada pemikiran jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang yang kita pikirkan, ya tentu kita tidak akan...
2: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: ummati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladzi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Mudah terpesona oleh hal yang zohir, sampai-sampai Quran sendiri mengatakan budak yang hitam legam tapi beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun cantik, denok, lemot, geboy. Ada lagi enggak bahasa yang lebih dari itu? Cantik, denok, lemot, geboy, bahenol, nerkom, tapi kafir, masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun kalau dia beriman. Kenapa? Rumah tangga untuk jangka panjang. So itu Islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama. Walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab, tapi sebagian mufassir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi normal tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah berlainan agama akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang. Bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana nasib anak-anak nanti? Kadang-kadang ada keluarga, ah kami sih keluarga modern, anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja. Bapaknya Islam, istrinya Kristen, anaknya ada yang Hindu, Buddha. Bagus nih, keluarga pecel namanya. Bagaimana keluarga modern bisa seperti itu? Padahal seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia akan ditanya tentang istrinya. Dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya. Kalau istri kita berlainan agama, mungkin terjadi pengkaplingan. Pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu, anak laki ikut bapak. Administrasi dunia bisa begitu, tapi akhirat, pertanggungan jawab di hadapan Allah, bisakah kita, sorry aja Tuhan emang janjinya begini. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman walaupun cantik dan mempesona. Kenapa? Ini faktor agama. Ya buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tentram. 2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan. Tapi sampai kapan? Sampai kapan itu akan terwujud? Pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi. Oleh karenanya motif agama dijadikan stres oleh Nabi. Fazfar bizatiddin taribat iadak. Pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilihan utama. Kalau agamanya kuat, walaupun rupanya sederhana, tapi karena nilai agamanya kuat, dia bisa menyenangkan hati suaminya. Dia bersolek untuk kepentingan suaminya. Dia taat kepada suaminya. Harta, dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya. Tapi kalau tidak ada modal agama, rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami. Apalagi kalau suami kere, istrinya sudah cantik, kaya ataupun tidak kaya kadang-kadang. Udah, suaminya suruh ngempu di rumah bininya yang kerja. Ya kalau kerja mendingan, kalau dikerjain itu. Itu yang repot. Saudara hadirin yang saya hormati, dan ini bukan 1-2 kasus. Alangkah malangnya kalau sudah terkena hal seperti itu. Akhirnya seperti pengaduan sahabat kepada Rasul tadi. Mau diceraiin, cinta saya udah medok benar Rasul. Enggak diceraiin, hati saya ngebet, pegel. Si malakama akhirnya. Jadi oleh karenanya agama. Kalau dia cantik, walaupun miskin, agamanya kuat, dia bisa memelihara kehormatan diri. Dia kaya, agamanya kuat, hartanya disalurkan di jalan Allah. Karena itu agama jadikan pilihan utama. Dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab loh. Ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya enggak pernah lepas, tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang keribu. Ada. Ada, cuma sekedar kamuflase saja, itu pun penampilan. Sekedar penampilan saja, cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama. Dan saya kira lebih mengundang penasaran toh. Durian kalau udah dibuka kan kelihatan isinya, emang udah begitu, udah. Tapi kalau masih rapat, itu yang rasanya kita pengen buka. Timbul tantangan, gue pengen tahu isinya. Rasanya juga begitu. Sama saja dengan baju, kalau dibungkus rapat di plastik, ditaruh di etalase, adanya di toko mau serba ada, tahu kita barang mahal nih. Biar punya duit, kita mau nawar ragu-ragu, takut gak cukup. Tapi kalau barang sudah dibuka di jalanan, di obral, di pinggir jalan, murahan, 1.003 masih dicampur odol. Yang begitu sih biar gak punya duit, kita berani banget nanya, nawar, megang lagi nyemek. Berat duit nih bang. Kenapa? Barang sudah terbuka. Jadi saudara-saudara, syukur kalau keempat-empatnya ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari. Sudah rupanya cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya kuat. Nah, surga dunia tuh. Yang begitu cari, kalau ada yang begitu saya juga mau nambahin satu lagi. Tapi yang kumpul keempat-empatnya ini terus terang saja langka. Makhluk langka ini. Kadang-kadang cantik, kaya, keluarganya hebat, agamanya nol, akhlaknya kayak setan. Tapi yang paling celaka kalau empat-empatnya kagak ada. Rupanya jelek, melarat, bapaknya biang maling, kagak beragama lagi. Apanya yang mau dipilih, mampus saja mendingan. Sudah gak ada pilihan sama sekali tuh. Sudah enggak ada pilihan sama sekali.
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Saudara hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik remaja. Nah, lalu apa motivasi agama dalam pembinaan ini apa? Agama ini kan memberikan contoh bahwa perempuan yang baik itu, yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh, tandanya tiga. Iza ro'aitaha saratka, kata Nabi. Kalau dipandang, dia bisa menggembirakan kamu. Kan ini yang penting buat seorang suami. Kalau saudara nanti jadi suami, punya istri yang jadi partner setia mendampingi suaminya. Kalau dilihat, enggak membosenin. Kenapa? Dia berdandan untuk nyenangin hati suaminya. Enggak membosenin. Kan kadang-kadang ada bini kalau kita pulang demek aja fotonya. Ini yang bikin suami gak betah di rumah ini kan yang begini. Adapun perempuan yang beragama, apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Andai kata suaminya dalam kesulitan, dia tidak menambah beban kesulitan. Paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moral. Bantuan moral untuk mengurangi beban kesulitan daripada suaminya. Suami pulang dagang rugi, kata istrinya, romantika bang. Sekali-sekali lah, masa selamanya dagang mau untung. Besok siapa tahu untung lebih besar. Kan meringankan tuh. Kadang-kadang enggak, suami pulang dagang dari pasar panas rugi, sampai rumah bini pidato peletar-peletor, lu dagang rugi emang lu laki goblok. Sudahlah, di pasar rugi, di rumah digoblok-goblokin. Ini nanti kena penyakit broken home yang begini ini. Padahal kesuksesan di kantor, kesuksesan di pasar, kesuksesan di medan tugas selalu dimulai dari kesuksesan dan ketenangan dari rumah tangga. Dia berhias untuk kepentingan suaminya, tidak terlalu berlebihan, dan suaminya pun pandai menghargai istrinya dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat. Melihat istrinya bersorak, ah kamu makin cantik saja. Jangan juga kadang-kadang suami ketus ngelihat dasu pulang kantor, lihat suaminya istrinya dandan rapi, tumben lu mau bekasin apa? Mau bekasin katanya. Artinya apa ini? Pandai mengembirakan, bisa tenggang rasa, bisa berbagi rasa, sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran, ada tempat dia membicarakan persoalan. Dialog dalam kehidupan berumah tangga itu sangat diperlukan. Izar aitaha sarotka, kalau dipandang dia sanggup mengembirakan kamu, dikasih uang 500 senyum, 5000 pun ketawa, menggembirakan. Dia bisa taruh kata hatinya kesel tapi mulutnya senyum. Nah ini yang sulit ini, senyum tapi kesel, kesel tapi senyum. Kadang-kadang istri itu kan kalau sudah kesel, suami pulang gak bisa dia menyembunyikan kekesalannya. Dari jauh suami sudah lihat ini yang nyambut, ini bemo ini. Udah monyong serem. Saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, bila diperintah dia taat. Ini pengaruh agama. Sehingga Nabi mengatakan, "Lau amartu li ahadin ayasjuda ila ghairiha, la amartul mas'ada la amartul mar'ata litasjuda ila zaujiha likibari haqqihi 'alaiha." Andai kata saja boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, pastilah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besar hak suaminya kepada dirinya. Untung sujud kepada manusia tidak boleh. Andai kata boleh, perempuan disuruh sujud sama suaminya. Ini tidak perlu sampai sujud, cium tangan saja minta ridho suami kadang-kadang perempuan sekarang berat. Paling banter setahun sekali lebaran doang. Laki pulang sembahyang tubruk, cium tangan, minta redo, nangis, segala macam. 3 hari habis lebaran, beras habis, monyong aja lagi. Saudara hadirin yang saya hormati, yang ketiga, akibat pengaruh agama, dia sanggup memelihara kehormatan diri dan sanggup menjaga harta suaminya. Memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah. Satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat dia bilang kepada istrinya, "Saya mau berangkat perang. Kalau saya belum pulang kamu jangan keluar rumah." "Baik, Bang." Pergi istrinya, pergi suaminya jihad. Satu minggu, 2 minggu berlalu, belum juga pulang. Satu hari datang utusan dari rumah orang tua si istri.

suami saya belum pulang. Dia pesan kalau dia belum pulang, saya jangan keluar rumah. Saya enggak bisa tengokin orang tua saya. Salam maaf saja. Pulang utusan itu. Besok balik lagi. Bagaimana? Sudah meninggal, Bu. Mau dikubur, tengokinlah buat terakhir kalinya. Suami saya belum pulang. Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya. Pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ini perempuan kelewatan benar. Dari orang tuanya sakit sampai sekarat, sampai mati, sampai dikuburin dia enggak nengokin. Memangnya kenapa? Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang. Apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak, beliau senyum. Apa katanya? Dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Allahu Akbar. Dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami pergi jihad, orang tua sakit keras, enggak berani dia keluar rumah. Itu tandanya bisa menjaga kehormatan diri. Kalaupun satu saat suaminya manggil, Bu, tolong ambilin uang di dompet. Dompetnya dibawa, Bang, ambil saja sendirilah, nanti salah ambil lagi saya. Kadang-kadang enggak, suaminya pergi mandi, dompet berantakan. Saudara hadirin yang saya hormati, ini motivasi agama. Jadi kecantikan zahir yang diimbangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi. Kalau sudah kemari, orang enggak perlu mikir-mikir operasi plastik, bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik, bikin belakang yang kurus jadi menarik. Tidak, orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan, dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor, supaya kalau ngomong orang percaya, dipakai di kuping supaya macam-macam. Tidak perlu lagi pakai jompa-jampe, pelet-peletan supaya kalau diludahin orang ngikut. Tidak perlu lagi. Kenapa? Cinta itu nature, sesuatu yang alamiah, yang tidak bisa dipaksakan. Dia kudrati, karunia dari Allah. Tidak bisa cinta dipaksakan. Kalaupun bisa, dengan ilmu pelet, oh saudara bisa membuat orang jatuh cinta, ya 2-3 hari, 4-50 hari, kesananya, apa yang akan terjadi? Kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan. Kenapa? Keterpaksaan yang akan timbul. Dalam kondisi semacam itu, rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah, karena dia memang alamiah. Saudara-saudara, nah sekarang kalau sudah ketemu nih, yang empat tadi, rupa cantik, keturunan boleh, kaya lumayan, agama kuat, apa yang harus kita cari? Apa yang harus kita lakukan? Apa pakai pepatah anak sekarang? Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Itu kan ada moto cinta kilat begitu toh. Cinta kilat katanya, aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Atau kita harus hanyut dalam arus free love, free sex, summon liven, eksperimen dulu? Tidak. Islam mengajurkan kalau memang seret, ah ini rasanya ini nih, mantap gue nih. Apa yang diajarkan oleh Islam selanjutnya? Meminang, saudara-saudara. Meminang adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan. Diizinkan meminang, dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat. Cuma kalau

0: Kalau boleh, ya syaratnya itu waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu. Untuk apa kita meminang? Pertama untuk yakin. Yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini sudah kumpul syaratnya itu, tidak ada cacatnya. Yang kedua, untuk memperkuat tekad hidup berumah tangga, diperlukan meminang. Adapun adat itu berbeda, tapi bahwa konsep meminang itu dalam Islam ada, itu jelas. Ya kalau mesti bawa pisang raja, pakai roti buaya, pakai martabak segede ban mobil truk segala macam, itu adat saja ya. Tapi yang real meminang itu ada dalam Islam. Nah, bagaimana adab meminang? Setelah kita tahu anak ini cantiknya ya, keturunan baik ya, kekayaannya lumayan, agamanya kuat, pinanglah dia. Caranya boleh lihat langsung. Lihat langsung kalau bisa tanpa setahu si perempuan. Dan batas yang boleh dilihat itu muka dan tangan, itu saja. Jadi jangan gerusak. Minta permisi, Pak, saya mau ngelihat anak Bapak seutuhnya, soalnya buat saya ini nanti apanya aja dibedolin. Jangan. Kira-kira yang boleh itu muka sama tangan. Andai kata kita risih, sebab nanti kalau enggak jadi akan jadi timbul rasa malu dan si perempuan juga kasihan, boleh mengutus perempuan yang kita percaya. Coba kau ke sana, lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana. Kalau ngelihat dari jauh sih utuh, siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah. Coba lihat sana. Saudara-saudara, kemudian boleh juga ditanyakan kepada orang tuanya. Dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya. Dia harus menceritakan apa adanya, sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun. Sebab apa? Jangan sampai istilah pepatah beli kucing dalam karung. Kedengeran suaranya doang meong-meong, begitu dibuka tuh kucing gempor sebelah kakinya, enggak ada. Kan tentu kita tidak kepengen kecewa di belakang hari. Itulah perlunya meminang sebagai jembatan untuk menuju kepada pernikahan. Nah, dengan demikian, kalau sudah usaha meminang ini dilaksanakan, jangan merasa sudah setengah resmi. Ini yang kadang-kadang jadi penyakit. Malah sesudah meminang harus masing-masing lebih menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga pergaulan. Kenapa? Agar saat memasuki jenjang pernikahan nanti merupakan jenjang yang sangat ditunggu-tunggu. Ada rasa keinginan tahu. Kalau tidak, ya udah biasa, enggak giroh lagi ngadepin perkawinan. Kenapa? Kemarin-kemarin gue udah cobain. Hilang gairah lagi. Sebab itu kalau sudah meminang, jangan merasa sudah setengah halal. Ah, udah minang ini ah. Kadang-kadang orang tua juga konyol, sudah dipinang, diumbar. Lu bawa kemana kayaknya lu udah pinang. Padahal meminang itu cuma langkah awal. Sedangkan selanjutnya harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan. Nah, saudara-saudara, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam membina rumah tangga yang bahagia. Semoga ada manfaatnya.
1: Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatna jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur muter gitu sar muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu, ngagaluh deui soten gitu.
0: Oh, seep probihan nyamanya.
1: Muhun alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha
1: nami
0: napa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namun teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus di rawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna peran rosae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang ayah anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae kadie sakandenan. Nah namun gitulah malu mah di kampung mah tegaduker jalan kadie na gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Dan tebihnya pak bokasina.
1: Mun tebih gitulah ibu Aminah namina teh sami kami sarang abdi sa desa sa kampung teras i abah karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Yeah, hey, check, hey.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau skaraos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Oh. Nah, ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila aya pesan kanu sanes kanu mana bilih ka kanapan panyawat sepatos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sepatos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
1: Bapak Uding.
0: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
1: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
0: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
1: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
0: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
1: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
0: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
1: Obati iya di apotek, mungte aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tirido iya. Dinten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag tekana biasa sok pijetan. Enak mah henteu gitu.
0: Entah ayeuna teh bapak di landongan ku
1: Alpa Propolis.
0: Alpa Propolis teh uninga ti manten bapak.
1: Di radio
0: cara ngangena kumaha bapak?
1: Bapak mun ieu menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
0: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis?
1: Bapak mah tos seep sabotol.
0: Karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
1: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat, bapak tos karaos sarampang gitu.
0: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
1: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teh aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehat. Sehatna gitu.
0: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
1: Amin, amin.
0: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minapar.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Di pinggang, bimbing, sareng paha, abdi teh tosnya enak. Abdi teh tapi meser deui ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciamis.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi tetep mesti obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi taya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser unggun ka Pugur aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Meher banget. Tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari. Kadi abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabotol nutos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigo nya, Pak?
1: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical aya puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kami maksud mah bade meser landong alapa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Nu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh, gitu. Mohon.
1: Anu jeung damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur pariposna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku aku putrana
1: katingalina. Wow. Alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas. Wow. Panginten anu utamina mah daya tan janten repot eungapna gitu. Wow. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon. Mangga uningakeun ka kanca nu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kemtung biang lambung malihan maupun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alapa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alapa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni, Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Kacaritakeun Ian di satengahing perjalanan Ian teh gawe na mikir kacida mikirna neangan akal kumaha carana bebeja kanu jadi bapa. Sabab mun diterangkeun sajalan terahna geus kabayangkeun pasti bakal dibenuan, diamekan, bahkan disiksa ku bapana. Komamun Pak Aris uningan yang cilakana Ian teh gara-gara maling motor. Motor nu dipaling kumanehanana.
1: Aduh,
0: kumaha yeuh carananya? Jeung deui kumaha nasib si Rusja ieu teh?
1: Aduh,
0: padang siang katewa kudu wajib. Heug we beja sarta nyebutkeun ngaran aing. Celaka mun nya teh kitu. Gerentes hate Ian manehna ngerasa sieun. Bisi ditangkep kunu bajib, sieun ditangkep mah manehna teh. Darumasa boga dosa, geus maok motor batur. Teu karasa beca beuki deukeut ka tempat nu dijugdug ku Ian. Ngan Ian ngarti bisi tukang beca bebeja ka mangraksa nu akhirna imahna kapanggih. Ian rikat nitah eureun, atuh rek beca teh eureun, padahal rada anggang keneh ka imahna. Geus eureun becana, cut Ian turun, cereng dibayar eta beca teh. Teluak lieuk terus leumpang rumang yeung, asup kana gang leutik, ngahaja milih jalan anu teu langsung anjog ka imahna. Bulat-beulit miceun salasah Ian teh. Nyokot jalan gang anu nguriling, anu bakal moal kapanggih yen Ian teh boga imah di dinya atawa imah Ian teh di dinya. Akhirna bus ka pakarangan imah, kaperengan keur jempling ukur aya tukang barabadan. Keureureuh hanapeun tangkal jambu kitu oge teu malire ka Ian nu asup ka pakarangan.
1: Aduh.
0: Kabeneran ieu ah. Geuning mobilna eueuh si bapa teh. Tangtu bapa teh teu aya di imah. Cekate Ian bari muruk ka tepas. Barang bus katepas aya nu keur ngepel rek ditanya pisan teu tulus sabab jelas lain nyeyen. Atuh Ian ngacanteng di lawang melong ka nu keur ngepel. Horeng nyititi nu keur ngepel teh poe eta poe mungaran digawe di imahna Pak Aris. Eta oge ku nyeyen mah can dianelkeun sabab bisi can jagjag da peuting tas cilaka teh. Tapi nyititi maksa ngeureuyeuh bae digawe. Barang geus rengseng ngepel di tepas nyititi cengket ari ret ka Ian nyititi ngagebeg tapi terus rengkuh bari pok ngomong.
2: Oh, geuning Aden, haturan.
0: Saha nyeun? Saha nyeun? Aeh. Urang Cisasak nya. Geuning aya di dieu. Aya naon ieu teh? Hah? Geuning aya di dieu ieu teh? Ya neuteup ka nyititi asa-asa meureun dakung si tepung basa di lembur Cisasak teh ya.
2: Sumuhun Den. Di Cisasak abdi mah.
0: Tema nyititi. Jadi lampang rempeng tepung jeung Ian mah da eta sikepna beda pisan jeung Nyi Jejen. Kemana bapak kuring?
2: Saeun nama menarian Aden.
0: Cararea jeung ibu?
2: Henteu.
0: Mana si Yeyen? Ian luak lieuk. Torojol aya nu nyampeurkeun horeng Yeyen geuningan nu ngarasa kaget ngadenge nu ting greneng di tepas. Datang-datang pok ngomong.
2: Leuh geuning Kang Ian. Di mana wae ari Akang? Bapak sareng ibu milarian atuh Kang. Kunaon eta Kang?
0: Yaya nunjuk kana tarang Ian. Ah, teu kuna naon? Tembal Ian ngan sakitu jawabna. Koloyong bus ka kamarna brum pantok ditutupkeun harita teh. nyiannya colohok tengarati karena sikap lancekna kitu beki dia teh beki aneh. Eta ian teh kadulure tepati malire ka kolot kawas nungbung wabuh. Tapi najana kitu oge hati nyiayana teburung ngemplong lantaran geus jelas lancekna gening salamet.
2: Teteh, upami tos beres ngepelnya, sayogikeun tuangeunnya. Bilih Kang Ian parayeun tuang geura.
0: Ceuk nyayayen bari ngareret.
2: Mangga Neng. Tong Neng-neng atuh. Ian we kitu. Ah teu raos ah. Neng wios sareng aceuk kitu. Nya kajeun atuh ah. Da Ian mah mungah disebut Neng-neng, Neng-neng nong Neng nong Neng nong naon ah. Lieur ah.
0: Harita keneh nyititi nuluykeun deui pagaweanna rengseng ngepel terus nyajagikeun sangu jeung lalawuh kena sapuratina sabab tangtu ian lapareun bisi hayang ngendahar. Ari ian ngajoprak di kamar

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengge teh menuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya,
3: mohon.
2: Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon.
2: Mohon. Takumaha teteh sareng senang alat landong alpa propolis panyawat teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang alat landong alpa propolis alhamdulillah nama penyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh enggal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua.
6: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh,
7: desa sebelah.
6: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat.

0: buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
0: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
1: Amin, amin.
0: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Ian ngajoprak di kamar sorangan. Eta ian ngahulang mikiran api omongen. Mikiran pi omongen. Da tetep ian teh bingung naha kudu kumaha ngajawab naon mun bapana mariksa. Tapi kadanget harita can menang pi akalen kumaha jawaban ka bapana. Atuh puguh ian teh kacida susahna. Cicing di kamar asa hareudang bayeung yang. Aya di imah kalahariwang. Atuh korejat hudang terus muringis nahan kanyeri karasa deui kanyeri karasa deui. Sirah nyanyautan deungeun carangkeul. Kuledag ngagoler deui reupeureum bumi alam asa dengdek. Beki susah bubuh bingung sok sieun bapana ka buru datang. Mun aing teu manggih akal teh cilaka yeuh. Kumaha ari geus kieu? Ah. Tapi ah kumaha engke we lah pokona mah aing geus aya di imah. Kitu ceuk Ian teu puguh cetekelan. Teu karasa waktu teh terus nyerelek. Panon poe geus mancaran geus nincak kana wanci lohor. Gerung gerung ngasada sedan asup ka pakarangan. Reg eureun kebeg ian ngarenyag ku manehna geus ka sawang nu datang teh pasti bapana. Teu nyalahan. Kotoplak. Kotoplak sada sapatu kana ubin. Bus ka jero jajantung ian ratuk tutungulan, hatena deg-degan. Kalah gemperek tepung jeung kolot teh. Itu pasti nageuna boga dosa mah. Ditanya teranemalan, tara ngobrol da boga dosa teh atuh sieun ka panggih. Matak urang teh kudu terbuka nanaon teh kitu nya, komo jeung kolot. Ari nyiyeyen geus teu sabar ngadenge kolotna datang teh geuwat muru langsung laporan.

0: Pak.
1: Aya naon?
0: Kang Ian tos uih, Pak. Tos uih.
1: Aduh, geus balik. Mana?
2: Pak Aris katara bangun gembira.
0: Di kamar, Pak.
1: Bari nunjuk.
2: Tunulih kana kacape langsung nguruka kamar Ian, pantu disurungkeun brae muka. Kasampak teh Ian keur ngajoprak bari ngahega, kawas nu kacida capena sabab bieu nahan perasaan. Kebeku kasieun jeung kahariwang ku bapana.
0: Mana si Ian?
2: Bubar lian nuturkeun sorana teugeug kawas nu nganung amarah, bus ka kamar. Barang saya di kamar, Pak Aris jeung Bu Waliah kalah ngaharuleng.
1: Dua nana melongka ia nu ngagoler dina kasur, pakaian pusik, tarang dibengker, obat merah katara keneh. Dilalila Pak Aris ngadeketan ka Ian, ibuna mah nangtung keneh deket lawang, panona molohok ka Ian.
3: Ian, tas di mana hidup teh? Kunaon eta tarang?
2: Pak Aris nanya nak leuleuy, tapi kadengena ku Ian mah tetep mata kempur, teu buru-buru ngajawab.
0: Ian, ibu jeung bapa teh geus ngider neangan hidup. Geus ngider ieu teh. Ngider neangan hidup. Nah, ari maneh atuh? Bakat kumelang, kalau teh bakat kumelang, yeuh. Bisi kumah onam. Tapi nah hari hidup bangun anu teu malire ka kolot atuh. Kunaon atuh hidup teh ieu teh? Kunaon atuh hidup teh kunaon ieu teh Ian? Jeung tos di mana deui ieu teh?
2: Waliah milu nyarita katara satengah jengkel. Ian ngerahuh narik napas jero, terus cengkat talaunan awakna kerasa lungse jajantungna kalah beki ratu. Bingung ku bicaritaeun tapi kurantaran terus-terusan didesek, akhirna Ian pok ngomong.
3: Duh, cilaka Bu.
2: Pokna terus tungkul.
0: Ibu oge nyaho. Nyaho ibu oge. Hidup cilaka da buktina tarang bocok. Tapi cilaka teh kunaon? Cilaka teh cilaka kunaon? Hah? Da puguh. Kada kudu puguh, guru puguh caritana atuh. Cilaka teh kudu puguh jujutanana. Nah tabrakan. Nah kena motor. Nah gelut. Nah kunaon ieu teh? Nah ngabangsat. Hah?
3: Yan. Yeuh, Yan.
4: Kumaha, Pak?
3: Ulah asa-asa. Hah? Ulah disumput-sumput. Bejakeun ka ibu jeung ka bapa. Naon anu karanapan ku hidep? Jeung deui naon sababna bet ciga anu sieun? Naon sababna ieu? Hah? Teu ngarti bapa teh. Lamun Ian teu nyieun kalakuan anu teu hade, bakal terus terang.
1: Ieu mah ngomong teu, bebejah teu.
3: Ngabuga gue kitu. Jeung kolot mengulah kitu, kudu terbuka. Dan naon mah anger bagian kolot-kolot keneh. Kalakuan budak, kalakuan maneh anu nakal, nu haram jadah, nu kumaha, anger kolot kebawa. Hah? Lalu mana yang ada ngajarkan kena kalakuan alus hade meureun ngilu seungit bapa teh jeung ibu teh. Tapi ayeuna hidup teh geuning kitu kalakuan.
2: Pak Aris geus teu sabar hayang keur uninga kana lalakon nu karanapan ku Ian.
4: Pak, Bu,
3: kumaha?
0: Kumayan.
4: Abdi teh Abdi teh bingung sanyana mah. Margi
3: kumaha?
4: Margi dina hiji poe nuju jalan-jalan sorangan. Ujug-ujug greup, langit poek, awak abdi leuleus. Emut-emut geus aya di hiji tempat, tarang nyeri sakujur badan lungse jeung sirah lieur. abdi teterang, teterang pak. Duka aya di mana? Duka wayah kumaha? Duka sabaraha poe teh aya di bumi? Ngan tadi teh nama emut, abdi aya di hiji jalan. Teras kana beca ka dieu, kitu. Kitu keterangan ti Ian, hiji keterangan anu teu mata kaharti. Da asa mata kabingungkeun. Eta alasanana si Ian pangna teu balik-balik teh. Pak Aris jeung Bu Waliah sirih reret. Saeutik oge teu ngarti kana omongan anakna. Ian, Bapak menta. Yeuh, ngomong anu bener. Ulah balelol kitu. Neuteup mun ngomong teh. Lamun jujur. Lamun bener ngomong sesuai jeung hate. Bakal neuteup moal era, moal tungkul kitu. Mun tungkul boga dosa sia, sieun kapanggih. Cok, teu terus sareng ka kolot. Bapak menta. Terangkeun sajujurna. Katerangan sajujurna ya. Cek Paris. Ya dengan sakit tu nukai mutkan ku abdi mah bohong sia. Bohong sia. Ini timah nu mungaran jeung saha initna. Cok. Sorangan kungsi tepung jeung Rusja. Rusja Pak. Nya si Rusja. Tong alpa beureupeup sia ngomong teh. Henteu. Henteu, Pak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluh ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngin, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita pernah mesek deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyo nya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga.
4: Ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
5: iya,
4: ya, Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Perubahannya nyata gitu,
5: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: ...102,4 Radio Peace FM.
7: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Yan, Bapak minta, ya, ngomong anu bener. Ulah balelol kitu, neuteup mun ngomong teh, lamun jujur, lamun bener ngomong sesuai jeung hate, bakal neuteup moal era, moal tungkul kitu. Mun tungkul boga dosa sia, sieun kapanggih. Cok, teu terus sareng ka kolot. Bapak minta terangkeun sajujurna. Katerangan sajujurna ya. Cek Paris. Ya dangan sakitu nu kaingutkeun ku abdi mah, bohong sia. Bohong sia. Ini timah nu mungaran jeung saha initna? Cok. Sorangan kungsi tepung jeung Rusja. Rusja Pak, nya si Rusja. Tong alap beureupeup sia ngomong teh.
1: Teu Pak.
0: Ieu rada gugup ngadenging ngaran Rusja teh. Teuing kumaha ya jantungna jadi ratug. Hate gegebegan jeung aneh banget Rusja kok kelebatan. Coba Ian, nyarita nu jujur. Nyarita jujur ieu. Jujur jeung Bapak. Hah? Sabara kali kejadian jeung tukang rokok cenah maneh dituding maling. Jeung si Rusja dituding maling lah, maling rokok jeung duit. Cenah maneh nyokok. Loba deui hal anu lainna. Nu diheula geus-geus. Buguh nginyeum rokok, nganjuk rokok ka warung teu dibayar-bayar. Ku sia eta aing kolot nu ngayarna. Loba deui sia kalakuan maneh teh Ian. Nu goreng patut nyeun aib ka kulawarga. Hah? Ngorowotan ka indung maneh tah. Tuluy-tuluyan duit teh ogor. Keur ngabelaan batur sia mah. Sobat digulukeun, kolot dihare-harekeun. Hah? Lain kitu sia kalakuan teh. Pokona ayeuna disebut ayeuna sia lamun tetep nganggap ka bapa teh bapa. Ulah aya nu disebut salindungkeun. Sabab ieu iya. Bapa geus meunang beja yen hidep ulin babarengan jeung si Rusja. Ulin babarengan jeung si Rusja. Sok, terus terang sia.
2: Barangan denge keterangan Paris kitu. Ian beuki ngariuk, beda pisan sikepna. Ku Paris jeung ku Bawarliah diteuteup rada lila, diantep heula teu puru-puru ditanya. Ari Ian jongjon ngeluk tungkul manehna inget ka Rusja nu memang kungsi urin babarengan. Ngan teu hayang nyaritakeun ka bapana bisi kanyahoan yen manehna teh tos milampah kajahatan, maling motor. Jeung rupa-rupa kajahatan dilakukeun ku Ian teh babarengan jeung si Rusja.
0: Ian. Ian.
1: Kumaha Pak?
0: Dengekeun sia ngomong kolot teh, lain ngalamun kitu sia. Dibabu ku aing sakalian sia, dirante sakalian ieu.
1: Maneh teh nganggap bapa ka bapa henteu? Nganggap keneh ka kolot teu? Hah? Nya nganggap Pak.
0: Butuh sih ku kolotnya. Butuh teh ku kolot. Daun teu butuh ini sia nya keneh. Tuturkeun sia sawat sia. Ngusalima salila ieu ngabantu sia. Dipikanya ah kumane? Hah? Kolot dibohokeun sia. Kulo bar kali pohokeun. Demi sobat sia mah. Di mana-mana oge eueuh sobat nu sajati deuleuh sia eueuh. Kolot mah nya anak keur kumaha keur kumaha aya hadir tuluy ngadoakeun malah mah teu bisa ku doa teu bisa ku materi doa ari sia hirup teh kitu atuh geus riweuh mah anger kolot keneh nu nanggung sia teh ha dengekeun ku jejebar teh sia asuhun kana hate.
2: Yo mah omongan kolot kurulung siga
1: cek dina daun talus. Asup ti celik kenca, kalau ti celik katuhu, terlaksanakeun. Nah, ari omongan sobat, digugu wae ku sia mah. Daho sia sobat teh nipu. Cing atuh. Jarang anu ieu. Yeuh. Jelema ayeuna mah dangukeun. Lamun urang keur kaayaan hirup nanyeur, lamun nu ngagemrong tah. Nu teu wawuh geus ngandak-ngandak wawuh. Tapi lamun urang keur kabangi cilaka, eueuh nu mere bantuan eueuh. Ceuk asa sireum oge teu wawuheun ka jelema dipuh mah. Urang mah ulah kitu kabatur. Jeung ulah ulah naon teh gampang kagoda ku haliah dunya jeung gampang ulah gampang kagoda ku rayuan jelema teu puguh sia. Yeuh dengekeun. Yan, dengekeun.
3: Mangapa?
1: Dengekeun sia. Tajong ku aing.
3: Pak atos pak.
1: Ngeus sia ah sarwana. Wajar aing amek yeuh. Yan. Si Rusja geus tinggal jenatna deuleu. Geus maot sia teh Rusja teh.
2: Paris nyarita deui, nguci sikep nu jadi anakna.
1: Nah rek kumaha mun ngadenge kitu? Tetela ieu ngarenjak bangun reuwas tapi tetep teu daek balaka.
3: Saur saha, Pa? Maot kunaon?
1: Tabrakan sia. Jeung maneh nya. Jeung maneh tabrakanana? Jeung maneh? Ah, sia mah. Urud heula aing ah, bisi ngamek yeuh. Ah.
2: Renghap. Ia narik napas jero nakranan. Bre, pangalaman nu anyar kaliwat. Basa manehna ngalayang dina motor, rarasaan teu puguh, awak asa hampang. Bumi alam asa poek. Tapi kadenge keneh aya sora nu ngaguruh, aya jalma tingkoceak ting jararit mata ketir.
1: Ian, coba nyarita nu sajujurna Ian. Coba nyarita nu sajujurna Ian. Naon nu geus kalaman ku hidep? Naon nu ngajadikeun hidep cilaka teh? Coba. Bapak hayang apal.
2: Pak Aris tetep hayang terang naon sanyana nu kalaman ku budakna nyaeta ku Ian teh. Tapi keukeuh Ian mugen tetep teu ngajawab anu jujur. Tetep mere jawaban anu kawas tadi. Tungtungna Pak Aris jeung bubar riah beak pangharepanana. Tuluy Pak Aris kaluar ti kamar Ian dituturkeun ku bojona nyaeta bubar riah.
1: Keun antep heula ibuna. Sugan we isuk pageto daek wakta balaka ka urang. Nu penting mah manehna salamet. Geus aya di imah bisa mulang deui ka imah.
2: Kitu saur Pak Aris ngabeberah manahna padahal pinuh ku kahariwang bisi aya kasang tukang anu kurang hade nu karanapan ku Ian atawa nu geus dilakukeun ku Ian. Panon poe geus tunggang gunung, hawa seger matak betah, langit lenglang taya tedeng aling-aling. Kulawarga Pak Aris deg-deg deui meusan ayeuna mah. Lantaran Ian budakna geus aya di imah, sok sanajan kaayaanana pinuh ku pertanyaan nu can kajawab. Sabab Ian ayeuna mah leuwih nutup diri, tara loba carita, teu daek wakta balaka. Nutup diri istuning Ian teh. Ari Ian diurus sakumaha mistina, pakena, daharna, jeung sagala rupana. Malah kungsi diajak ka dokter rek diperiksa ngan Ian teu daekeun mun ka dokter teh. Omongna mah da teu kuna naon cenah. Ieu nu matak bingung kakolotna harita teh. Ongkoh jag-jag tapi jiga nu gering. Ongkoh gering tapi mung dipariksa ka dokter. Pan aya naon ieu? Penyakit naon atuh ieu? Penyakit batin atau penyakit lahir?

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya. Dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: Serius lampai. Kacarius di salebeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Karangsoka. Ingkang dados nalendra. Tutu telu tutu loro. Angin sewiji-wiji nahendi. Bibisik Prabu Banung Nagasewu. Pangawakanana ora sisitan memang praja lautan di eta laut. Di dasar segara. Memang lautan dibagi tilu nagara.
1: Di antawis.
0: Hiji nagara karang inten. Dua nagara karang tengah. Katilu nagara karang soka. Anu kiwari maksa di guar. Senyata di nagara karang soka. Prabu Banung Nagasewu Remagantian Dua Pati Sanga Bumilan Sanga Langit Ping Tiga Senapati Ngalaga Pahlawan Ngayuda Naga Wercana Melangi Engkang Mios Nawakah King Setingil Binaturata Sang Nalendra Mengahing Damparkan Serakang Pinatik Sosocak Nawratika

kali wawang kepia ya mangkupam sing lar tali wawang kepia mangku Prabu Samyadin ra pada ya ajar pena nira pada jajar piara ya samia pada ya ajar pina.

0: carius bisa lebeting pagaran Jawi karatun nagara Karangsoka. Malah ingkang dados nalendra ingih bibisi Prabu Bandung Nagasewu anu pangawakanana pinuhku sisit memang praja orai sayati. Malah anu aya di Karangsoka ieu di pagelaran Jawi anu teu kakantun dua patih sanga bumi sanga langit kakasihna. Eta anu katilu senapati nyalaga paklawan ngayuda kinih naga Wresana. Kunira ngandika sang nalendra. Anu disaur cunuh, anu diundang datang, anu digerok jongok. Patih hingsun patih sanga bumi sanga langit lan sena patih ngalaga pahlawan yap kadika harap diukna. Gimana? Sti, iya. Atu tipino damal abdi dalam pun patih sanga bumi langkung tipayun ngahatulkan semasung kemkohonyuk celina panjingan. Hang ditarima semah pangabakti awak ngane. Kali nanti eta atu tinanan rupiah kelepatan mugawai salina pagustin ulah kira ngemalum. Saling malum dina marga kasalahan. Di malam aya naon?
1: Kekeh
0: damel gusti sanaos abdi pun sanga langit kehaturkeun semasung kemkohnyuk sirapan tigan.
2: Ditarima.
0: Ya abdi gusti naga Wresana.
1: Naga Wresana
0: itu. Ya bukti payu jaga ku di sawah gusti. Ditarima semua pangabakti abak mana. Kapi tiga ayah naon itu. Iya sabenerna
2: di malam.
0: Sa perkara purwa diundang dek negara kendasa kasono. Ha?
2: Di malam.
0: Kadua nanti eta. Memang dina lebah di kaula sanajan awak jin pangawakan orai. Tetuna tina marga syukuran karena agungna kakresana maha agung jemarna kana pangresa. Rehing. Dina waktu ayeuna dina jam ieu kurang bisa ditepungkeun dina mangsa kaula aya bada mikeun
2: di malam
0: aya naon atuh kieu sabenerna nya yeuh
2: di malam
0: ai kaula teh sategesna mah rasa syukur dibay ka segenap lapisan para intansi boh ti sipilner oboh ti militerner boh ka para jawatan tekantun ka tokoh masyarakat anu geus mikeun bala bantuan kana nu paha ka piyogaan nagara.
1: Eta
2: imalan
0: sanajan rakyat aing kabeh anu diwangun ku lauk gede lauk leutik di antarana teri cumir-cumir jeung sajabana. Lauk cucut oge aya. Dina lebah dieu. Upama diudagkeun kana kanyataan pribadi kaula. Wujud ieu awak buta naga diri terahing reseksi. Asa perih teh karasana.
2: Di malam. Nah, naon?
0: Iya dongengna. Kubaha doge jagus ti. Iya dongengna ti nya.
1: Dongengna kumaha dongengna ye?
0: Hai baheula teh keur ngora kaula teh. Kungsi apruk-aprukan.
2: Apruk-aprukan kemana?
0: Ih, ai ai. Ya sategesna kula kungsi baheula apruk-aprukan ngalalana.
1: Ngalalana.
2: Imbalan Gusti, imbalan.
0: Imbalan paduka. Aing ngalalana teh ka darat, ka cai, ka leuwi, ka wah jeung sajabana ti eta.
2: Imbalan.
0: Nya hiji waktu kaula teh kapoekan. Aya we hiji tempat pamujaan atawa tempat manusia anu dina waktu eta manusia teh keur riung ngumpulung jeung anak-anakna di hiji masjid lamun teu salah mah disebutna teh masjid darita. Malahan aing kungsi baheula bangor danya kitu keur ngora marada cecer med ongkoh.
2: Imalan.
0: Kungsi baheula make jeung minah-minahkeun nu hees dipindahkeun kana bedug sagala. Di masjid deh. Karenge wae aing di mana aya nu nanyakeun mah. Tadina lebah harita dina waktu harita hiji manusia nyaritakeun kieu ka anak-anakna anu keur dididik kumanehanna.
2: Kumaha?
0: Ieu opokna teh.
2: Di malam.
0: Ibarat Gusti kumaha opokna? Hari opokna teh kieu. He, ujang anu kasep anu bageur. Kade urang mah manusia, sabab manusia teh dibedakeun jeung makhluk-makhluk anu lian kitu opokna.

0: Pot, tina opat asi. Kupi eje-eje na.
1: Kupi hiji-hiji na.
0: Ari hiji-hiji na. Hiji cenah mah acining tanah. Kadua acining cai. Katilu acining angun. Ay angin. Kaopat acining sena. Jadi yakin atuh kadarajatan bangsa manusia teh 100% mun kitu masyarakat. Bah. Nah, ari sieg aing bangsa jin.
2: Nak mah.
0: Heh, cenangan ukur diciptakeunna teh tina hiji bahan nyatana tina seuneu. Jadi yakin atuh pikeun ngahonta bangsa jin ka bangsa manusia kadarajatanna teh 100% deui. Oh, 75% deui.
3: 100 rupi nama.
0: Rupi 100 tina. Heh, darajat nak minangka.
3: Dihitungkeun kana bilangan gitu.
0: Darajat manusia teh 100% jadi urang mangan ukur 25% bangsa jin. Jadi pikeun ngahonta kadarajatan ka bangsa manusia teh 75% deui.
2: Waduh.
0: Paingan manusia loba akalna. Jadi kitu ieu. Barang sadayana midanget ka saurang. Ijar meneng.
2: Waduh.
0: Meneng Gusti petengnya kinira. Ijar meneng Gusti petengnya kinira. Atin nira lirik kalimpu dan mega budara awurat ya mega putih
2: iwala salin sumabda.

0: kapan boten nawangsu dua patih lan senapati. Margane pun peteng penggalih dangu-dangu andika.
1: Waduh, waduh, waduh. Panginten atuh pamikitu masarana. Paigan atuh caci barijil.
2: Nangoho.
1: Dahayodo katigang ujan.
3: Gusti,
1: iya.
0: Panginten atuh pamikitu mah.
1: Nah.
0: Paingan Gusti rakyat abdi seueur anu korban paingan manusia gede akalna da yakin atuh 100% ka darajatanana.
1: Heeh.
0: Rakyat abdi seueur anu korban kaya-kaya ning cumir-cumir. Kaya ning teri todak sareng sajabina di ala ku bangsa manusia di jaring mah di useupan sareng sajabina. Jama roti anu sajabi ti eta wah seueur anu korban.
1: Lebah di. Imalan. Imalan.
0: Lebah di aing mikir kumaha carana sangkan aing ngahonta ka darajatan manusia anu 100%.
1: Jadi Pak Gusten teh palainga honta ka darajatan manusia anu 100%.
0: Hah? Kirang bara 100. Atuh 75 gersen gitu.
1: Maha atuh ayeuna Gusti, jangakeun bobot pangayun timang trajobot enteng aya di sarira pandingan.
0: Iya. Tampala kahonta ku kaula. Jeung yakin moal bisa. Ngan malah manar ku anak incu urang bisa kahonta. Eumeuh di jalan lintang ti kaula teh. Kudu boga pamajikan ka bangsa manusia anu dipalar turunanana. Runayanana sajajar engke jeung bangsa manusia darajatna.
1: Hayang anu nuluykeun ieu nagara.
0: Kaula teh hayang boga pamajikan ka bangsa manusia mumul aing ka bangsa diu deui. Teu hayang aing ka bangsa denawa deui oray. Teu sudi aing ka bangsa rasek siip

0: pri jeung sajawana.
1: Adenya lah.
0: Hayang soteh aing ka bangsa manusia sakitu kasimpulanana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Wasta Muhtar.
2: Bapak alamat lengkapnya di mana?
3: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
2: Bapak, kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
3: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajin nyetel, hoyong nyubian.
2: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
3: Rupina mah ayah setahun waktu sarita teh. Namun asal nah hiji di puhu lengan anuka tuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayana.
2: Bapak teh tahu sabar kaha botol ngalir teta teh dugi ka kempes gitu teh?
3: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun ngelut-ngelutan gitu.
2: Bapak tahu kemana weh gitu, Pak, berobat?
3: Gacan. Mulai dianggap teh lah, iya mah pangten biasa wae, tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping bira nguping di na radio, pirajeunan sok nyetel radio.
2: Ada ngukenaon, Pak?
3: Resep da wayang golek gitu.
2: Payana bade mese ka kangge panyawat naon bapak ieu?
3: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
3: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat.
6: Tuh,
5: kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Kak Hardi. Waduh. Jadi pelajar wanti ke bangsa manusia. Bangsa manusia. Tapi hukumnya ge pati-pati deh. Ya pati gusti. Lain ya pati kumaha
10: tapi pati teh mah
0: pati aing hayang boga pamajikan ka bangsa manusia ge hayang kanu turunanana rene. Tak itu. Balai kanutunan nanaran deh. Ha? Bukti anu turunan renei teh kumaha? Anu loba anak nang ra. Saperti ayeuna teri pan anakana teh ratus-ratus. Naha aya bangsa manusia anu ratusan anak? Iya aya. Aya. Apaan teh? Henteu. Senapati kadua.
1: Kumawi henteu paduka.
0: Senapati. Henteu Gusti. Teu terong abdi. Jadi teu apa kabeh?
1: Henteu.
0: Siwa walak siap. Lamun teu apa heug aing ngabejaan. Ai anu turunananarana teh nya eta urang nagara Astina. Numutkeun beja kalian sejarah anu beunang dipercaya ai Raja Astina teh Prabu Dasarata.
1: Dasarata.
0: Ari anakna teh 100.
1: 100. 100.
0: 100 Gusti haa.
1: Bukti hiji-hijina.
0: Ai hiji-hijina teh apangan cenah mah anu panggedena teh lalaki jaluna. Malahan eta anu panggedena nyikana teh ngaranna teh Prabu Suyudana.
1: Suyudana.
0: Prabu Suyudana paduka.
1: Heeh.
0: Linggihna.
1: Bukti linggihna.
0: Ha di nagara Astina jadi raja. Eta Prabu Suyudana teh ayeuna parantos kagungan turunan putra
1: awewe.
0: Aing ngaranna teh Dewi Lasmanawati.
1: Lasmanawati. Dewi Lasmanawati.
0: Haah.
1: Dewi Las Gusti.
0: Haah.
1: Tupi Dewi Las teh putra Prabu Suyudana.
0: Haah.
1: Di nagara Astina ayana.
0: Di nagara Astina. Tak itu sebenarnya kaulah teh hayang boga pamajikan ka bangsa manusia teh anu turunanana renei. Malahan loba turunan kaula engke. Ai nyarana teh Dewi geus mining puri bra geura lumaku. Ngan dilamar mah da moal dibikeun. Dipenta komo eueuh syaratna. Eueuh di jalan. Lintang tikul di paling sabab lamun jalan dilamar mah wah tidak tinggal jerit nempo rupa aing.
1: Imbalan.
0: Wah daek kud Gusti.
1: Heeh.
0: Jadi kudu di paling bae.
1: Kudu di paling.
0: Sudah panjang kokod euy.
1: Heeh.
0: Wayahna. Sanggup.
1: Mujung hinak ka pungut laraning tanaga dalah pati kasangakeun.
0: Awas. Di mana teh sanggup paling untung diteuk-teuk leungeun sabeulah weh. Di mana sanggup turta hasil bulan hareup 400 salawe ditaikeun gaji ku aing.
1: Jadi kudu mikur dari nata. Dinten iraha?
0: Ha ayeuna.
1: Ayeuna kedah rumah pa.
0: Ayeuna ku rumah.
1: Rampung daun tetas pengandika.
0: Wis abik mah juga. Lajeng dua patih kalayan sewiji senapati. Lumaku kalayan nyanak sedanten para tamtama maksad menuju ka daratan lugan niraya lumunur mimiti nirayang gana lugan niraya lumunur mimiti nirayang gana kingkang samia.

0: speed terus ke mak.
1: Doa Geneti Senapati Singahasi ditunggu kedatangan. Janji hasil wah gaji anu bakal katarima ku anjeun. Encan hadiah. Kade ulah poho tih di mana eta awewe dibawa ka jero cai ieu ulasan beungeutna supaya ulah eungapeun dibawa ka jero cai. Ditunggu las ieu aa ngantos di karaton jero cai karang soka.
2: Wah, dek ngagelehe heula aing.
1: Pati sanga bumi sanga langit lumaku miwas sedanten balad tamtama.
0: Awas priatna batur. Priatna hati-hati.
1: Hanya.
2: Awas kala sendana. Kala sendani. Kala sendono. Kala memreh. Kala durwiksa. Kala loklok. Kala bungaok. Kala leman. Kala lemin. Kala kahees. Kala kanyatu.
1: Hayo pada budak kata urang.
2: Iya.
1: Ha.

0: ayo
1: samya pang-pang sekar mekar panel.

0: Kawinarni sigra datan ingkang kawursita inegeg lampahe puntik pangindrajala mangkehing bakat muka gantos winur siting kawik pocapaken ing pakampungan pakampungan tumaritis desa Kenagoro wong pakunura Semar Kudra Pawana anu dina waktu eta nyaur Astra Jingga Dawala. Cek
1: pulang
0: amuing geuning araraya sararea ieu teh ujar pagayana syukur syukur sahayur kawihna
1: mamah iyar
0: teh ya abuing
1: 45 perjuangan
0: perjuangan. Perjuangan 45 sesepuh urang inung urang sarerea cek itu pang tablokeun wacu bari kanyarek ngalayad kebon sampe pajarkeun teh ngalayad cenah cu ayo
2: tagening

0: Mujuhna, mujuhna, ui mujuhna. Mujuhna, mujuhna. Mujuhna, mujuhna. Mujuhna, mujuhna. Aduh. Nuhun, mama, nuhun. Aduh, aduh, aduh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak sahana mina, Pak?
2: Bapak Solih.
1: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
2: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
2: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
1: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
2: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
2: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
1: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
2: Dua dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
1: Bapak tos ka mana we ya, Pak, berobat?
2: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobian nya alhamdulillah aya karawasna gitu.
1: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
2: Radio PIS.
1: Radio PIS unggul, Pak.
2: Mohon.
1: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
2: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abdi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: 102,4 FM.
6: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Aduh, nikmat lo. Nyuhun, Mang Jamir. Aduh, tukang alok na saha ieu teh?
7: Man.
0: Saha? Mang Lukman, aduh suka nyalain Mang Luk. Sarang dewek ke ngeluk. Aduh, beheng aing ngeluk. Aduh, si dia wala ke dia gitu.
7: Neng?
8: Ulan?
7: Eh, enggak aku lagi sahur tuh.
8: So, wilujeng tepang.
7: Sami-sami kan?
8: Cara lagi resah ya?
7: Ayah pangeto.
8: Ulan?
7: Pangeh,
8: tau pulang. Cuma nuhun mea.
7: Kawalana akang kumaha damang?
8: Pulang.
7: Akang damang?
8: Akang. Mejena seperti kemarin.
7: Akang.
8: Aduh, naon bete pun lanjut diri carekan.
7: biasa weh atuh. Sapnya telem mah keun ka sepuh.
0: Ah nya teh jelema lieur cek dewek
7: oge. Lieur weh.
0: Nya lieur. Teu dewek oge. Mangga tuh.
7: Mangga kurang.
0: Nah iya dipakena ai buruan bararasih mah nya meujeuh napisan lamun seug aya runtah hari buruan teh geuwat sapukeun
7: kitu
0: besi dina mangsa hujan teh ka bawa palit temahna menet dina sulukan solokan banjir eta nyelakakeun
7: kitu kan
0: ih kapan kebersihan eta pangkalna kasehatan
7: teu kuring
0: teh teumuh atuh da kumaha jelema mah kumaha saneat cek dewek
7: saneat kumaha ya
0: tiap-tiap panjang irungna panjang hatena ge
7: cing
0: percaya
7: nya panjang pikiran akan mah nya
0: sumuhun aduh pinu jeung tepang Mang Lukman
7: aduh
0: sumuhun naon bieu teh lagu naon bieu dipake teh a urai waling euy ha urai waling aduh geuna dina kiduna teh orai, orai manehanana.
7: Aih.
0: Aduh. Semah tapi atur kau nyuk bapak. Jakarta dua deui. Ah, sia. Kunyu. Si wewelek ieu dianggap kereta api aing. Aya naon bapak teh? Iki. Pangnaku bapak dicalukan saperkara bapak teh rek negrakeun dasa ka sono. Kanu jadi anak. Sabab ai kolot teh ka anak kanu gede kanu leutik, kanu awewe mun seuk boga awewe. Kanu gede nya aku gedena, kanu leutik nya aku leutikna, kanu goreng patut nya aku goreng patutna. Kanu baong nya aku baongna. Dina rasanya ah ieu teh kolot mah ka anak timu rasa melang. Ari melang nak kolot kan jadi anak. Lain sieun melang di tenggelan batur. Lain melang sieun anak teh pada ngaroga hala batur. Tapi anak teh sok sieun labuh ku laku luntang ku ah.
7: Gitu anak
0: mah. Ku ahlak tah geuning apa?
7: Sumuh.
0: Kade mi HP cu. Modal manusia teh jujur jeung bener.
7: Gitu.
0: Sumuh. Nampi kana nu pihak didikan atikan bapak mudah-mudahan sing mangpaat sareng maslahat ku abdi. Prak laksanakeun. Sumuh. Ai maslahat teh naon euy? Ha?
7: Ya.
0: Maslahat teh naon? Na teu apa maslahat? Teu. Paraging istrika maslahat teh. Belgug aing mah nyaho paraging istrika mah aing ge. Naon? Termos.
7: Tuh.
0: Ai termos mah paragi ngompa ban mobil termos ngaranana. Pergi ngompak ban memeran aja. si balagug sia.
7: Terus kedua kanya.
0: Nah, kabina-bina teuing balagug teh mah nya memeran pergi ngompak. Memeran mah pergi numpeng. Aduh, dia balagug nanti kalau tak kene aja. Susah bangsa kita mah sih. Demi Allah sumpah nang. Hei sumpah demi Allah. Demi dek demi. Demi. Pinas di kersah yang tumampara barang semarulah putra pawana sapala putra nuju sempah kapiguyon
9: sapratane pun Raden Putra Gatut Dasamiwah Raden Antria
0: anu dina waktos eta maksad nyamper semar sapala putra pikeun dicanak ka nagara Astinapura
9: senyata
0: bade nyubadanan kana uleman ti nagara Astina margi Prabu Batara Kresna Arjuna Bima parantos angkat ti payun janten Kang Putra Gatut Kaca Kedah ti sapengkeureun lumampah bari semarwah kudra pawana sapala putra disampeur anu kiwari Kresna Bima miwah Arjuna mah parantos aya di pamingir Astina ngantos Gatut Kaca mangke bakal sareng ka kraton.
10: Si. Amuing naon deuleu eta anjing rageg liwar.
0: Aduh, cilaka naon teh rageg kitu. Aya bangsat. Hey, Berli, Berli. Nya cik dewek oge
11: Anjing dewe kebager. Anjing Astra Jingga. Susah ruksak boga anjing mah dia. Jadi anjing Astra Jingga dia. Atuh da anjing dewek mah. Bager geranya urang calukan sakali deui. Hei, beri. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah euy. Panayagan dewek jadi anjing peuting ieu. Nyacu sia sora anjing. Syah. Ana teh teh ngomong teh tarik-tarik teuing. Pegat ke genggerong. Paduli genggerong-genggerong aing. Giring atuh teuing sedih kampak kulu jago aing. Syah. Syah. Sahaja.
9: Ulah kaget wak. Wak, ulah kaget wak. Ia putra hantri jawa. Putra Gatot Kaca wak.
11: Amuing. Amuing ngeleu ujang. Juragan Anom. Juragan Anom. Pak Amuing. Mangga linggih.

0: gitwa ieu putra Gatot Kaca asna jiga dawa.
1: Aduh ayana. Geningan juragan anu. Tepi noda mah uang ngahaturkeun semah katuran rawuh ka puyuk juragan anu.
0: Tuhwa, tuhwa.
1: Kalih perkawis tina naon rupi hakalpatan uang muga ulah pirang maklum.
0: Saling maklum, saling maklum.
1: Aping tigana atuyuk sumangga ieu teh puluh juragan anom kersa lumpaheun sumping ka rompok kua aya pikersaeunna.
2: Naon sti abdi ge nyangakeun semah pangabutuh, aya pangabaktos ulun.
0: Diterima saja, cangkir maneh.
2: Sae ulun.
0: Diterima saja.
1: Ti abdi ge teu kantun ulun. Abdi ieu LPI. Aduh, palai we.
0: Diterima mana ulun? Cangkir maneh.
1: Sae ulun. Semuh.
0: Mohon da ulun.
1: Aya naon ieu teh? Aya naon ieu teh agan teh?
0: Ieu we. Ima urang singkat teh nyawa.
1: Timalan, timalan, timalan reuwas waden. Lain ngarabut sampeu ka tu Astra Jingga lain.
2: Pan ngora keneh karek kecep atuh, Pak.
1: Iya. Nah, anu.
0: Ieu mah. Hayang bade ku aji,
3: serius.
0: Bade ku Akang serius banget. Aku rai weh, rai, rai.
3: Nyata ieu mah geulan nangi papunten ka panggara.
0: Mangga balih.
1: Naon ieu teh nu?
2: Rarewas boa Astra Jingga deki pake wadah
4: ada bantang pake
2: ih siang ngomong dia ngelewara jing
0: saperkara putra dong kapali ayang panggih jing gua
1: nuhun
0: kadua perkara pangna putra datang kali dibarek di serangan sareng kakang ti lapisan bumi kaopat yang terakhir putra tewa kenging uleman tina gara astina
1: kengeng uleman
0: di negara Astina. Di negara Astina, Pak.
1: Uleman naon?
2: Uleman naon?
1: Uleman naon?
0: Ai uleman ieu teh. Toya sanes, Pak. Ya eta putrana ua. Prabu Sudana di negara Astina teh acek geus pining kulit teh bade
1: ngalih tina alam lagasan kalarbitan.
0: Kitu, Pak. Putrana Kangjeng Rama Uwa Prabu Sudana teh bari nikah ka putra Uwa Adipati karna ti awanga Kakang Warsasena.
2: Kaget teh mun cara jelema mah ngenog karek dua jeung tadi. Awas lain ka kolote nyarita. Maha aing nya jeung.
1: Iraha nu?
0: Saminggu deui mah.
3: Saminggu deui cenah mah.
1: Saminggu deui teh naonana nu?
0: Pesta na. Jadi saat cana pesta ieu teh putra teh kedah kaitu margi Kangjeng Rama Uwa Batara, Kangjeng Rama Arya, miwah Kangjeng Rama Pamandipati ti Madukara parantos aya di peminggir dina waktus ieu teh. Bari janak harta kakayaan atanapi supeniran kado wa.
2: Ai kado teh naon mun nya? Ha? Kado teh naon?
1: Paragi ngurut kumis kado ngaranna. Nya.
2: Paragi ngurut kumis mah atuh mik nu kitu mah.
1: Cicing.
0: Cicing, cicing. Cicing asa ieu. Tak kuah ieu. Waktu miuh haitu bisa aya kajadian di jalan. Hayo tuturkeun kalau bakal lumampah ka awang-awang. Kakang maksad
1: akang bade lumampah ka lapisan atrapi ka dasar bumi.
0: Di malam. Jadi uas Semar wayahna kudu lempang jeung Astra Jingga wala.
1: Menang tugas nya wayahna jang teu meunang henteu make jeung bahasa sagala awas luar tina katangtuan kecap lahir koloni Gusti batin koloni Maha Agung
2: semua saya ugi tanaga sareng emutan bujeng hingga kapurut lara ning tanaga dalah irung paripaos irung abdi diteuk-teuk ya demi nagara bangsa katut agama heuk syukur ya
0: hayu urang berwaktu pada hal mah
1: mah ayeuh na nu
0: ya
1: ieu wae teu nuju kosong pisan sakuru
2: mah biasana
0: nya kitu wae
2: Aya di kerjajan.
3: Aya kerjajan wa.
1: Sarang inung baru dak dinu.
3: Kamana wa istri wa?
2: Kamana wa istri wa?
1: Salarasna nuju ka sekar mume nya kitu aya pangabutuhna we panginten sarang si Gareng ka ituna teh.
4: Kawalatan teh ya,
1: apa? Biasa bade lebaran ieu teh. Kawalatan nya. Bade ayeuna wae teh, bade ayeuna urang.
3: Ayeuna ye. Ayeuna.
1: Laras atuh moal bade ngijing sila bengkok cina mah. Jang, Astra jingga dawala. Eta konci PHP-keun ka tatangga bisi inung siling datang, bejakeun meunang tugas mendadak we kitu nya jang. Semut.
3: Ayeuna. Lah.

0: saya.
1: Ya. Kudu nuturkeun kalangkang dewek.
2: Ayah na Kang.
1: Moal pahili jeung kalangkang heulang kitu.
2: Apa le Kang?
1: Yun eta we kalangkang datang ka balong aing kudu ngagebrus kitu ka balong.
2: Ayah na, mun jai.
0: Ayo mana mana.
3: Gatot Kaca Antreja miwa para pawongan sadaya lumaku menuju ka nagara Astinapura.
4: Maksud nyubadanan kana panglemna ti nagara Astina.
3: Lumampah nyukcuk-nyukcuk suku gunung Mapailawang anu jungkrang nalungtik pasir anu lungkawing nete akareng mingjangkar. Kang Putra lumaku di satengahing geukeuna.

saya di perkampungan buat di padesan. Kaulah bantukin keamanan, perlu bantuan tiada lain, perlu partisipasi tiada lain. Sebab keamanan tercukup ku Prapa Gagung, keamanan tercukup ku Hansi Puandra. Tapi tanpa partisipasi apa-apa bantuan tiada lain syariah. Pamohalan, negara ngahon tanah negara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santos sakratra harja bisa laksana. Wali, singkirkan baju dengan kencakatu. Tunda, priat najing hati-hati. Di negara bakal ditinggalkan ku kaula. Menuju ke negara astina. Weh, priat, ayo astina.

0: ayam.
1: Dulu itu balat tam-tam di negara Karangsoka aya oge anu leumpeuh di jalan. Wah, siah wewelek.
0: Ayo ini terus lumaku.
1: Itu lanceuk urang anu lumaku di satengahing gegana terus menuju ka kulon.
0: Ayo urang terus.
1: Lumampah di satengahing perjalanan.
0: Ayo pada lumaku batu.

0: pasti kersah yang tumem parah. Sewiji denawa naga wersana dipun jamak dening Kang Putra Gagasa. Aingat dijejek mastaka na ditokir awakna. Mastaka coplok sapisan hingga getih mungsrat. Tina genggrong hingga raksukan Kang Putra Gatot Gaca pinuh ku getih.
1: Binatang pembina. Waduh cilaka baju kula pinuh ku getih lawala.
2: Aduh Gan, gening seur yata jelema bangsa naon.
1: Bangsa jin, awas dik niat jahat cepang rasa.
2: Keun wong tewak ku abdi hiji-hiji.
1: Awas ya.
0: Astra jinga dawala sami-sami oko begalan pati sareng denawa curik ti karang soka
1: itu kaya nana
0: kalayan raksukan Kang Putra Gatot Gaca pinuh ku getih anu teh papanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha ieu namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpa Propolis?
4: Parantos 2 kali.
3: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
4: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpa Propolis alhamdulillah puyengna teh teu aya.
3: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpa Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
3: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atau sabotol nutos saeb mah.
3: Bapak tos kamana wae panyawat ieu vertigo? Vertigonya, Pak?
4: Oh. Tos kamana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpa Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical aya puyeung mah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: T-S-A
7: bukan.
6: T-S-P-A
7: bukan.
6: T-S-A
7: bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih cobain, tetes mata tesma aini.
6: Hah? Tetes mata tesma aini?
7: Iya, tetes mata tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata tesma aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata tesma aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata tesma aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma aini alias tetes mata tesma aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis.
9: Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sia Saharadha.
2: Aduh, iya orang di muren euy. Tapi karena mos-bos gila di sisi tani lawakna. Ayah naon jang. Pak. Pak. Iya. Ulah kan iya awas.
12: Ayah naon lah.
2: Duh aganti hanap. Sumping.
12: Ayah naon.
2: Iya numawi iya. Ribut di payun.
12: Hali hali hali hali.
1: Waduh siya aja.
2: Ih, calang apa ih? Ditunggu poy ngelayo semutnya yuk. Ampun mang entong ditungkup sungut urang alap. Mamam. Palay mamam. Palay mamam mana teh? Ieu dina bujur aing aya ieu. Heeh, mamam. Kelanan.
1: Aduh,
2: ke tenang eh tenang. Heeh.
13: Dom.
2: Yah, lumayan jang irung si lain dah.
1: Aduh, alah bau aduh. Wah. Palayu. Aduh, aduh,
2: palay keneh.
1: Mung bau.
2: Ah, aya keneh lumayan ye. Palay keneh.
1: Mung.
2: Ah, sia. Aya keneh ye. Heeh. Enan. Aduh. Aduh, kulantaran gede ieu mah jang irung aing ye. Aduh. Sedap. Cocok buat saya. Aduh. Penayagan mana hayang? Heeh. Aya kene mah kan. Heeh. Kelanan. Keur dipencet heula beuteungna euy. Heeh. Duk-duk dalik duk. Dikakak di leuweung. Inyuk talina. Di mamam di beuweung. Hitar jadina. Hiji dua tilu. Alah. Alah. Aduh, silaka euy. Silaka euy. Aduh, sugan aing diheujeunkeun tapi hituteun. Alah, di mana kacai di dieu?
12: Hayu maju.
1: Waduh, wah.
2: Jang, eta tingali juragan anom anterja pasea.
13: Itu
2: nya ngasupkeun peuleupna ka hareup make gerakan eta.
13: Naon
2: Galudra laut kidul. Nya. Nya timang eje teteh. Nya. Ti pingpinan Gajah Putih teteh guruna teh. Nya nyaho dewek oge. Nya. Gan.
12: Daun ulah.
2: Kumaha?
12: Modar bae.
2: Gusti.
1: Aduh. Alah, isuk keneh wae.
2: cek abdi oge nyan mata kulal kade ngabongohan kan.
12: Hei, saha maneh?
0: Aduh, yadaya abdi tamtama ti nagara Karangsoka anun.
12: Ha?
0: Ti nagara Karangsoka.
12: Dek ka mana?
0: Nuturkeun lanceuk ka abdi bade maling awewe.
12: Ka mana?
0: Ka nagara Astina.
12: Saha lanceuk maneh?
0: Lanceuk abdi parantos tebih panginten ayeuna mah parantos dugi ka Astina Kakang Patih Sanga Bumi Sanga Langit.
12: Waduh, adi Mas. Hayo, priyata jeung ati-ati.
11: Ieu sajumlah tamtama geus nyakuler kabeh. Ayo pada lemahku menuju ke nagara Astina bisa ya kajadiannya. Awas. Hayo bantukeun.

0: dalu mampah menuju ke negara Astinapura. Tang Putra Gatut Gaca, Raden Antreja miwah Astra Jingardawa laluas Markudra Pawana. Parantos dumugi ka pamingir nagara Astina ieu netelakeun di dinya Kresna Bima miwah Arjuna nuju ngantos ka sumpingan Kang Putra Gardasa. Miwah Antreja oge para pawongan. Saparantos namprop teras lumaku ka pagelaran Jawi Astinapura. Prabu Syudana miwah Resi Komayana anu dina waktus eta sami-sami mapag tamu ti nagara Amarta kalayan ti nagri Dwarawati.
1: Wah. Waman kumbayana.
2: Kasep.
1: Tingali itu geningan Kang Raka Batara.
0: Tingali aletan ti panawa ti nagara Amarta, Kang.
1: Kakang Batara miwah Rayi Bima Arjuna geningan anak buah Gatut Kaca Anteja. Yap merenea.
3: Wasmar.
2: Iya nun.
3: Wayahna ulami uka jeruk antos diri.
2: Oh mangga, mangga ala lajri temen nun. Nah, asana rari imat kasip. Arjuna lawas tilawas. Syukur yap.

0: Ngahaturkeun semasung kumpuhnya Raka Prabu.
1: Kadang akan ditampi nuhun Arjuna.
2: Mangali.
0: Aku yuk Kangjeng Rama Guru.
2: Yap.
3: Makan tangkil yang kaya.
1: Aja kaget kakangku Dewi. Kakang Duryudana.
0: Bima kadang akan bagea
4: Bagea anak ing anak ama Bima.
1: Ajak kaget lah aku jarum malam kurang bisa tatap juga kaya lagi.
0: Mangali.
5: Banyu perahu yuk jajar gunung.
0: Gatut Gaca ngahaturakeun semasung kumpuyuk Kangjeng Rama Hua.
1: Kasep anak Hua Gatut Gaca ditarima. Pawuyuk Kangjeng Eyang.
4: Aluna asa cocok temenan kasep. Gatut Gaca hok aya lain waktu teh ka itu kuliah ka Aswatama. Aya jurus alip leungit kana ditu. Iya.
6: Putra hantar jaga hatulah kasih masuk ke mpunyuk Kangjeng Rama Hua, Prabu.
1: Kasih. Antrija anak gua syukur bagja kumahyangan. Tersangka makanya badanan karena undangan gua.
2: Di malam.
6: Kau nyuk Kangjeng Rama.
4: Kasih. Antrija hak nuhun cuk nuhun. Maka cerai.
7: Diukkan terjasa antrija.
2: Di malam.

Como llama por esta parte, la coca y

0: kusyudana mewarasi kumayana anu sangat binasa kalangkung wireh ningali tatamu ti nagiri Dwarawati miwah ti nagara Amarta tumiba.
1: Kunirang Andika gerem ka dia macan sindrang baya.
2: Raka Batara, kaula ngahaturkeun haturan rawuh ka kunyuk selira panjenengan.
0: Rayi Prabu ditampi pembagi rayi dening tangan loro kiwa dengan simpen pungi ati bunda himas tak kaya
2: di malam kali perkawis atu tina naon rupiah kalpatan rayi mugawe salira Raka Batara ulak yang malu.
1: Sabadina
0: daya di jimat anu pang ampuh-ampuna di alam dunia lintang ti sering maklum antawis ulang serang ulang
2: laras atu saja binati kitu rayi Bima kadang akang Arjuna oge anak wa Gatot Kaca Antreja bagja tinu menanyap ka dieu ka payun.
0: Di malam Rayi Arjuna ngahaturkeun semasungkem ku kunyuk Raka Prabu.
1: Ditampi nuhun ku akang Rayi
0: ka kunyuk Maha Guru. Aduh kasep. Semah pembagi hidup, semah pangabakti hidup ditarima dening tangan loro kiwa dengan simpung pungi ati pun dihing mastaka. Dicangcang sapucuking rema, dituna diluhur dina mun-munan ku ama kasep Arjuna.
1: Nuhun kasep.
2: Kakang Duryodana lan si guru
0: kasep
2: Rayi Bima kadang akang aku jalum malum urang bisa tatap juga kaya hawalir ge
0: ya atuh teu aya wagelan ah da geus ardat Bima mah kitu ceuk mah ge geus ardat nya geus biasa
2: atuh sanos putra Gatot Kaca ge ngahaturkeun semasungkum ku hinyuk Kangjing Rama Uwa.
1: Ditarima kuwa kasep
2: putra hantri jawa
0: nuhun ditampi cu
2: ahunyuk Kangjing Eyang ahunyuk Kangjing Eyang
0: kasep isrudeg syukur cu halo nuhun incu nuhun ditarima aduh sareng bada budak tebim nya
2: atu tepino damah saprekawis kaula ngarasa bagja barina sugema ku kasumpingan Raka Batara nanging jete kaget mah aya naon rayi naon aika kaget akang teh kunaon rayi nakula rayi sadewa miwah rayi Prabu Yudhistira teh sumping na waktu sieu
0: kira
2: mugi ulah janten bener weneh hingga rasa nie
0: kuayana Kang Rayi Yudhistira Rayi Nakula Sarewa anu tina waktu si aya di nagara Amarta teh memang upami dikantunkeun ku sarayana maaf aduh lowong penginten di negeri Amarta rupina bae engke bae dina waktosna pestana Kang Rayi Yudhistira miwah Kang Rayi Nakula Sarewa tiasa sumping rupina meriogikeun aya nama apusan kitu istilahna rayi
2: ya atuh bagja tina meunang ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan ku kasumpinganana jelaran uleman ieu wireh atuh kaula teh teu aya sanes gaduh maksud rehna bade ngawinkeun punaana Lesmining Puri anu saminggu deui bade sumping seserahan ti Awanga putra Raka Batara Kang Raka Adipati Karna anu dina waktos ayeuna maksad katingali panginten ku salira Raka Batara leres rehing parantos ngajajar banera-banera di tiap-tiap loksok ku ayana kaula bakal pesta leres
0: atuh saja minati kitu pon kitu dipunakang oge ngarasa bagja berina sugema ku ayana uleman ieu atuh saperkawis marai teu kedah ditaros deui akang teh maksad negrakeun rasa kasono dumungkap ka dieu
1: kitu ye leungit
2: imalan
0: kadua perkawis paranormal anu kasuhun ningali anu kapamrih wiriking dina rasan ieu. Akang nyebaranan kana uleman ieu teh istilahna mah teh jingjing teu bawa. Teh sumping we wungkul. Nanging nya kitu. Sajabina ti akang dumungkap ka dieu maksad teh masrahkeun atawi nyangakeun doa restu ka tuang putra anu bade ngalih tina alam lelagasan kana awrimitan.
2: Mudah-mudahan sapamulut kini rasa pada jati nekanan aya dina penang taingan Gusti nu kagungan abdi di seraya.
1: Nuhun
2: da ka Batara
1: sanajan ti aing punya kitu.
2: Nuhun rayi Bima sanaos ti rayi Arjuna.
1: Nuhun.
0: Malihan implik-implik atanapi sagedengin ti eta sagedengin ti doa restu bade nyangakeun ieu kagegelan kange tuang putra kalabet sae mah teu nanging imah tur lumayan.
3: Aduh.
0: Istilah barudak kiwari teh mah ieu teh. Supeniran rai. Nyangakeun menawi bahan katampi.
1: Waduh.
0: Wah.
1: Iya.
2: Hatung ngarasa bagja barina sugema. Nanging para luna tedap sanes anu kianu diantos sananging kudu arestu kalayan sumping nawe kalau tinggal rasa bahagia
0: ente iman lagi nyangakin
2: waktu ditampi kalayan kabingahan aduh
0: dugi kasyararai ki ararantik bungkus nauge
1: nuhun
0: ai guru nempo murid kiamah antara murid jeng murid jauh sili tepungan angang sili teang gering sili baran pahe sili rasanan salah sili benarkan pahekan sili sangan karasa bagja ka kolot nangge bagja
2: jang aya bagian keur ka dewek kitu
4: bagian naon
2: aya nu di jero mah kedawak deui nya dewek mah ieu we neureuyan ciduh nya pantesna nya lung ka dieu teng-teng nya sapotong wae mah
4: perangannya.
0: Ulah hareup teuing jang ka dieu jang. Ananging silokana Eca dina.
4: Eca.
0: Paguneman saturatra piraos nira ingkang saweg paguneman.
3: Aduh.
0: Manek jakaneg sakedap malawarta. Kasurak dening wong akeh.
1: Ya,
0: ana apa Matur?
1: Ya.
0: Anak dina da meta, yo duduk Matur.
1: Ya.
0: Anak jaran saking rongking,
1: ya.
0: Duduk Matur. Nyatane anak laporan Aswatama.
1: Ya.
0: Aswatama lumpat sakalumpat lampet di Kaputren Astina. Wireking ayatik pangindra jala duaan anu maling wanoja di Kaputren. Ingat Dewi Lesmining Puri kacana kawang-awang kutrik pangindra jala. Nanging anu hiji deui ngayakeun perlawanan barang bari ditemak lumpat ka jero bumi gatik pangindra jalumpat.
1: Ya,
0: tulung.
1: Ya.

0: Aswatama.
1: Mau Iwan.
2: Aswatama. Anu benar ieu caritaan?
1: Wish.
2: Ayah, itu benar caritaan?
1: Nguningakeun.
2: Sabara urang bangsana?
1: Waan, kaluhur hiji kahana priji marang. Tuba. Rai Bima, Rai Arjuna, Kakang Batara, Paman Kumbayana. Tobat teuing anak kaula aya nu maling bener itu Aswatama. Itu menawi nyangakeun beung teuk-teukeun suku genteng blokeun. Kitu duaan anu malingna. Aduh, kumaha teuing Paman Kumbayana. Kawiwirangan kaula engke dina mangsa seserahan datang. Kawiwirangan anak kaula aya nu ngiwatu.
0: Wan,
1: ayah nu maling cik tulungan. Raka Batara tulungan, Raka Batara ayah.
2: Dina rasani. Saya kita raga serang imutan akang miwah kang Rai Arjuna Bima Gatot Gasa miwah antrinya. Singkirkan baju lengan kensa katu dina waktu ayna pikeun ihtiar. Sabab manusia diwajibkan ihtiar.
3: Lurus bantukan Gatot Gasa.
0: Saya kita raga serang imutan.
1: Ji.
0: Aulan,
1: muanu tadi teh baturna.
0: Biasa jalan tu. Duh, tacan laporan.
2: Tak itu baik. Rupina kasepuhan miwah Kang Rai Duryodana. Permios. Kang Raka miwah sadayana para rai maksan ikhtiar bikin milarian etatrik pengidra jalan. Iya teh bari akad ke mana iya?
4: Oh, maksat ikhtiar milarian bangsa tibahaya bermantik itu cara mana?
2: Dina alasan dia, mang asa curiga. Asa curiga.
4: Naon margina?
0: Naon sabab?
1: Naon sabab pamahan?
4: Jang?
2: Hah? Aya naon dimut?
5: Naon, kita aya bapak kumpulan maling.
2: Aya maling? Maling awewe senapai jana?
4: Duh, palang siang Astra Jingga kemana biarpun lancek?
2: Ana si dewek mah ieu ngaringkuk jeung kirik. Kade bahaya ieu. Ulah sasoranganan.
4: Kade jang ulah hareup teuing cu, ulah hareup teuing jang, ulah hareup teuing.
2: Maksud teh biar ke aisyah ihtiar ieu. Mang asa curiga anu taya papadana.
4: Curiga kumaha paman?
0: Curiga kumaha?
2: Dumeh ayeuna aya kajadian kieu arara nyeuneuk ararinit. Sanajan bari jeung dina maksud dek ikhtiar mang curiga anu sagede-gedena. Ulah rek berangkat.
4: Oh margina,
2: aya sabab.
4: Margina naon paman?
2: Aya sababna teh aya istilah purkuntu karitunggul. Lar gaga karitunggak. Leungit bangsat aya paling.
4: Nah kumaha?
2: Ke sakumaha laporan ti Aswatama bieu? Menta sakali deui cing jendre Aswatama. Bangsatna sabari hiji.
1: Bangsatna teh duaan manawi.
2: Duaan.
1: Duaan.
2: Ka mana lompatna?
1: Anu hiji kaluhur bari nyanak wanoja.
2: Anu hiji deui
1: ngajakeun perlawanan lompatna ka handap.
2: Ai awakna?
1: Awakna sisitan saperti oray.
2: Sarisitan.
1: Sarisitan manawi.
2: Angger Batara. Kauninga ku salira.
4: Dinarasan eta.
2: Maksud ari maksud jeung tujuan mah. Sakumaha nu panantos disanggeumkeun ku mang tadi yen istilahna purkuntu kalitunggul lar gagak kalitunggak leuwih bangsat aya paling. Ayeuna numutkeun laporan yen bangsat teh kaluhur hiji ka handap hiji. Katerangan. Katerangan anu meunang dipercaya yen bangsatna teh dua. Kaluhur hiji ka handap hiji,
4: ka handap hiji.
2: Nah, keke antos.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna jam hotel TSA Papropolis. Bapak di mana, Pak?
7: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
6: Kumaha Pak karaosna teh ngaleut Papropolis sabot?
7: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
6: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene, Pak.
7: Mohon kawitna mah teu acara ngaleut Papropolis mah. Kawita tetesa diciwit.
6: Kumaha apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
7: alhamdulillah saya aya perkembangan.
6: Bapak kawit tamu pernah mensek deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
7: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
6: Nah, ayeuna bapak mensek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
7: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
6: supaya tuntas nya panya.
7: Mohon
6: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
7: Di Babakan Nasol.
6: Di Babakan Nasol. Alhamdulillah tos saya ka kaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
10: 102,4 FM Radio P.
11: Radio P.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Dina sanis. Sakumaha hareup parantos ka uninga? Kalayan ka ceuk ka kana ngeuk lo ka kana pia ka jamparing angin-angin ka kontra mancanagara. Teu aya deui anu bisa ngamah jomantara. Yang anu bisa asup ke dasar bumi lintang ti anak kai bima. Ya kana Gatot Gaca jeung antri jar. Cek mang tadi. Sakumaha hareup saurukeun? Oh sangemkeun. Purkuntu ka ditunggu lagak ka ditunggu ka lintang satea paling. Sabab eueuh deui anu bisa ngabaju mantara jeung bisa asup ka jero bumi teh lintang si antri jar jeung Gatot
12: Gaca.
3: Sabab katerangan anu kaluhur hiji ka hanap hiji lupeup. Lupep. Yo cek mah oge.
12: Oh, jadi maksad teh nuding ka Gatot Kaca miwah Kakang Putra Antreja
3: sanes nuding. Tapi nya kenyataan bener sisitan Aswatama.
12: Leres menawi.
3: Rupana kumaha?
12: Nanging teu katingal rupina danya kitu saliwat.
3: Eta anu gelut.
12: Anu gelut mah jiga curang sareng jiga sisitan kitu melulu.
3: Nah. Iya. Jadi kesimpulan tadi rehna anger batara teh maksad milarian eta bangsat. Rek kabantu tapi ceuk mang. Taek teh laek eta maksud dek mawa kabur budak. Ye, kana jawab. Nyeta datang ka dieu teh meungpeunan beungeut ku saweuy. Nyeta datangna ka dieu mikeun harta kakayaan sumenir teh rek meungpeunan beungeut ku saweuy. Ai dek kura-kura. Nah naonan kitu peta anger teh batara tugas maha tunga mang yakin kalian percaya.
12: Oh paman.
0: Anak aing si Gatot jeung si Antreja dituding maling.
3: Bima si ngarti ieu lain hukumna nuding tapi nya
2: Oh, deh, anu bisa ngamah jaman tadi cek mang tadi lintang cingot gaca jeng antreja bisa kajretan. Coba, dikamanakan eta budak. Dikamanakan.
12: Pindah gaca. Anak gua antreja. Pindah.
0: Sadaya-daya.
1: Marek wong warno. Marek wong warno. Ingkang sadaya pada ngalih pinara

0: Gusti Kersahyang Tumampara. Alah.
1: Barang Kang Putra Gatot Gaca
0: ngalih ka payun lengahna miwah Kang Putra Antreja katingali dening Resi Komayana dinaraksukan Gatot Gaca teh pinuh ku getih. Parantos mateni buta tadi di perjalanan.
2: Aduh, silaka anger. Silaka tuang putra tiruksa.
3: Aduh, naon paman.
2: Eta tempur indah baju si Gatot Gaca. Angger Batara, Bima. Getih tepi kalamokot. Diguna sika, ya budak teh. Diperkosa, ya budak. Menta jawaban Gatot Gaca. Di leuweung mana, di saung mana, di sawah mana eta budak diperkosa. Di mana eta budak naeuna.
3: Aduh, Eyang, ampun Eyang, Eyang, ampun Eyang, ampun Eyang.
0: Arya Bima barang ningali kajantenan.
1: Ya Bima,
0: singa maafkan. Bina dong.

0: Podaran mangkluk itu ngawirangkeun ka kolot ye si wewelek.
1: Jang.
2: Lah,
1: naon ribut euy?
2: Ah,
1: ha?
2: Di
1: sisa jalaran. Dituding maling awewe teh nu bieu. Aduh, cilaka Jang. Sanu rek meuli baju.
2: Baju kanaon?
1: Jang ongkos balik. Bahaya dewek kababawa ieu. Ih, aya istilah angeun sapariuk karagragan taun beurit. Nya bahaya ieu, bahaya. Ka dieu sileng Jang, ka dieu. Siksa Bima, siksa. Keker aji Bima antos sakedap.
3: Dipaehan bae. Nyerahkeun jeut eta geutih naon?
1: Tadi parantos di caritakeun ku Kang Putra Gatot Kaca. Yen eta teh parantos mahala denawa di perjalanan tadi.
3: Coba jawab. Yakin bejakeun dieu.
4: Sadaya-daya. Putra teh penak sareng aleutan denawa. Malihan katranganana eta denawa teh cenah nuturkeun ti sapengkeureun dua utusan anu kakasina Pati Sangabumi Sangalangit pikeun maling wanoja. Nyatana aceuk geus mining puri jadi putra maksad laporan teh nanging ka bujeung kasamut ku Uwabatara tadi. Ku hari nyangakeun bubet pangayun timang teraju abot enteng aya di sarira Kang Jirama Uwabatara.
0: Teu bisa jahat. Ulah make jeung nyieun alesan sakarupa. Sakali ieu budak digunasika tetep digunasika. Eta fakta getih lamokot. Fakta bisa kaluhur, fakta bisa kahanap. Sok coba yok.
1: Paman, paman. Ke antos. Kula bakal nanya ka Gatot Kaca di kantri ja. Gatot Kaca,
4: imbalan wae.
1: Rumasa kana tudingan anu serupa kitu?
4: Duh, ampun. Putra teh bujing hingga kanyaring tingimpi-ngimpi acan putra kedah curaling malihan putra teh teh acan gaduh sirir ka wanoja.
0: Teu bisa jahat. Aing ge ngora heula kunyuk.
1: Ke paman antos antos.
4: Kelanan paman, kelanan antos paman.
3: Cijing, cijing.
1: Antosnya timbalan wae. Rumasa kana tudingan ieu.
4: Aduh, ampun wae. Ampun wae. Jeung tibatan putra kedah ngajalankeun kitu ancur aya paisna.
0: Alasan-alasan aing ge nyaho si bangsat. Oke paman,
1: kasimpulan tika ular supaya rahayu kaitu kadia tetap entang maka yang kasimpulan anggir batara ulah lo balasan itu ya si Gatot Kaca jeung si Antreja hukum gantung di negara nyaun ribut icu oi udang hee silain aduh tuding naon euy aduh silaka dieu lumayan iket dewek ke 200 mah dijual paur aing mah dieu paur alah baltan di hampla sirah aing aduh
0: sakali si Gatot Kaca nu maling tetep nu maling si Gatot Kaca jeung si Antreja hukum gantung di negara hukum picis teh si bangsat
1: oke parah antos sakedap antos kumaha ieu dina sani Gatot Kaca Antreja
4: timalan wae
3: bener
1: rumah

0: putra sangem pikeun milarian Aceuk Lesmini miwah sangem pikeun ngebantun Trik Pangindrajalana dina salabeting sasasih putra pikeun lumaku milarian eta juig anu cuman tak kakitu.
1: Dinar sandir pangintenku paman guru Resi Komayana kadangu yen kasanggupan gak sampe kitu teu bisa. Sakali dihukum picis tetep hukum gantung. Supados tuang putu Raden Atanapi Dewi Lesmining Puri tiasa kabanang kadie supados kang rayi Prabu Sudana ulah kawirangan dina mangsana sumpingan seserang.
2: Angger Batara
1: kula paman.
2: Dinarasan ieu kadangu panginten ku Angger Batara tadi yen saminggu deui eta sumpingan seserang.
1: Bisa kasimpulan timang dilaksanakan prak teu bisa wayahna hukum gantung negara. Kudu beunang na teh sabebe saminggu dua poe waktuna kudu pangih eta awewe jeung bangsa ta kudu beunang. Sanggup dua poe syukur teh sanggup dipaehan sakaligus.
0: Gatot Kaca timbalan wa
1: sanggup dina jero waktu dua poe.
0: Aduh ampun
1: antre ya
3: timbalan.
1: Sanggup dina jero waktu dua poe.
3: Sanggup putra antre ya.
0: Ite kumaha akang teh? Kumaha akang hiji? Kumaha akang hiji? Kumaha akang hiji? Sangmanyi, sangmanyi.
1: Jadi sanggup kat kaca?
0: Ya atuh miringan wae ka kakang Antreja.
1: Sakitu kasimpulan. Paman?
2: Iya, Mang.
1: Geuningan kasanggupan kat kaca sanggup pikeun milarian hiji wanoja anu diiwat. Nyata leres mining puri miwah sanggup pikeun nyanak jurigna anu maling.
2: Nah, Mang sadar. Mang sadar. Prak Gatot Kaca ini jeung Antreja. Dan ceuk pamikir Mang ieu si Gatot Kaca jeung si Antreja ini teh pasti kabur. Pasti kabur. Bisa ini tapi kudu aya boroh.
1: Boroh kumaha?
2: Tiap-tiap bangsat ini duaan kudu aya boroh di dieu.
1: Di mana si Gatot Kaca jeung si Antreja teh pangi dina jang kadua poe? Menta boroh saharus sanggup dipaehan di nagara.
4: Kedatang dua poe mah.
3: Guru, aing Bima, aing Bima sanggup bikin jadi pati di mana si Gatot itu datang dina jang kadua poe.
1: Rayi Arjuna, Raka Prabu, oge Kangjeng Rama Guru sanggup kaula bikin jadi dihukuman di nagara upama Antreja jeung Gatot Kaca teu datang dina jero waktu dua poe.
2: Nah, jadi upama teu datang Gatot Kaca jeung Antreja, Bima jeung Arjuna kudu jadi pati di nagara atapi atawa kudu dihukum gantung panggantina
1: Tepino
3: ini
1: tak itu geningan kumaha satuju paman guru
2: nyai kitu anaman dina waktu dapoy tepangih yakin Bima jeung Arjuna teh putus riwayat dihukum gantung di nagara sakitu Gatot Kaca berah gera lumaku
0: waktu Tepino dama putra rampung daud tetas pengandika
3: berah tot ini kedatang dina waktu dua poe dipaehan ku aing inung sia dipaehan ku aing dua nana
0: imalan atuh rampung daud tutas pangandika putra Antreja maksa lumaku di waktu sieu
1: dua generasi muda atrapi jiwa nonoman Gatot Kaca miwah Antreja
0: maksadnya anak Trik Pangindrajala ikhtiar milarian di mana aya anak sareng kumaha ugan niraya lumunur mimiti nirayang kana ugan niraya lumunur mimiti.

0: Wah Semar.
1: Wah Semar.
0: Sareng kumaha teh Akang teh Kang?
1: Naon ye?
0: Milarian teh pan sang merayi teh sasasi kari-kari Akang dua dinten.
1: Cing percaya Kang Haji. Eta karang soka teh aya di dasar lautan. Ngan aji pikeun asup ka jero laut kumaha da eungap atuh.
0: Wah Semar wah.
2: Iya nun.
0: Kali wah. Astaga.
1: Wah.
0: Dawala abri. Kali.
2: Aya naon agan meteh ka kuping ku aya cekcok di lebet.
0: Silakan wah. Putra ditudih.

0: maling acik lesmini. Tapi katerangan saur kakang dilapisan bumi kaopat yang telahkan iya juringnya teh ada di juru laut. Pikir lu mampah ke laut kumaha iwa. Sedangkan kapan di juru laut teh ingap. Tong borohinya jam-jaman dalam 5 menit manusia abus kacai paeh wa. Sebab lain kawasana miwa astajinga gawalarek dipenta bikin saksi lu mampah itu.
1: Oh kange uwa ma. Mangga teh teuing pun anak bari sangak nanging nyuhunkeun pitulung kawa teh naon da puguh uwa mah jalmi bodo balelo. Tiwu kacongot-congona ku amis puhuna ge parantos kitu.
0: Teu bisa ba. Teu bisa. Wawa tulungan wa. Lamun uwa teu bisa nulungan kana kaprihatinan putra Antarjawa. Uwa putra Antarjawa bakal leungit kapercayaan ka uwa wa. Omat wa.
1: Si kanya uwa. Ajar syah. Ngado nyebut uwa ka aing. Ayo dewek yang menang nyebut uwa gitu. Lamun neh menang. Nya atuh mudah-mudahan baik. Yang dawala
2: abdi
1: pangdudutkeun buuk dewek opat ye. Sok.
2: Ah ampun teuing aya abdi kudu cubak-cabak kana mastaka bapak mah. Muntung si duraka dia.
1: Moara dititah jang pangdudutkeun buuk dewek opat. Salamar kangge juragan Anom, salamar kangge juragan Anom Antreja, salamar keur silaing, salamar deui keur kai astajinga.
2: Iya Pak, ramut ieu.
1: Heuh sok.
2: Hiji, opat teh sakalikeun nya Pak.
1: Heuh sok.
2: Hiji, dua,
1: tilu.
2: Aduh.
1: Sok bagikeun.
2: Ieu kangge Agan.
0: Di kumaha teh, Pak?
1: Di kumaha teh, Pak? Gayem we gayem nun.
0: Hay watekna.
1: Watek nangke moal eungap di jero cai. Sajabina moal eungap teh lauk gede lauk leutik moal ngaganggu boga rasa kabatur nangkena.
0: Waduh, nya bapa maneh da wala bagja.
2: Cek abdi oge bapa abdi malain jelema samanea. 3 juta manea cek abdi oge.
1: Nya. Nya cek abdi oge. Sok gayem gayem sileng da wala.
2: Narada haseum ieu mah.
1: Nya. Sok siling asa jingga.
2: Lajin merehakanin buuk. Teu wae jeung titah ngait lak-lakan. Roti wayah kieu mah.
1: Tah sakitu.
0: Ayo asa ieu. Wa. Wa mah ulah milu daguan di dieu, Wa.
1: Leres, leres mangga wilujeng atuh wilujeng wilujeung.
0: Ayo asa ieu da wala. Init mareh.
2: Seuh. Giringan sapangan seubeul.
1: Banglus perlampah ini Kang Putra Hantreja Gatot Kaca Astrajingga Dawala Lumaku lajeng ngagejebur ka dasar lautan. Kacarios di negara Karangsoka Patih dua sanga bumi sanga langit sampun tumekah haing aglaran Jawi nyanak wanoja. Dek dikumaha aing teh kurang ayar.
0: Wah, datang Pak Tiap.

kiri, tiennirah kinkang sami.

0: utawi Prabu Banung Nagasewu sangat binasa kelangkung.
1: Punya ngandika. Bagia nyaan we meni demplon.
0: Iya,
1: imalan nyangakeun paduka.
0: Bade nyangakeun Gusti.
1: Hai Senapati,
0: parantos korban. Geun bae atuh itung-itung pengorbanan. Naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan?
1: Imalan.
0: Kubating denawa aing teh dibawa ka mana, ieu teh dibawa ka mana?
1: Waduh,
0: nyaan sorana gemeni halimbu. Kaamu ieu wedakna sari moda haci. Katempo itu dina luhur panon make bulao. Kumis tetek itu. Dek dibawa ka mana aing teh denawa pulangkeun deui ka nagara jeung ieu teh di jero cai.
1: Wah. Jangakeun ka paduka.
0: Nyi. Wayahna we Nyai teh bakal dikawin ku Aa. Si jurig si kurang ajar teh sudi abrig-abrigan teh suka aprak-aprakan. Mumula apruk-aprukan aing dikawin ku bangsa kitu jeung gede de aing mah teu pejet ditinihan ku nu kitu. Toba teuing buta. Pulangkeun deui aing pulangkeun deui ka nagarana.
1: Ulah wayahna.
0: Moal moal pejet nyi moal. Keun bae da aya tuhur.
1: Wayahna nyi.
0: Moal bisa sia kurang ajar pulangkeun deui aing ka nagarana.
1: Tih,
0: ulah. Kaluar tih dua nana. Dek dikoncian ieu pantos sagedena ge tanaga awewe.
1: Wah.
0: Geus dibejakeun ka sajumlah rakyat aing lauk gede lauk leutik. Bisi aya nu nyusul awas priatna kitu nya.
1: Imalah. Hayo bejakeun. Amit paduka.
0: Amit Gusti.
1: Wayahna nyi.
0: Dek dikumahakeun aing teu denawa pulangkeun deui kurang ajar teh sudi aing teh.
1: Wayahna.
0: Wayahna sanajan mungkir da geus takdir, najan mungperang da geus takdar, milik diri bagja awak.
1: Ayeuna ku Akang edek dikiwin geus. Astra jinga.
0: Pun.
1: Masya keur naon teh teh?
0: Ieu keur ngodokan keuyeup. Aduh, ngeuna di jero cai teh euy. Aduh, aing ampir ka tipu. Heeh, sugan aing hakaneun. Dicapluk ku aing ka kait beuheung. Ka kait sungut anu ngusyeup dihakan ku aing upana deui. Heeh. Aduh. Jang. Rasap euy keur ngalaan empot. Aduh. Heeh. Ieu ieu piduiteun teh ieu. Nya kuda laut. Nya. Aduh, keuyeup ieu kabeuki aing keuyeup.
2: Ulah.
0: Heh. Nah, make ulah kana keuyeup. Haram. Ceuk saha haram teh ceuk saha? Bejakeun ka aing nyebutkeun haram.
2: Heeh. Aya ieu
0: mah. Bisi teh apa aing disebutkeun haram teh kieu? Aing keuyeup teh leumpangna ka gigir. Ai panon ka hareup ai leumpang ka gigir. Lamun di daratan mah keuyeup teh sok ngorowotan galeng nu boga sawah. Lamun jelema nampo galeng leuwih teuing eta teh lain jelema tapi keuyeup. Dan kitu nu diharamkeun teh deuleu. Heeh, karawat korowot kana batas batur. Heeh. Aduh, ai ieu mah keuyeup ieu ai beuki mah hakane.
2: Heeh.
0: Aduh.
1: Talung tik dawala ka jero dawala.
0: Plan,
1: talungtik
0: kumaha?
1: Plan, talungtik.
0: Sumuhun. Keun we ah, ku abdi ka jero. Duh. Meuna ieu. Cumi-cumi ngajak seuri ka dewe. Nya bogoheun meureun. Nya. Cucut ngajak imut. Iya. Bogo bogo oge barogoheun ka dewek.
3: Tetang wek nyarengin.
0: Heeh, pajarkeun dewek cenah. Eta lauk todak ieu teh. Mangga tuh.
3: Mangga kulang. Lah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
5: Bu Rema.
4: Ibu linggih palihan mana, Bu?
5: Sukamana, RT 22 RK 04.
4: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
5: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu
4: tuh. Liur, ayam lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
5: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas. Gitu.
4: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
5: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
4: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alfa propolis.
4: Kumaha atosna konsumsi Alfa propolis? Aya probihan teu?
5: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu betul kayak enama alhamdulillah.
4: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
5: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dagang dinding lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
4: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
5: Ayuna masa poete dua kali sore isuk genep tetes.
4: Ninga Alfa propolis di manten, Bu?
5: Di radio.
4: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa propolis?
5: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
4: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Meni rajin ke kos rekan wae.
8: Eh, Cek muhun, da meni barala, teh enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Cek?
7: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Cek. Cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
7: Tetes mata naon? Iya teh Cek.
8: Tetes mata, tes mah aini Cek. Insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata Cek.
7: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
8: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
7: Oh, gitu. Aman ieu teh, Cek?
8: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananna.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
11: 102,4 FM Radio Peace.
12: Radio Peace.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Jang,
2: Bang,
0: dek nalungtik ka jero. Apa
2: lain,
0: Bang. Ya. Mana? Ada akang. Kabeh ge lauk gede lauk leutik wawuh ka dewek. Ya, ei. Baru kana aya nu ngajak, yo cenah ti mana wae.
2: Gitu.
0: Ya. Hayu ah. Ampun teh nawa pulang deui aing ka nagarana.
1: Wayahna nok.
0: Tulungan kaula teh tulungan nepi ka pelebah kieu nasib. Ampun teh. Jang,
2: lah
0: adenge.
2: Kumaha?
0: Di jero. Adenge. Tang tulungan. Aya anu gagara yaman.
2: Karena naon gagara yaman teh?
0: Karena suku jeung egelan. Nya.
2: Gedang dingkeun.
0: Gan.
1: Naon dola?
0: Agan hiji deui.
1: Aya dola.
0: Nguningakeun aya.
1: Gi.
2: Ulun.
1: Aya nya jamak deunawa. Hatinya ku akang memang tina janela karatul. Yin. Raja nganukur saurang. Duka kamana tugas petugasna? Tadilah sandir. Akang maksad nyamar. Acek les mining puri ayi. Wayahna eta dendawa. Payhani. Payhan. Malahan teg-teg sirahna bawa. Ker saksi ker paktang keri tubuh si sidang. Kalian surat kerajaan anak bawa. Sahyang tumam para warno jadi samar dening antria hingga denawa Bandung Naga sewetipun jamak tiringkang putra Gatotkaca.
12: Walah.

0: Rajiga.
1: Bang.
0: Bawa ya Sirah.
1: Ya?
0: Sirah bawa tak?
2: Nah.
1: Sirah naon?
0: Ah, Sirah.
2: Aduh, kekerepengan Sirah kudu dibawa. Heeh.
0: Ye surat kerajaan anak dibawa ye. Ayo pada rumah kukang.
1: Ye? Wai hasil ye?
0: Hasil. Maka ulang pada rumah kukang. Asyik ya. Dawa. Ayo. Pada pulang.
3: Kalian hasil permaksanan
4: Mas Naga Denawa Bandung Naga Sewu di Canak Lain Serat Kerajaan
3: Pacapawan Tening Pagelaran Jawi Nagara Astinapura Sadayana pada ngantos-ngantos karena kasumpingan

0: Geningan kadua poe ayeuna geus waktu jam 4 sandeuk datang keneh wae.
1: Nah, opat teh. Nyono kana waktu nu ditangtukeun. Datang kana mangsaan direncana. Nitih kana wancian Mustari. Yen telakeun sakumaha janji dina dinten mangkukna.
0: Leres.
2: Gigih.
0: Leres. Boa dewe barudak teh salalamet atawa kumaha cu? Ya mudah-mudahan wae aya dina pangresa Gusti.
1: Sakumaha janji anu parantos silisankeun dinten mangkukna? Da yakin atuh si Gatot Kaca anu maling, si Gatot Kaca anu merekosa atawa ngaguna sika. Sakali si Gatot Kaca tetep si Gatot Kaca jeung santrija. Fakta kahiji getih bukti lamoko tina bajuna. Kadua, yakin anu malingna dua anu kaluhur hiji kana piji lup-lep. Umbes nya nya. Tah ayeuna kulantaran dina waktu dua poe anu teu datang janji yeuna teu lakeun di mana teu datang teh. Anak ama Kai Bima jeung Kai Arjuna. Wayahna jadi tanon si Gatot Kaca jeung Satria. Sok geura teu gerakeun kategaan pae dina waktu ayeuna hukuman gantung urang ka Bima. Malahan katempo cenah ini teh jeung Satria jeung jeung Satria wala. Ayeuna bukti aya si Semar. Yakin si Semar oge kapaehan dina waktu ieu.
0: Amuing amuing. Kabau dewek cu. Nya mangga teh teringu. Paman Guru Resi Komayana.
1: Kumaha ngir Batara?
0: Dina leusan ieu. Sakumaha nu parantos ka kuping ka saurang salira ka sepuan. Yeuna telakeun ieu teh kedah Arjuna miwah rayi Bima dihukuman gantung.
1: Nya,
0: sabab?
1: Naon make sabab?
2: Keneh wae.
1: Sabab keneh wae. Kapan sih ditanon?
0: Oh iya tanon teh ama. Sababna teh,
1: ai sababna teh teu datang. Dua poe.
0: Jadi yakin Arjuna sareng Bima teh kena dihukum gantung.
1: Nya.
0: Janji tadi dina waktu dua poe.
1: Dua poe. Ke bade tumaros dupi
0: sadinten teh ti jam sabaraha dugi ka jam sabaraha?
1: Nah, eta. Nonana.
0: Sadinten ti jam sabaraha dugi ka jam sabaraha?
1: Aing ngaran-ngaran sapoe teh nya eta ti jam genep nepi ka jam genep.
0: Dupi dua dinten?
1: Maha,
0: dupi dua dinten.
1: Dua poe teh ti jam genep oge nepi ka jam genep.
0: Dupi ayeuna jam sabaraha?
1: Ayeuna teh jam 4.
0: Ayeuna
1: jam 4.
0: Panginten 2 jam deui umurna Arjuna sareng Bima teh. Mangga antos 2 jam libur.
3: Ananging anariwo kaya sapraptanipun
0: Dewi Lesmining Puri lumpat sakalumpat lampes saparantos dumugi ka pagelaran tilu langsung ka pagelaran jawi. Kabating Kangjeng Rama.
1: Geningan itu Lesmining Puri.
3: Aduh, anak aman. Sang putra Antreja Gatot Kaca dawala Astra Jingga Sami ilu mebet kalayan nyanak Sui Mastaka Marek Wong Wano
0: Dini Rakang Sami Apada Pina
3: Gatot Kaca ngahat lakan semasung kempuhnya Kang Jingga Mawa Biwa Kang Jing Eyang.
1: Tebukain cu bangsat aing. Make jeung nyemah. Disemah ku inju bangsat. Tagening.
3: Nyi ti mana anak ama geulis?
1: Aduh, budak nepi ka leuleus kitu ieu. Daek, daek diperkosa ieu budak. Aduh, tepi ka halalanyir ginau ieu. Halalanyir ieu. Na ti mana ieu budak?
3: Geulis ieu halalanyir ginau ieu. Halalanyir
1: sepa budak noge nya nya
3: sok gerak kajaman gerak kajaman geradang dan minyakan eta awak
1: tagerni
0: tekan tos 2 jam deui ngantos Gatot Kaca
2: imalan
0: kumaha aina kasimpulan ti paman Guru Resi Komayana yen telakeun Gatot Kaca antreja parantos tiba oge tuang putu Dewi Lesmining Puri oge panantos selamat.
3: Yakin ayo Nabi Mak yang Arjuna salalamet. Kuha datang na Gatot Kaca yang Antreja. Kalayan budak ayo na geus aya. Syukur bagia kuma yangan.
1: Ayo na Arjuna yang Bima salamet yang si Semar. Tapi geus aya buktina deui nyaeta bangsa teh si Gatot Kaca yang si Antreja. Ayeuna mah gentingna nya teh si Antreja we jeung si Gatot Kaca kudu dihukum gantung.
0: Ke paman itu kumaha paman? Kapan sih dikieu putina panatos aya?
1: Nya, aya cek Mang oge. Jadi cek Mang oge tita tadi Arjuna jeung Bima mah salamat mah dihukuman. Sebab ieu bangsa teh geus datang deui. Anu tulus dihukuman gantung di nagara asina teh lintang ti Gatot Kaca jeung Antreja ayeuna. Kata mah tamah sia sajing aja si Dawala.
0: Yang kembali sarung dewek dek dijual nah, makin
1: dijualan
0: balik yang jebuka ongkos
1: ulah waka ngelanan jujur kembala tak itu.
0: Oh jadi yakin Gatot Kaca sarang Antreja teh ayeuna teh paman bari dukman gantung
1: nya
0: sabab
1: sabab si eta bangsat fakta getih bukti anu maling kaluhur hiji kahanap hiji. Oh, doi anu bisa ngapung jeung kahanap teh lintang si Antreja jeung si Gatot Kaca. Ayeuna dihukuman gantung datang bangsatna. Yakin we kudu hukum gantung.
0: Oke. Hakim paman parantos netepkeun naon rupi kajadian teu bisa jadi tanpa sabab.
1: Nya.
0: Naon sabab Gatot Kaca jeung Antreja dihukuman gantung?
1: Kapan bangsat?
0: Bangsat naon?
1: Itu anger. Kapan bangsat awewe ari anger?
0: Oh bangsat awewe.
1: Nya.
0: Rupi barang anu dipaling sok aya.
1: Nya awak
0: upami barang di paling teh sok eueuh geuningan itu buktina ayeuna Lesmining Puri aya nah naon anu di paling geureun ka Sanjeung Antreja
1: itu anger batarang ada lompat kayeuna kapan sidik anger ai maling teh beda-beda aya nu maling awewe ku jalan dibawa kabur aya nu maling harta kakayaan aya nu maling anu aya barang di awewe. Ieu budak teh daek teu daek diperkosa ieu. Jadi budak teh dipalingna teh geus eta mah teh kudu cartutur deui. Pun weh. Jadi ieu budak teh mustikana dipaling ieu.
3: Waduh tobat Eyang, ampun Eyang ai putra kana kitu mah.
1: Teu bisa sia maksud aing ge ngora heula baheula. Fungsi cecer mencubak-cubak kana bujur batur.
0: Atuh mah handa si eta mah ceuk dewek oge. Nya. Mode tukang pekingnya kitu. Nya. Jadi kudu dihukuman gantung wae Gatot Kaca.
1: Nya.
0: Teh bade naroskeun heula ka Gatot Kaca. Gatot Kaca.
3: Timalan.
0: Ngaku kalayan hidup bakal dihukuman gantung na waktu ayeuna.
3: Ampun. Putra naon kalepatan?
1: Pajarkeun hidup anu maling. Ada inya atuh. Si eta nu maling, si eta nu nununa awewe, si eta nu merekosa, si eta nu mawa deui awewe, sok ayeuna kare hukuman gantung.
3: Jawab, di mana biasa?
1: Di mana atuh Gatot Kaca bie? Enta katerangan, naon katanggung jawaban hidup di waktu ini.
3: Putra, miwak kakang Antreja asa jingga dawala parantos di laut.
0: Di laut?
3: Di laut.
0: Di mana ieu beunangna awewe?
3: Acik Lesmining teh ti jero laut.
1: Coba make jeung nyarita ti jero laut atuh kojor mun siap bolak. Henteu kana. Henteu kana alasan kitu henteu.
0: Di laut.
3: Di laut.
0: Naon sababna aya di laut?
3: Margi diiwat ku dua patih kakasihna, patih sanga bumi sanga langit.
0: Dipaling?
3: Dipaling ku patih sanga bumi sanga langit. Sarisitan tiasa ngamah jumantara turta tiasa na dasar bumi.
1: Oh kitu.
0: Jeung saha ka itu?
3: Opatan.
1: Opatan Astra Jingga Dawala Antreja Gatot Kaca.
3: Timalan.
0: Hasil
3: kauninga perinten ku Kang Jirama Uwa.
0: Bener. Saha anu maling?
3: Dua patih.
1: Rajana.
3: Ai rajana teh Bandung Nagasewu.
0: Bandung?
3: Bandung Nagasewu.
1: Coba eta alesan make jeung aya ngaran Bandung Nagasewu naon teh? Bandung naon nggak sih, Bandung Jakarta sekalian sih kurang ajar. Alasan nepi kaki itu si bangsat. Allah. Ya. Persantren maha guru, ente tetap kurikulum gantung. Mental laporan tiga, oh antrenya.
0: Di malam ini, perantos istihar putra milarian Aceh Lesmini yang saha ini. Sarang Kang Rai Gaut Kaca putra antrenya miwah astri ngada wala.
1: Opat
0: mali.
1: Hasil?
0: Perantos hasil. Di mana? Di dasar lautan.
1: Aya naon di laut?
0: Di jero laut teh aya nagara.
1: Nagara naon?
0: Nagara Karang Soka.
1: Ngarang, enggak nyaho ngarang, nama dulu. Nya. Nagara Karang Soka.
0: Timalang.
1: Saha nu jadi raja?
0: Maha Prabu Bandung Nagasewu.
1: Eta anu maling.
0: Sanes.
1: Saha?
0: Patihna.
1: Saha?
0: Patih Sangga Bumi Sangga Langit.
1: Patih Sangga Bumi?
0: Sangga Langit, loh.
1: Persantren maha guru. Ente. Naon margina? Sabab si antre jate barayana si Gaut Kaca. Saorana dulur jeung dulur teu bisa ngabelaan. Tetep. Si Gaut Kaca jeung si antre jate maling. Badami dina jero waktu dua poe. Cenah mun engke teh datang ka itu teh kudu kitu. Kudu kieu. Tetep kudu kurung gantung si bangsat.
0: Aduh.
1: Kumaha Gaut Kaca?
3: Saya Astra Jingga mah tarus sangga wala.
1: Di mana bieu wala Astringa?
0: Parantos di laut.
1: Di mana?
0: Di laut.
1: Tos naon?
0: Parantos ngabantun Purti.
4: Putri.
1: Geus nyokot Putri.
0: Di mana?
1: Benang Putrina.
0: Katingali penginten ku juragan me.
1: Saha anu malingna?
0: Bandung.
1: Oh nu malingna teh?
0: Ai nu malingna mah patih dua.
1: Saha?
0: Sangu langit sareng sangu goreng. Ai sanga langit sangu sareng sanga bumi.
1: Sanga bumi jeung sanga langit.
0: Sumuh.
1: Rajana?
0: Ai rajana teh Bandung.
1: Rajana teh
0: Bandung.
1: Bandung naon?
0: Bandung Nagasewu.
1: Bandung Nagasewu.
0: Sumuh.
1: Bener na wala?
0: Sumuh. Yakin.
1: Jeung saha maneh nu bapa ka itu?
0: Sareng pun lanceuk Astra Jingga alias Cepot. Untung dijentrekeun deui ngan tu siabel bug. Sareng juragan Anom Antreja. Juragan Anom Gatot Kaca.
1: Opatan.
0: Opatan.
1: Percaya Maharsi Komayana?
4: Henteu.
1: Margi
4: aye sababna si Astra Jingga jeung si Dawala mah da jelema butuh dibere sabungkus ge titahnya capek kitu daekeun si bangsat. Titah ngomong kitu dibere 10 perak oge daekeun jelema heureut pakeun pusat bahan kieu mah. Mainnya atuh nu kieu patut dijen saksimun Aswatama atuh tadi bawa. Jelema terpelajar, jelema terkemuka. Ieu mah ler jelema kotopelo kieu dipake saksi. Jeung mah jeung entog jaluna ge masih keneh mah entog jaluna jelema kieu mah.
0: Lamun aing papangih patitunggalan jeung si Dorma. Dina pengkolan weh. Aduh, aing.
1: Jadi tetap
4: si Gaut Kaca si Antreja jeung si Astra Jingga Dawala kudu hukum gantung.
1: Gatot Kaca.
0: Imalan.
1: Ngaku.
0: Tetiasa.
1: Naon?
0: Ieu mah staka sareng surat kerajaanana mah deui.
1: Tangening. Percaya maha guru si Komayaden yen ieu teh sirah raja miwah orai geuningan eta.
4: Aduh nya we sirah orai ieu buta ieu. Orai buta.
1: Percaya ieu sirah orai?
4: Percaya sirah orai buta.
1: Percaya ieu Raja Bandung Nagasewu?
4: Henteu.
1: Naon margi?
4: Aye sababna di sabagian gede di nagara Pringgandani teh rayatna teh buta kabeh. Aye di nagara Pringgandani teh nu dipimpin langsung ku Ratu Arimi. Arimi teh meureun nyaah ka anak kapaksa ngorbankeun rayatna hiji pikeun ngabelaan anak mahkota bisi dihukum gantung. Tah ieu jeung timbatan anak silaka mah mending nuk teu rayat hiji biada bi Arimi.
1: Aduh. Piraku ieu rayat make mahkota kerajaan.
4: Ari anger kapan di toko ge loba komo aya loba tukang tari meuli matak naon mahkota mah. Nya.
1: Ieu surat kerajaanana
4: ngarang bisa nu kitu mah dina jero waktu dua poe komo aya na make jeung aya motokopi segala. Nya. Tetep si Gaut Kaca kudu gantung.
1: Gatot Kaca.
0: Imalan.
1: Aya keneh pikeun eta.
0: Aya.
1: Naon?
0: Saya Aceuk Leus Pining Purina we taros.
1: Tah.
4: Rayi Siudana.
5: timbalan Raka Batara Aula.
3: Aing Bima, di mana-mana anak aing yakin anu malingna katrangan ti Lesmining. Awas anak aing dipayahan, malahan indungna kaweh dipayahan ku aing. Sabalikna lamun teu rumah sakalayan yakin si Gatut teu ngalakukeun kitu, si Dorna dibawa ku aing karena gerabar tadi wejek itu.
4: Anak teu nyarita teh kaos nin ka kolot teh Bima pamali teh aye-aye. Ka mana karep teh aing?
3: Teu bisa sakali dipayahan teh dipayahan ku aing.
0: Saur Tuang Putra Rayi Prabu Sudana.
1: Ye. Kaula nun kaula Kangjeng Rama.
4: Tah.
5: Mangga itu kapayun tu kunjung Tuang Rama Uati Jenglamani.
1: Tapi no damel putra ngatuakeun semasung ka muka unjung Kangjeng Rama Ua.
4: Ditampi nuhun geulis. Ua masanaros. Di mana name?
1: Kaula nun sadaya daya ti jero laut.
4: Nya, da cek mang oge ti jero laut.
5: Dorna, Dorna.
3: Awas dipayahan ku aing Dorna.
4: Ana teh teh. Ai wayah ki masih kene aya beca kitu.
1: Ah,
4: nya.
1: Ngararampu ya nu kanan kene.
4: Heeh. Rada nyut-nyut tanjung curungan ye.
1: Nya.
0: Kaula teh di paling ku Bandung Nagasewu.
4: Tras, tras.
0: Tras. Kalayan dipaling ku patih nanya tanah patih sanga bumi sanga langit nanging kaula teh salamet kaburu ditulungan ku Kang Rayi Gatot Gaca Antreja Dawala Astrajingga.
3: Bayeh
4: nya da cek mang oge Gatot Gaca Antreja Astrajingga Dawala marukana lain jelema balalageur teh cek mang oge. Cek mang oge puguh jelema balalageur mata kudunya ah ka Astrajingga ka Dawala teh nya Gatot Gaca Antreja ahli teh budak teh wajib generasi muda anu payus diturut anu payus pika contoh
3: ku aing dipayahan di Dorna ieu dibanting ku aing
4: ayau
3: pindah dah
4: ayau dirojok ku aing nya
0: nya geuleuh sia digegel ku aing ra nya punukna dibongohan nya hiji dua tilu
4: ayau kana wala bet nyiksa ka kalau teh da wala ayau
0: bina-bina jeung ka kalau teh da wala hampura ka Syekh Bima Arjuna Gatot Gaca anak eyang upama teu make kitu jalanna mah moal beunang deui budak teh ka Syekh aja kumaha atuh ari paman nya hampura we ka Syekh Brahim mah budakna geus salamet Gatot Gaca geus salamet piraanan kitu mah tadi hampura kapan wajib jelema teh saling hampura dina marga kasalahan. Kapan cekina katerangan oge yakin alus lamun jelema menta di hampura leuwih hade lamun jelema ngahampura tu geuning.
5: Nah atu ari salira, ari salira paman kabina-bina teuing
3: kawas lain polot bae
5: yang nginyem ketepel, nginyem ketepel aing api-api rekiih aing yang nginyem yang hiji dua ilu
4: ayau ya tenaun ayu ngebeletak kena tarang ayau cik ayu wajah main naun ayu ngebeletak ngejenuh tarang ama kasih apa ayau
0: aduh sia ngejenir ngejuru panona aduh ayah ngenyahain aduh hiji sekali di euy. Oke leci ini mah dieu.
4: Aduh. Gelo malikan ka aing geuleu. Heeh. Kuna kana benteng geuleu.
0: Aduh, aing mah dieu. Ana sileng teh jang nanaonan teh kadieu kadieu ka pangih ka sia. Ulah kikituan cu anak ting anak bapa. Kadieu bageur anguran bapa aya bada mikeun mun cu. Sok ngararumpur dieu.
4: Tageningan rayi. Sakumaha anu parantos kauninga ku rayi yeuna telakeun maha guru Resi Komayana teh kitu jadina.
3: Ku aing dipayahan.
4: Ke rayi. Tenang.
0: Upama kitu jadina. Rayi awon kasebatna sing upami ayeuna maha guru Resi Komayana dicanak kana Nagara Marta temahna disiksa di perwasa.
4: Kapan sidik yakin rayi oge pasti ngaku kalian sebenarnya yen Panawa sareng Kurawa teh siswa nak Mahaguru Si Kumayana. Sik tulungan Mang Anger Batara yo. Sieun itu Bima meleng wae ka Mang teh. Itu si Cepot ngajebian ka Mang.
6: Jar dewek ngajebian nya. Ku gua aing majebi ti tadi na. Heeh.
4: Aduh,
6: aing.
4: Haya, tadi na sanil atuh aja. Jelarang murang kali parantos selamat kalayan Rai Bima sadarkeun tarima ku kaikhlasan tarima ku karidoan dina sandi wajib manusia saling maklum komodei anak maha guru parantos masyarakat tapi nyuhunkeun diapunten ka Rai mangga urang sami-sami saling ngapunten teu aya deui jimat anu pangampuh-ampuhna di alam dunya lintang ti saling maklum antar urang jeung urang lalampahan Bandung Nagasewu urang tukas ku Kemang tinetik sinebaran sari tutup lampu sigotaka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu hoyong umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngodo dada gitu,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri nyeri, cuma sok finishing out kita gitu, dada, yeah, dada yeah. Di punggung kita itu terus gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur engap gitu.
0: Terus sok ayo engap pahamingnya.
1: Nah,
0: terus bapak ayana terus seberapa lama pak ya penyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, begitu lah bapak terus 5 tahun pengobatan terus nganggo naon wae terus kemana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus ke herbal, ya, terus ke mana-mana, terus ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lengit, nyeri dia punggung, punggung alhamdulillah lengit, cangkeng. Cangkeng alhamdulillah itu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teh ieu teh ingin mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar
1: mah. Oh, ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh, gitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah ting bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abli meser, wah meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis itu tersep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tersep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayah nanti tilu, yang ayah aja.
0: Ayah nanti badai ngagali seberapa botol nih, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tersep tilu, ayah nanti badai ngagali tilu botol
1: tilu, dinya.
0: Tilu
1: botol.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming, di botol ke seberapa? Karawas khasiat, nak.
1: Kahiji.
0: Oh, di botol
1: ke seberapa? Kahiji, ta. Langsung, ayah-ayah perubahan. Iya, lima anggot, lima ya. Ini langsung awal wah imah
0: mohonnya jadi iya, botol ma. Pertama saya perubahan Pak Oming
1: perubahan ya.
0: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tadi sehat kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes kanu peneng anu mana mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak
1: nah hari abli mah cocok sih ayah ka iya ka propolis cocok hari abli mah nyatugan gitu ayah misajen gitu anu baden kos abli baden ka propolis semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezekinya banyak
1: amin
0: nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
4: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namayana paling lah ya setahunan. Pami.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, punya rumah sakit, terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lo di lebatan tu nyeri, mam ge ayo nama, alhamdulillah. Teras jantung tepatos ting ngageder pami iya teh aya sakedik mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsana ge alhamdulillah tepatos ka iya teh vertigo alhamdulillah ana teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas janten teh ana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dan mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karos kusim guring pribadi alhamdulillah kanggo anu sepertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang anu kaduana minten. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati diikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan seluruh nama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten
0: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Lagu anu salajengna Kembang Tanjung dihaturkeun kanggo ka Bapak Dayeus Lestari anu dicijengjing. Oge ka Abah Leo di Dharma Raja oge teu ka kantun. Kanggo ka Bapakku Amit sareng Ibu Popina oge teu ka kantun kanggo Neng Hana. Mangga wijeng ngadangukeun.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kerasan dina dengete nuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kitu, tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap-siap berapa botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng senang ngalat landong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu saran Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh tekiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana sataun setengahan anu berat nama penten sataunan lah.
0: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana ngan aya ka Berios mah atos gitu ngan ngadangu ti radio.
0: Bapak atosna kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis propolis.
0: Bapak kumaha saatosna konsumsi alfa propolis teh?
1: Aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teu aya burungkal parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Mapaisan sa araw.

0: Ladies,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saya namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana link itu, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini ya? Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocop nya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kudu panyawa teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karawas na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh.
3: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Yang ngirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
2: gitu. Majeng kasehat ya.
3: Kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sate acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya kadokter geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna, lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapa ngalih eta terus rada ipis ya teh mentak meser deui teh kitu tah maros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku
1: promo hiji
0: janten 6 sabotol bapa atos majeng kasehat
1: terus robih pisan gitu.
0: Uninga ti manten pa Alfa Propolis
1: pa mah sok ngupingkeun radio
0: bilih aya pesen ka nu sanes ka nu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapa mangga pa
1: tah ka para wargi atau saha wae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun bapa pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengan teh saha Bapak teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad.
2: Bapak Ahmad.
1: Alamatnya Pak?
2: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
1: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak penyawat naon tah?
2: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan tadina perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng merenya.
1: Mohon.
2: Alhamdulillah ayana tas sampang. Alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ayana mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
1: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal eut alfa propolis teh.
2: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayana agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

0: Optimis. Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dupi ya teh sarang saha namina?
2: Panana.
1: Bapak Nana teh ti mantan?
2: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
1: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
2: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
1: Tos sabaraha lami?
2: Atos 10 tahun langkungan we lah.
1: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
2: Laras, aya karaosna kitu.
1: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis ti mantan Bapak?
2: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
1: Bapak tos saeup sabaraha botol?
2: 5.
1: 5 botol. Tah aya perubihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
2: Aya.
1: Kumaha karaosna?
2: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
1: Nah alhamdulillah aya perubahan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
2: Ya mudah-mudahan kitu.
1: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
2: Aya. Bilih aya anu perlu ge alfa dongkap kitu.
1: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 21 RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpha Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Teh acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kanggo pun bojo. Aya amin enga damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio PIS?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa favorit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair
4: ini. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes ya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya.
4: Punya.
5: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatna jantan biasana kumaha karaosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri, teu karaos pegel. Gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos 3 ayeuna, seep 2, 3 ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha Mak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, saya kurabihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, pido ati abdi mudah-mudahan saatusna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
5: iya,
4: ya.
5: Iya.
4: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya.
4: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini,
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak, asli.
4: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin, kuyeng, seueur pokoknya mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinung gitu.
0: Eta panyawat itu seberapa lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyeng nanti ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama karaos pisan itu jual te ayah nu paragel teh gitu. Muntah. Ka payun-payun nanti ya inu lalinu teu araya puyengna kada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana, kamari-kamari mah aya kene ieu teh hasum wae teh.
0: Mun
1: bena alhamdulillah ieu teu aya aya nyobian di ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
0: Mun oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nyapanya.
1: Alhamdulillah kitu teh ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes satengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Mohon hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin namanya. Puyeng. Seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat eta sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, aya wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak aya nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak aya nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Ka payun-payun nanti ya, inu lalinu teu araya, puyengna rada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana, kamari-kamari mah aya kene ieu teh. Hasum wae teh. Bena alhamdulillah ieu mah teu aya ieu nyobian di ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Oh, berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah gitu, muter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karawasna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambi sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas
4: nih. Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas
5: matanya. Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
5: ketiga
4: botol ibu ya.
5: Iya.
4: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya
4: ya, bu ya, ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya, nggak iya apa namanya, perubahannya nyata gitu
5: nyata
4: bu ya.
5: Nyata.
4: Nggak mengada-ngada ya bu ya.
5: Nggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata ini.
4: Terima ya kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Mohon gaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sareng Rama abdi nyaeta lambung darah tinggi sareng stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Meningat saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan

0: Host Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
3: Bapak Sakum.
2: Bapak Sakum dari
3: Penpen,
2: Kecamatan Mundu ya.
3: Kabupaten Cirebon.
2: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
3: Iya, betul.
2: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
3: Sudah. Dua kali ini ya.
2: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
3: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
2: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
3: Iya, suka berair.
2: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
3: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
2: Enggak begitu buram lagi
3: enggak,
2: ya.
3: Enggak.
2: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
3: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
2: 20 hari ya.
3: 20 hari ya, 17 hari lah.
2: Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
3: Sehari 2 kali, Pak.
2: 2 kali ya.
3: 2 tetes.
2: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
3: 2 tetes ya, betul.
2: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
3: ya,
2: punya.
3: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
2: Iya.
3: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
2: Tesma Aini.
3: Iya. Barangkali cocok.
2: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
3: Iya.
2: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
3: Iya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng Ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Muhun.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seernya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten, itu nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan kemana wae, Bu?
2: Ya, atosnya ke iya, ke Pukesmas, gitu.
1: Ayah perobihan tuh?
2: Atuh, ke perobihan nama, ayah nujung ala, Data
1: damang, upami tos tengah lepas yang itu dari iwe. Beningan. Ibu Ocah usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha saya teh?
2: Muka karena patuangan gitu terus raos itu karena sampean itu ge raos gitu tadi iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkor nyuting ayo nama terus rada sakinten gitu karena masa kauge
1: berarti alhamdulillah terus perobihana bunya
2: mohon
1: ibu teh nembe CF seberapa botol iya bu
2: nembe iya nembe kedua itu
1: nembe keduanya karaos hasiatnya di botol ke seberapa bu
2: di botol kahi juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Muhun, ibu etas hari dinten konsumsinya kumaha bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan nu sanes kita tiasa kaya inspirasi bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat sami sareng ibu Oca, ya mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat rezeki kita tambi lancar bunya.
2: Amin.
1: Amin hatur nuhun bunya hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin perkosrekan wae.
5: Ce muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ce?
4: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sosana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, ieu Ce. Cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya tes ce.
5: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun akil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
4: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
5: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi 2 tetes, Ce. Dianggena 2 atanapi 3 dinten sakali, Ce.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
5: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananna.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis.
7: Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti paling mantan?
3: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos seberapa lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi ya, parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon, Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nya ieu mah alhamdulillah tanagi aya deui kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat satarasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
6: Yang kedua.
5: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, ya berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
6: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
5: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak ya.
6: Amin.
5: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah sarasna tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bilih dampaknya tina obat peksambingna
0: mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge satu acara dua sasi saum teh menyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape, itu saatosna ngaleut alfa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus sateuacan SF tos aya karaosna, janten seger lah sarira teh kan kitu. Tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui. Kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge. Ah ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel, teu aya kitu mung panginten
0: rada sakinten nya.
1: Rada sakinten. Teras pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi, unggal waktos kitu geget
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya. Arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Papa uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Pak nyetel radio tadirinya bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkap panginten mangga cobian we lah bapak panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48
4: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya?
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Dayu persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

وكف المصطفى كالمصطفى.

وكف المصطفى كالمصطفى.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: musik masa kini.
1: Wa kullul kauni anaru binuri toh ya.
2: 102,4 FM
3: Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kawanggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali hadir menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini dalam program Manajemen Kolbu Pagi edisi spesial muslimah di hari Rabu, yang alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-10 di bulan Juni 2026, atau kita juga sudah memasuki penghujung bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, tepatnya di tanggal 24 Zulhijjah 1447 Hijriah. Insya Allah selama 1 jam ke depan, sahabat MK, kita akan sama-sama menggali hikmah, menggali ilmu dalam program kajian MK Pagi Muslimah bersama sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa. Dan pagi hari ini, sahabat MK, mari kita awali dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan doa agar ilmu yang nantinya kita simak bisa kita terapkan, kita internalisasikan, dan kita amalkan, sahabat MK. Insya Allah bersama dengan Teh Sasa Esa Agustiana, kita akan mengkaji terkait dengan parenting, mendidik anak dengan cinta dan ketegasan. Seperti apakah keduanya ini harus seimbang, sahabat MK. Anda pun juga silakan bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Anda bisa laporkan bagaimana kualitas siaran MK FM di wilayah Anda, ataupun juga berbagi salam silaturahmi dan doa terbaik di pagi hari ini. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi Anda. Dan alhamdulillah, sahabat MK serta pendengar dimanapun Anda berada, baik yang saat ini sedang menyimak melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung, kini Anda juga bisa menyimak siaran kami setiap harinya

99,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo. Untuk Anda di wilayah Cilacap bisa menyimak melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 Fit FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo. Kemudian di Payakumbuh Anda bisa menyimak melalui Radio Savasindo dengan frekuensi 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Radio Orban 90 FM Palembang, Keglof 93 FM Tasikmalaya, dan juga di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Anda yang juga merupakan pengelola radio lain dan ingin ikut menyambung siarkan program dakwah ini, sahabat MK, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com atau silakan konfirmasikan melalui WhatsApp di 0811 224 1027.

0: Ruang Kebaikan di pagi hari ini, sahabat MK, kami juga hadirkan untuk Anda. Ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Anda cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar. Cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul Tausiah. Cukup Rp1.000 per pekan, Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP tersebut khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Dari segala dosa yang memburu setiap
0: sahabat MK, kita ketahui bersama bahwasannya di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, muncul harapan baru yang sedang dibangun. Sebuah rumah sakit khususnya untuk ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta demi kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nantinya akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Padamu harus ku memohon. Moga.
0: Kami informasikan kembali sahabat MK, sajian ilmu di pagi hari ini insyaallah akan kita simak bersama dengan Teh Sasa Esa Agustiana berkaitan dengan parenting, yakni mendidik anak dengan cinta dan ketegasan. Di zaman sekarang sahabat MK, orang tua menjadi sosok yang diperlukan untuk kembali hadir menemani tumbuh kembang anak-anak kita. Dan cinta ini tidak dipungkiri, tapi juga diiringi dengan ketegasan sahabat MK, agar ketika tumbuh ini bisa tetap kuat dan tidak mudah goyah sahabat MK. Silakan Anda yang ingin bergabung, berbagi, menyampaikan atensi ataupun pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM. Kami nantikan di 0811-224-1027. Dan pagi hari ini, alhamdulillah, kita sudah terhubung bersama dengan Teh Sasa Esa Agustiana melalui tautan Zoom. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Sasa.
2: Waalaikumsalam

0: terhubung sahabat MK bersama dengan Teh Sasa pagi hari ini. Kita akan coba kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Sasa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Shiva dan sahabat MK Muslimah, MK Pagi Muslimah.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat, Teh Sasa.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Senang sekali bisa bersilaturahmi kembali, Teh Sasa, pagi hari ini kita kembali bersua di udara untuk sama-sama menggali hikmah begitu berkaitan dengan kajian parenting, Teh Sasa. Mendidik anak dengan cinta dan ketegasan. Silakan, Teh Sasa.
1: Ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surganya, dan kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Al-Masalli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, dan juga salawat kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Sahabat MK Pagi Muslimah, insyaAllah tabarakallah ya, kita sekarang sudah masuk ke bulan Zulhijjah ya. Jadi kemarin sahabat-sahabat kita baru selesai melaksanakan ibadah haji, insya Allah. Mudah-mudahan mereka mabrur dan mabruroh. Dan yang belum, insya Allah mudah-mudahan juga nanti ada waktu rezekinya ya, bisa berangkat ke sana. Karena saya awali begitu karena tentunya ini di era zaman yang segala sesuatunya ketidakpastiannya sangat tinggi ya. Untuk ibadah rukun kelima saja di tengah-tengah apa ya, situasi yang memanas secara global, terutama umat Islam yang harus banyak melihat situasi ini sebagai ujian keimanan ya, baik secara keluarga ataupun juga secara umat. Nah, makanya ketika mendidik anak ya, dengan penuh cinta dan kasih sayang tentunya, dan juga ketegasan, maksudnya apa gitu ya. Karena inti dari muslim atau muslimat di dunia ini, kita kan insya Allah ya, masing-masing ini udah tercatat di Loh Mahfud gitu ya. Di Loh Mahfud itu tercatat sebetulnya rezekinya itu apa yang akan kita dapat. Tapi kan kita tidak bisa menyerah gitu. Makanya dalam proses kita ini semua wafat, bahkan oleh pasangannya masing-masing ya. Pastinya orang tua ini ada di stage yang mana nih? Baru niat mau nikah? Biasa ada ini apa, serak-serak dikit. Di stage mana nih, baru mau nikah atau sudah merencanakan pernikahan, sebentar lagi ada undangan sedang disebar, atau sedang dalam ujian ya, tahap lanjutkah atau ceraikah atau bagaimana gitu. Jadi memang mendidik anak dalam Islam di sini harus disadari bersama, kelak nanti yang ibu dan bapak ini akan dimintai pertanggungjawaban ya. Jadi wa anfusakum wa ahlikum naro, itu selalu menjadi catatan penting bahwa kita akan ditanya ya, jaga diri dan keluarga dari api neraka. Jadi di zaman apapun kita ini harus sadari ada pertanggungjawaban. Makanya anak itu yang paling penting bukan properti, bukan milik kita, dia milik Allah. Makanya sekarang ini banyak sekali orang tua yang mohon maaf sabarnya tuh setipis tisu. Melihat anak tuh pengennya dicubit, pengennya digigit. Alhamdulillah minalik gitu. Jadi ketika kasih sayang itu hilang ya, maka jangan heran melihat anak itu beban gitu ya. Padahal anak itu dari setiap stage umurnya ya, mulai dari belum lahir, masih di dalam Loh Mahfuz, kemudian di dalam rahim, kemudian dilahirkan, itu semua adalah fondasi kita untuk menghambakan diri kepada Allah. Jadi jadikan keluarga kita itu perjanjian yang amat agung. Misalkan Galido, Anissa, di surat Anissa itu kan seperti itu. Jadi bayangkan kalau kita punya anak, itu perjanjian kita kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya di situ menjadi contoh paling nyata ya, keikhlasan ya, masing-masing pihak, masing-masing anggota keluarga untuk menjalankan perannya. Jadi seikhlas itu, semukhlis itu, sang ayah, sang ibu atau istri dan anak gitu. Jadi ini butuh butuh kerjasama gitu. Nah, tapi kan kenyataannya keluarga itu beda-beda. Ya, ada yang bapaknya soleh, pasangannya tidak, anaknya tidak, atau sebaliknya ibunya solehah, pasangannya tidak soleh, anaknya juga akhirnya memilih ya, melihat bapak atau lihat ibu gitu ya. Seperti di Quran kan begitu ya. Keluarga itu tidak satu tipe gitu. Ya, jadi memang ada keluarga seperti Fir'aun, istri solehah, gitu. Ada keluarga seperti Nabi Nuh, Nabi Lut, suami soleh. Tapi yang lainnya tidak soleh. Jadi memang tidak solehah dan tidak soleh. Yang bagus yang gimana? Yang tadi, keadaan mukhlis, ikhlas, menjalankan peran seperti Nabi Muhammad SAW, seperti Rasulullah SAW beserta Ummul Mukminin, dan juga Nabi Ibrahim AS. Nah, makanya di setiap generasi, kalau sudah melihat contohnya itu, maka kita akan berkaca, refleksi itu. Gak usah menyalahkan pasangan, gak usah menuntut pasangan. Nah, karena saya dapat banyak DM gitu ya, mereka berada di tahap-tahap tertentu perkawinan ya, ini bukannya apa-apa nih, ini faktualnya. Mereka itu menunggu-nunggu pasangannya untuk berubah gitu. Nah, jangan ditunggu ya. Anda tetap beribadah ya, sesuai dengan kapasitas menghambakan diri kepada Allah. Soal pasangan atau anak bisa kebawa, alhamdulillah. Kalau tidak ya, kafilah tetap berlalu gitu. Makanya sebetulnya intinya mendidik keluarga atau anak, sebenarnya mendidik diri sendiri ya. Karena kita juga butuh sabar dulu, butuh syukur dulu itu kan, butuh juga tawakal ya, bertauhid, tauhidullah, berilmu terutama. Karena rumah tangga itu harus ada pengorbanan gitu ya. Kalau dia merasa tertekan, menjadi beban, apalagi ada apa, merasa mental illness, ada luka batin. Nah, ini modal-modal yang kurang, bukan kurang lagi, modal-modal yang tidak baik untuk menuju perkawinan. Kan seringnya kita sering tersilap oleh gebiarnya ini walimah gitu, resepsi, atau mendengarkan ya, ada khutbah nikah tetapi tidak dijalankan gitu kan. Ya padahal kurang gimana disiapkan gitu ya, ijab kabul, akan nikah, tapi pas melaksanakannya lupa tuh semua gitu ya. Jadi memang butuh mendidik anak dalam Islam adalah orang tuanya dulu gitu, yang benar-benar punya fokus untuk tadi wa anfusakum ahlikum naru di surat At-Tahrim ya. Jadi supaya kita bisa bareng-bareng dulu. Nah, makanya ini yang materinya, apa yang harus dilakukan. Jadi ketika kita dititipi anak gitu ya, sahabat MK Muslimah, fondasi pendidikan anak itu adalah keteladanan gitu. Titik baliknya itu dari situ, keteladanan dari lingkungan atau orang tuanya. Karena anak itu butuh ya, meskipun memang Rasulullah SAW tidak sejaman, hadirkan supaya nanti dia juga melihat, oh, orang tua aku sih gak seperfect Rasul, tapi aku ya tetap menghargai mereka, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua. Kan banyak sekarang anak-anak yang suka menjulidin orang tuanya sendiri, menggugat gitu. Aku sih gini-gini sama orang tua aku, makanya aku begini-gini. Adik, abang, kakak, teteh, aa, mas, atau siapapun ya, jangan menggugat orang tua. Sejelek-jeleknya orang tua, dari rahim mereka lah lahir. Sejelek-jeleknya orang tua, mereka lah memang orang tua terpilih ketika di Lauh Mahfuz gitu. Kita tidak bisa memilih orang tua, begitu pula tidak bisa memilih anak. Jadi jangan limpahkan ketidaksukaan itu ya kepada orang tua kita atau kepada anak gitu ya. Karena memang ini sudah ujian. Jadi satu sama lain ini kita adalah ujian. ibu ujiannya bapak, bapak ujiannya ibu, anak juga ujiannya orang tua, orang tua juga ujiannya anak. Kita tuh sama-sama saling menguji sebetulnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang amalnya paling baik? Nah makanya jangan aku mau sholat karena aku ditanya sama guru. Aku mau sholat karena ada mamah papa. Gak usah. Sholatlah karena dirimu memang butuh sholat sebelum disolatkan gitu. Nah itu gimana, kapan disampaikannya? Sebetulnya ya keteladanan orang tua. Bapak jangan workaholic, cepat pulang ke rumah, bina itu keluarga. Jangan membina keluarga orang lain gitu. Karena kalau menjadi kecapan kecap nomor satu ya. Tapi kalau pulang ke rumah ternyata tidak seperti yang diomongkan di luar gitu ya. Kepada istri merendahkan, kepada anak tidak ada waktu gitu kan. Begitu pulang langsung buka tab, buka HP gitu kan. Langsung online gitu ya. Gak ada gitu waktu untuk bareng-bareng sama keluarga ya. Ini ada sebuah keluarga, anaknya usia 2 tahun. Anaknya laki-laki usia 2 tahun. Itu baru anak pertama, si bapaknya sibuk banget nih. Anaknya tuh mau ikut gitu. Apa susahnya anak 2 tahun dibawa? Karena pekerjaannya itu non formal ya, bukan pekerjaan yang harus benar-benar ada menghadap atasan gitu kan. Kalaupun menghadap atasan, kalaupun bawa anak sebenarnya bukan hal yang hina ya. Karena pastinya juga si atasan itu juga punya anak gitu. Kenalkan gitu pekerjaan bapak itu pada anak. Nah ini, kenalkan juga lingkungan pertemanan bapak kepada anak. Kenalkan juga maksudnya tempat-tempat silaturahmi, thalabul ilmi, masjid gitu oleh bapak. Karena Rasulullah SAW itu proaktif untuk mendidik Fatimah gitu. Jadi jangan salahkan gini, ibunya, ibu tuh udah hamil, melahirkan, menyusui ya. Dan dia ada pada saat di mana suatu saat dia tuh hanya bergantung kepada nafkah dari suami gitu. Karena ya secara physically dia memang menyusui misalkan atau nifas gitu. Para bapak kan belum merasakan tuh bagaimana nikmatnya melahirkan. Jangan rendahkan istri gitu. Ya catat, mendidik anak tuh mendidik dulu diri sendirilah gitu. Bagaimana dia mempergauli istrinya gitu kan? Kan harus harsulakum ya. Seperti ladang tempat bercocok tanam, libasulahun seperti aibnya bajunya itu aibnya ya, harus saling mengisi gitu kan. Nah kalau komitmen bapak sudah bagus ya, baru anak itu punya contoh langsung. Rasul adalah paling baik li ahliha, kepada keluarganya gitu. Li ahli kepada keluarganya itu paling baik beliau tuh ya. Jadi li ahli kepada keluarga beliau. Nah bukan seorang direkturnya, bukan seorang selebgramnya, bukan seorang public figurnya, tapi seorang ayah hadir gitu. Nah ini saya mohon maaf nih, judulnya kajian MK pagi muslimah, tapi yang harus dikoreksi dulu itu adalah sang imam gitu kan. Kan di An-Nisa ayat 34 itu kan laki-laki itu adalah sebagai pemimpin, tetapi pemimpin yang seperti apa dulu gitu ya. Nah ini jadi contohkan dulu oleh ayah, bagaimana ke masjid, bagaimana tadi cari nafkah yang halal, anak dibawa gitu kan. Jadi bukan jadi alasan gitu ya, begitu pulang ke rumah cuman mau duduk-duduk saja gitu, langsung buka tab atau lihat remote gitu. Tidak ada interaksi yang berarti gitu kan, pada istri meremehkan gitu ya. Pekerjaan istri di rumah tuh banyak. Dia tidur paling akhir gitu ya. Dia tuh mencuci baju suami, anak-anak itu harusnya dibantu gitu ya, sama suami sama anaknya. Nah jadi sebenarnya mendidik anak itu adalah mendidik diri dulu. Jadi saya akan berikan dulu pengingat bersama ya. Terus ibunya gimana? Ya ibunya juga tipe yang kona'ah, mensyukuri step by step ya. Pencapaian suami itu nggak tiba-tiba ada mobil gitu. Kalau memang tujuannya ada kemudahan fasilitas ya, tidak langsung. Biasanya juga jalan kaki dulu gitu kan, naik kendaraan umum dulu gitu. Nah ketika kemapanan itu hadir, nah, jangan sampai si ibu juga jadi sombong, atau justru si ibu jadi boros, atau justru ketika kemapanan datang si ibu ditinggalin gitu. Ini banyak sekali ibu-ibu ya, ketika merintis dari nol bersama dia, ketika sukses dinikmati orang lain gitu ya. Jadi bagaimana dia akan fokus mendidik anak, biasanya ya dia juga menjadi tulang punggung gitu ya, karena dia harus mencari juga tambahan ya, karena suami tidak siaga gitu ya. Besar kecilnya mah bukan 200 juta ya. Karena sekarang ini kayaknya dunia permedsosan ya, lagi sibuk tentang membicarakan, wah kalau dapat 200 juta katanya si ibu ini bilang akan melayani si bapak dengan wah paripurna gitu kan. Sebenarnya bukan masalah di sekian jutanya gitu ya, keikhlasannya gitu ya. Karena saya pernah lihat juga ada postingan dari keluarga, mohon maaf ya ini, jadi ada aplikasi kan yang suka antar jemput orang atau barang, nah itu aplikasi itu ya, tentunya sahabat MK Pagi Muslimah udah tahu. Nah ternyata dia itu menganggarkan katanya makanan untuk keluarga 35.000 sekali makan. Nah dia sendiri istrinya tuh yang bikin makanannya, anak-anaknya makan, bapaknya makan. Tapi begitu datang tuh si bapak tuh bukan sebagai bos gitu, atau si istri juga datang sebagai orang penuntut gitu, tuh anak-anak datang juga sebagai orang yang merengek, enggak, semua tuh akrab dalam satu apa, makan bareng-bareng tuh di lantai. Nggak ada meja makan dulu, kalau sekarang udah ada meja makan ya. Mungkin ada yang memberi atau si bapak juga akhirnya memberikan hadiah istrinya, tidak diceritakan. Tapi ini kisah nyata, gitu. Dan ternyata indah banget kebersamaan itu, gitu ya. Bisa dibina. Jadi mendidik anak itu, kalau bisa, tadi keteladanan orang tua, kemudian menanamkan tauhid, ya, tentang kecintaan kepada Allah, pada Rasulnya, pada sholat gitu, pada sedekah, pada Quran gitu kan. Dan yang terpenting ketika itu semua udah dijalankan, ya kita tinggal titipkan sama Allah doa kita yang tidak terputus ya, Rabbi habli minas solihin gitu kan, minta kepada Allah supaya keluarga itu soleh gitu, atau Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alni muttaqina imama gitu kan, ya Al-Furqan ayat 74 ya. Jadi supaya kita ada gitu usaha secara manusiawi, usaha juga secara ukhrawi dan kepada ilahi ya. Jadi itulah, jadi sebetulnya tidak banyak gitu ya, intinya amanah anak itu ya, sadari fungsi orang tua, fungsi perkawinan apa, visi misi mau apa gitu ya, dan juga tanamkan fondasi agama ya, kemudian juga ibu dan bapak jadi keteladanannya, komitmennya gitu ya, dan insya Allah nanti ketauhidannya itu yang kuat ya, bukan takut karena ibu bapak, tapi takut karena Allah, karena dia sadar dia juga harus beribadah, mensyukuri semuanya karena Allah, dan doa itu adalah yang merubah takdir. Ya, kita nggak tahu nih anak-anak kita atau suami kita atau kita sendiri ketemu lagi nggak di akhirat, ya. Karena Allah Maha tahu ya hatinya itu sebenarnya ada di mana itu, karena kalau hati yang kolbun marid berpenyakit tuh, iri, dengki, dendam gitu kan, permusuhan, apalagi adu domba. Ada keluarga yang orang tuanya itu ya mohon maaf gitu, salah satu pihak nyeritain ibunya, jelekin gitu. Nanti jelekin kakaknya, jelekin adiknya, jelekin si tengah gitu. Jadi maksud tujuan apa nih? Ternyata si bapaknya ini emang ada keluarga lain gitu. Tapi keluarga lain itu tidak sedara. Benar-benar hanya have fun aja gitu. Kebayang gak? Kok bisa ya? Kalau dia mau jelek tuh jelek sendiri aja, gak usah adu domba internal gitu. Karena justru yang akan dimintai pertanggung jawab adalah anak dan istrinya, bukan outsider yang entah siapa gitu ya. Dan itu memang ujiannya di situ. Jadi banyak ya keluarga-keluarga yang, mohon maaf nih, ujian orang yang sekarang lagi banyak beredar di media sosial juga kan, itu karena campur tangan orang lain tuh gitu ya, yang tentunya akan merusak tatanan atmosfer kesolehan anak gitu ya, apalagi kalau anaknya dari kedua orang tua yang beda agama gitu. Nah ini di dalam Islam kan tetap nikah itu harus satu agama gitu kan, karena tidak boleh kita menikah atau dinikahi atau dinikahkan dengan yang berbeda agama. Yang seagama saja bisa diadu domba, apalagi yang beda agama. Alhamdulillah min dzalik. Mudah-mudahan keluarga kita bisa kita perbaiki sedikit demi sedikit. Tapi kalau yang sudah terlanjur di atas 40 tahun, perubahannya itu memang tidak signifikan. Kenapa begitu? Karena memang batas bersyukurnya seseorang itu dia di usia 40. Dia sudah mengenal diri Robnya, mengenal siapa penciptanya dan apa. apa yang harus dikerjakan di dunia ini. Kalau pasangan Anda udah di atas 40 atau anak Anda udah di atas 40, ya sudah, itu memang dia udah mengeras hatinya ya. Qasat qulubuhum. Ya, kita hanya bisa mendoakan saja. Mudah-mudahan masih ada gitu setitik secercah hidayah. Nah, kalau tidak sih jangan terlalu banyak demanding ya. Dia datang aja udah syukur. Misalkan ada pasangan yang suaminya atau istrinya atau siapalah anaknya yang tidak karena Allah, maka itu akan beda jauh gitu ya. Pencapaiannya itu memang tidak nyambung gitu ya. Walaupun ya citranya baik mungkin di depan manusia, tetapi di hadapan Allah, Allah paling tahu hati siapa yang sering fasik ya, atau yang munafik gitu, yang paling sering di depan orangnya itu seperti iya mengimani, padahal di belakang itu siapa mengkufuri dan mengejek gitu. Dia lupa pada Allah dan lupa kepada dirinya, maka Allah buat dia lupa pada dirinya gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan itu sahabat MK Pagi Muslimah, saya hanya membuka saja bagi yang mau menambahkan, mau sharing silahkan. Itu sahabat Syifa.
0: Baik, masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khair Teh Sasa atas ilmunya di kesempatan pagi hari ini sebagai pembuka sahabat MK fenomena yang kemudian membuat kita kembali berkaca begitu ya Teh Sasa, bagaimana kemudian kondisi keluarga kalau kita cerminkan kembali pada kondisi keluarga Rasulullah, keluarga Nabi Ibrahim, ini mudah-mudahan menjadi tuntunan yang bisa kita ikuti sahabat MK. Dan silakan Anda yang ingin bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM, ikut berdiskusi berkaitan dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK, kajian parenting, mendidik anak dengan cinta dan ketegasan. Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan kita sapa sahabat MK yang bergabung, Teh Sasa, ini hamba Allah yang kemudian berbagi atensi, bertanya begitu Teh Sasa, ini berkaitan dengan antara cinta dan ketegasan. Karena kalau kita lihat di zaman sekarang, parentingnya itu lebih lembut begitu dibandingkan dengan zaman sahabat kita yang bertanya ini. Mungkin kalau dulu sebutannya adalah parenting ala VOC begitu Teh Sasa. Nah, bagaimana cara untuk menyeimbangkan antara tegas dan tapi tetap penuh cinta? Ini seperti apa sebetulnya Teh Sasa? Mohon penjelasannya. Silakan Teh Sasa.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bagus ya, ala VOC. Itu zaman siapa tuh ya? Mungkin orang tua kita ya, atau saya sendiri terlalu jauh karena saya masih kelahiran 1965 ya. Jadi belumlah VOC itu kejauhan. Jadi sebenarnya ya, anak itu tidak perlu kekerasan gitu. Nih, tegas sama keras itu beda. Kalau kekerasan pasti main fisik, bully ya, bisa verbal non verbal. Itu pasti kekerasan. Kekerasan pasti ada bully fisik ya, verbal non verbal. Tetapi kalau ketegasan itu dia tahu ini halal, boleh gitu. Maksudnya karena agama tidak melarang. Ini haram, berarti memang jangan karena ada dosa di dalamnya. Jadi hukum-hukum kalau dilakukan dia berpahala gitu. Kalau dijauhi juga berpahala. Atau ada yang mubah gitu. Jadi kerjakan boleh ya, tidak ada pahala ataupun dosanya. Nah, anak itu ketegasan dari kita sebetulnya, orang tuanya. Kalau orang tua bilang jangan nonton itu ya, atau kita nonton yang lain gitu kan, kalimatnya katanya nggak boleh jangan ya, oke deh. Kalimatnya selalu yuk kita nonton yang lain, kasih alternatif gitu ya, atau diarahkan, diceritakan gitu, dikasih alasan gitu. Nah, itu umur berapa, lihat kemampuan anaknya gitu ya. Anak-anak itu kan suka bertanya gitu kan, ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya. Boleh nggak? Nah, terus kita tanya, menurut kamu ini apa? Gitu, misalkan dia pengen makan permen terus gitu, kalau anak kecil ya, ya dikasih cerita bahwa permen enak, tapi jangan terlalu banyak. Mama juga kan gak makan permen nih, gitu. Jadi harus ada contoh gitu ya, real. Kemudian nanti kalau mau ya boleh, tapi gak terlalu banyak, sekali ini aja. Nanti gosok gigi ya sebelum tidur misalkan. Jadi emang ada keteraturan yang dibuat ya. Ketegasan di sini ada keteraturan gitu ya. Tapi memang bapak jangan tiba-tiba datang kemudian ngasih permen gitu ya. Sok habisin gitu, sebungkus gitu. Karena bapak tuh ceritanya jarang ketemu ya. Ya itu merusak sistem gitu. Jadi antara ibu yang emang udah mengarahkan susah payah, bapak tiba-tiba bilang boleh gitu kan.

0: gitu ya, terus semacam outbound gitu kan, nggak ke mall terus gitu kan, nggak gadget apalagi. Alhamdulillah, sujud syukur. Kalau suaminya seperti itu, masya Allah tabarakallah. Istrinya begitu, masya Allah tabarakallah. Anaknya ikut, masya Allah tabarakallah. Jadi VOC tidak berlaku di situ, gitu ya. Karena dengan sendirinya kan sama-sama berkhidmat kepada Allah, gitu. Nah, yang kasihan gini, ibunya itu belajar agama, senang nih religius ibunya, pengen dong nyetel lagu. Bukan lagu, muratal Quran di mobil. Eh, bapaknya malah menyetel Shine Bright Like a Diamond gitu kan. Lagu-lagu apa sih yang mellow, adalah orang-orang dalam negeri dan luar negeri misalkan. Lagu-lagu begitu, ibunya tuh dunia, Allah, innalillah, ini anak lagi pembentukan gitu kan ya. Lagi benar-benar diasah, di sekolah ada tilawah, terus ibunya juga suka murajaah, suka dengerin murotal Quran. Di mobil 3 jam setengah itu mudik ke kampungnya begituan. Belum lagi kalau si ibunya menunjukkan indahnya gunung nih, ciptaan Allah. Terus kata bapaknya begini, apa sih mah yang begitu aja, biasa aja kali gitu kan. Nah, itu mulai rusaknya itu ketegasan dengan keteraturan dirusak itu oleh bapaknya. Entah kenapa, ternyata memang sang ayah itu tidak fokus memang gitu. Sang ibu tidak sadar juga gitu. Oh, ternyata si bapak itu emang tidak fokus. Dia distorsi di luar gitu. Disorientasi di luar gitu. Nah, disitulah jadi keluarga muslim, tolong bapak sadari tugas bapak tuh ku anfusakum ahlikum naro. Ibu juga sama, tolong diri, jaga keluarga dari api neraka. Kalau sudah Anda sadar mah, ya takut anak itu suatu saat nanti di akhirat menuntut gitu kan. Atau nanti di akhirat takut istri menuntut. Ini kalau pagi kajian pagi muslimah ya. Jadi sang ayahnya dulu, sang qawam, ar-rijal qawamuna 'ala nisa, itu benar dulu gitu. Rasulullah SAW kan seorang pemimpin umat, pemimpin keluarga, dan bukan lip service, bukan pencitraan. Beliau tahajudnya aja ya, sampai kakinya bengkak, padahal dijamin surga. Nah, Anda sekarang bapak-bapak punten. Ya mohon maaf afwan. Apakah sudah seperti itu? Jadi jangan mengambil hal-hal yang belum Anda lakukan terus menekan pasangan atau anak untuk menerima hal-hal yang sebenarnya Anda itu lip service gitu. Ya. Nih mohon maaf aja. Jadi kenapa ketegasan dan keteraturan datangnya bukan karena kekerasan fisik dan non fisik, gitu. Verbal dan non verbal itu beda ya. Dan tidak dicontohkan lah kekerasan VOC yang tiba-tiba sabuknya keluar gitu kan, tiba-tiba ada sapu lidinya keluar, itu tidak menyelesaikan persoalan, malah kan jadi dendam. Karena ternyata si anak ini yang tadi yang saya kasih contoh, dia itu yang kepada keluarga cuek, ternyata dia produk dari bapaknya dulu juga kekerasan VOC gitu. Jadi dia dendam kepada bapaknya, dia cuma sayang kepada ibunya saja gitu. Nah, itu tidak boleh juga, sayanglah kepada kedua-duanya. Baik buruknya mah itu urusan mereka dan Allah. Kita sebagai anak tetap melihat mereka sebagai bukti rasa syukur kepada Allah. Begitu pula orang tua kepada anak. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa atas penjelasannya. Dan kemudian kita sapa kembali ada sahabat kita dari Lembang yang ini berbagi kisah terlebih dahulu Teh Sasa sebelum bertanya. Diceritakan bahwasannya anak sahabat kita ini setiap kali bertemu dengan bapaknya, katanya selalu didoktrin pemahaman liberal. Jangan beriman kepada Allah, jangan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Karena qadarullah sekarang sudah berpisah, tapi ternyata pas dirunut ini penganut aliran bukan Islam begitu Teh Sasa. Nah, jika dilarang bertemu, takutnya dibilang menjauhkan anak. Tapi kalau ketemu tadi didoktrin oleh ayahnya sedikit demi sedikit. Sebagai seorang ibu sikapnya harus seperti apa ini Teh Sasa? Mohon nasihatnya dari sahabat Lena di Lembang.
0: Ya, bismillah. Untuk sahabat di Lembang, karena ini adalah sudah bercerai ya. Masing-masing tentu tidak bisa mengawasi ya. Maksudnya pola asuh di suami kayak gimana, mantan suami, pola asuh anak tuh di sana kayak apa. Tapi ternyata alhamdulillah Allah menunjukkan di sana itu diajarin yang benar-benar antagonis gitu ya. Benar-benar tidak produktif, benar-benar memusyrikan lah ya, karena mengkafirkan bahkan. Karena dia tidak boleh percaya kepada Allah dan Rasul-Nya gitu ya. Dengan berbagai cara kebiasaan orang tua mantan suami ini. Nah, ini sebaiknya memang gimana? Kalau usianya sekarang itu rawan,

0: masih pembentukan, lebih baik memang jangan ketemu. Kalaupun ada, sebaiknya keluarga pihak ibu atau istri, mantan istri ada gitu. Karena jadi akan memantau gitu, apa sih obrolannya gitu ya, apa sih yang dikerjakannya. Karena susah nanti anaknya, dia akan brainwash, ya akan cuci otak gitu ya. Karena kerugiannya perceraian salah satunya adalah anak gitu. Dia akan rubah-rubah pola asuh gitu, jam tidur, jam sholat, kalau yang benar-benar sholat ya. Tapi kalau yang ini kan dimasukkan indoktrinasi ya, kemusyrikan, kekafiran. Nah itu na'udzubillah min dzalik. Sebaiknya memang kalau memang Anda rasakan gak perlu ketemu dulu, lebih baik tidak ketemu gitu ya. Saling mendoakan saja. Bukan berarti Anda menjelekkan suami ya, atau menjelekkan ayahnya, tapi untuk menyelamatkan anak, akidah anak gitu. Karena dia belum bisa menyerap ya, membandingkan ya, atau menolak gitu ya. Karena masih dalam penguasaan usia-usia pelajar apalagi ya, misalkan nampaknya anaknya masih balita atau batita. Nah itu lebih lebih rawan lagi tuh, bisa langsung berubah gitu. Gak mau sholat nanti, gak ingat Allah gitu kan. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi Bu, gak apa-apa dipisahkan dulu, bukan karena tidak sayang, tapi jangan dijelekan, itu aja. Wallahualam bisawab.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Tessa atas jawabannya. Dan silakan sahabat MK, Anda yang juga ingin ikut berdiskusi, bergabung, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan kali ini kita coba sapa kembali Tessa dan sahabat kita, Mbak Allah, yang kali ini bergabung terkait dengan cinta dan ketegasan Teh Sasa. Ini kan antara orang tua, parenting kepada anak. Tapi kalau sekarang dibalik begitu Teh Sasa, karena kondisinya anak-anak sudah besar, dan ini melihat kalau orang tuanya sekarang justru yang kekanak-kanakan, apakah bisa juga diterapkan hal yang sama begitu Teh Sasa? Seperti apa kira-kira? Jazakallah khair. Silakan Teh Sasa.
0: Iya, khairan jaza. Saya meraba-raba nih anak yang sekarang udah sadar gitu ya, tapi orang tuanya kekanak-kanakan. Sebenarnya gini, dalam keluarga itu nggak ada yang perfect sebetulnya ya. Bisa jadi orang tuanya belajar dari anak gitu, bisa jadi gitu. Nggak apa-apa, orang tua justru menyadari tadi saya kekanak-kanakan gitu ya. Justru anak lebih dewasa, dewasa dalam arti keteraturan hidupnya. Tahu jam sholat misalkan, tahu auratnya gitu kan, tahu ini bukan muhrimnya, jadi aturan-aturan agama dia tahu semua gitu, misalkan dari sekolah gitu. Kemudian dia pas pulang ke rumah, mama aurat mama jaga dong misalkan ya, itu alhamdulillah. Nah ibu harus mau dapat masukan ya, papa jangan sibuk terus, kapan dong jadi imam sholat di rumah. Nah itu orang tua yang soleh, yang calon soleh dan soleha, insya Allah gitu dapat hidayah dari anak gitu, nggak aib juga gitu, tapi sebuah hidayah gitu, terima aja gitu ya, saling inilah, saling mendukung, mensupport gitu untuk bertaubatan nasuha itu ya. Wallahualam bishawab.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Teh Sasa. Dan kali ini kita sapa juga hamba Allah dari Cianjur yang berbagi kisah juga. Seorang single mom begitu Teh Sasa, dengan anak usia 8 tahun. Qadarullah, mantan suami ini hanya fokus memberi nafkah uang saja begitu Teh Sasa. Tapi komunikasi dengan anak ini jarang, ngebales chat juga jarang, dan itu pun harus anaknya dulu yang chat ayahnya. Dan itu pun jarang dibalas. Apalagi karena sekarang mantan suami ini sudah punya istri lagi. Sebagai seorang ibu, bagaimana sikap selanjutnya begitu Teh Sasa? Apa perlu untuk menjauhkan anak dengan ayahnya yang cuek tadi, meskipun tadi tidak membawa anak ke rumah beliau gitu, tidak membawa anak ke rumah ayahnya, tapi hanya melalui media komunikasi. Karena memang mantan suami ini tidak pernah mau datang untuk menemui anak secara langsung meski sudah berbulan-bulan. Seperti apa ini Teh Sasa?
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, karena anak itu memang in blood, di dalam darahnya itu adalah bin bapaknya itu. Kalau anak perempuan binti ya, kalau anak laki-laki bin. Itu tetap hubungan baik ya, sekalipun ayahnya itu tidak baik sama dia, tidak baik kepada mantan istrinya, dia tetap harus menjadikan ayahnya itu ladang amal soleh dia untuk bertemu Allah. Ini agak ribet enggak? Anak kepada orang tua yang meskipun menzolimi dia dalam tanda petik ya, di umur dia yang sekarang gitu ya, korban perceraian, dan juga dia menikah lagi, dan ternyata dia lupa untuk menafkahi, kecuali kalau kadang ingat gitu, hanya WA saja. Nah ini merupakan ujian berdua ya, ibu dan anak. Tapi memang ini bagian dari kesabaran yang sedang diasah sama Allah, membalas keburukan dengan kebaikan dari Allah. Ini orang-orang yang azmil umur ya, orang-orang yang benar-benar dimuliakan gitu. Jadi ibu sebenarnya ini kondisi yang tidak enak, pahit, tapi jadi obat ya. Nah, bagaimana jadi perantara di antara mereka gitu? Ibu sendiri kan nggak bisa komunikasi, kemudian anak masih bisa WA, teruskan aja gitu. Pah, kangen gitu. Nggak apa-apa merendah untuk hal yang benar-benar fitrah gitu ya. Pah, apa kabar, sehat gitu. Nggak apa-apa, anak duluan ya, memang harusnya begitu. Meskipun anak kecil ya. Nah, diajarkanlah dia menjadi orang yang pemaaf sebetulnya, penyayang, penyabar ya, mensyukuri gitu. Meskipun bapaknya itu seperti itu gitu. Insya Allah nanti ibu akan mendapatkan double-double lipat gitu ya. Karena pahala ibu untuk mengajari anak jauh lebih susah gitu. Betul-betul ujiannya benar-benar gitu ya. Jadi kalau menurut saya ya HP atau komunikasi ini membantu lah. Meskipun tidak tatap muka masih ada komunikasi. Jawabnya lama katanya. Itu juga yang sekarang lagi viral tuh, WA-nya kapan, jawabnya sebulan kemudian. Jadi itu juga ya contoh-contoh yang bukan harus dicontoh gitu. Tapi Allah hendak membuka aibnya tuh ya, untuk belajar kita gitu. Sebenarnya pola komunikasi setelah badai perceraian tuh agak rumit, gak? Rumit emang gitu. Karena memang seharusnya sih gitu ya, mohon maaf nih, bukan seharusnya, ya masing-masing ego orang tuanya itu yang sebenarnya menjadi pangkal persoalan ya. Karena kalau masalah pasangan yang kurang sempurna di mata manusia, agama mengajarkan sekiranya kamu tidak menyukai akhlak dari pasangan gitu, sungguhnya pasti ada kebaikan yang banyak gitu ya. Jadi wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asya an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jadi bisa jadi, bukan bisa jadi lagi, emang ada keburukan atau kekurangan dari pasangan, tapi Allah menjadikan kebaikan yang banyak di balik itu. Itu di An-Nisa 19. Jadi ini udah lewat ya. Tapi sekarang setelah pada perceraian, ya ibu menjadi penyambung. Kalau masalah pahit-pahitnya mah jadi obat aja buat ibu dan anak nih. Kalau misalkan ibu khawatir di sana dia pola asuhnya enggak teratur karena ada ibu baru, ya itu sampaikan kepada Allah supaya anak ibu dilindungi. Kalaupun sekalinya ketemu mungkin di area tempat bermain, di area tempat makan gitu, ya hubungan anak sama bapaknya mah enggak akan terputus. Ini ada contoh. Tapi orangnya udah pada meninggal, udah zaman VOC. Jadi si ibu ini ya, nenek, sebetulnya nenek-nenek gitu ya, nenek-nenek gitu. Dia menceritakan pada cucunya, dulu nenek gitu ya, kalau mau ketemu bapak itu di pasar katanya gitu. Karena nenek, maksudnya si anak ini kan sudah nenek-nenek ya, dulunya cerita ketemu sama papahnya itu, sama siapa, jadi Uyut gitu ya, ketemunya di pasar, diam-diam begitu karena si nenek ini, si anak yang korban perceraian ini, yang udah nenek-nenek lagi cerita, takut ibunya tahu kan, ibu sama bapaknya kurang baik katanya gitu. Kebayang gak seorang anak cerita, jadi udah nenek-nenek cerita ke cucunya, kalau ketemu tadi pasar, kalau sekarang mungkin mall ya, kalau dulu sih pasar gitu. Gimana ya si cucunya mendengarkan itu sedih gitu. Ya apalagi yang menjalaninya. Jadi tidak akan ada yang sempurna ya. Istighfar aja, qulu innalillahi. Ya ajarkan kalimat istirja. Qulu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa afini khairam minha. Ya gitu. Jadi mudah-mudahan dapat pahala dari musibah ini, ganti yang lebih baik nanti di akhirat ataupun dunia sama Allah. Amin ya rabbal alamin.
1: Masyaallah, alhamdulillah.
0: Jadi intinya jangan dilarang gitu bertemu atau apa, menjadikan dia anak yang pemaaf gitu, menyayangi ayahnya setulus hati walaupun tidak seperfik yang seharusnya. Wallahualamissawab.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa, dan nampaknya menjadi atensi terakhir kali ini kita sapa seorang ayah yang bergabung di 0822 9850 sekian. Ini sebagai seorang ayah bertanya apa yang harus diajarkan pada anak di usia anak yang baru berumur 5 tahun, Teh Sasa. Ajaran apa dulu kira-kira, tauhid kah atau fikih kah atau apa ini, Teh Sasa? Mohon nasihatnya, silahkan Teh.
0: Alhamdulillah ini seorang bapak yang tersadarkan ya, tugas apa gitu ya. Ya alhamdulillah ya bapak, jadi gini, tidak ada batasan apa yang mau diajarkan ya. Ketika anak itu bertanya, bapak jawab ya, jujur. Bapak misalkan anak itu tanya, ya, ayah abi Allah tuh di mana gitu. Anak kecil bisa bertanya begitu, bisa. Kenapa kita sholat, bisa. Ayah aku capek nggak mau sholat, itu bisa gitu. Jadi sebenarnya yang paling inti adalah mengenalkan Allah, mengenalkan yang menciptakannya, itu penting. Diawali dengan bapak dan ibu kalau ada apa-apa, alhamdulillah ya, Masya Allah, astagfirullah. Jadi kalimat-kalimat tahlil, tahmid, tasbih bapak ajarkan dengan perilaku keteladanan ya. Nah, nanti tentu anak itu juga kan usia 3 tahun udah tahu tuh bedanya tangan kanan dan tangan kiri, dia juga harus dipisahkan itu. Ini anak perempuan itu, ini sesama anak laki-laki. Auratnya juga udah mulai dijaga. Kalau dia misalkan mandi ya, kalau keluar dari kamar mandi itu udah berpakaian gitu. Ya jadi jangan tiba-tiba lari di tengah rumah gitu, ngejar-ngejar bola di baju gitu. Jadi sebenarnya adab-adab ya, akhlak ya, itu diajarkan juga. Jadi batasan aurat dia, bagaimana dia mencintai Allah dan kedua orang tuanya, mencintai dirinya sendiri, rasa syukur lah gitu. Jadi sebenarnya cara nanti gimana? Ya bapak jangan jauh-jauh dari, bapak jangan jauh-jauh dari anak. Bapak boleh cari nafkah, tetapi ketika ketemu anak itu benar-benar full waktunya, main bola sama dia, ya membacakan cerita, tilawah bareng, gitu kan? Baca Quran maksud saya, ya. Surat-surat pendek atau apa gitu. Jadi anak itu memang titipan Allah ya. Jadi jangan sampai dikira cuma brojol begitu aja gitu. Selain nafkah yang halal ya. Dan jadi doa-doa kita juga titipkan sama Allah. Jadi juga melihat bagaimana orang tua berhubungan satu sama lain. Maksudnya komunikasi ya. Ketika bapak sangat sayang kepada istri, itu anak belajar menghormati ibunya. Tapi kalau bapak sering marah-marahin ibu di depan anaknya, atau bapak meninggalkan ibu tanpa sebab, anak belajar juga, oh si mama dicuekin kayak papa gitu masih bisa. Berarti aku juga gak akan ada hormat-hormatnya kepada ibu. Apalagi kalau orang tuanya KDRT gitu ya. Wah anak udah belajar langsung, wah tinju aja sih mama gitu. Jadi memang belajar kelola emosi gitu ya. Tampilkan perasaan bahagia, bertemu gitu ya, banyak senyum, ucapkan salam. Kemandirian pun belajar, okay, boleh. Misalkan naruh sampah ya. Buka tutup pintu, tahu ada adab-adabnya. Kalau berdoa mau memulai sesuatu, bismillah, atau doanya langsung spesifik ya, mau makan apa doanya. Dan cara-cara keluarga muslim biasa, waktu sholat ya sholat gitu kan, matikan TV. Tapi ini kan ada ya, aduh, tahu agama, ilmu agama tapi sekedar lip service. Nah yang bahaya, TV nyala terus gitu. Orang tuanya nonton apa, dar-dar-dor Hollywood, Bollywood. Ya anak kan, atau Korea gitu. Anak tuh jadi ngeliat, oh pola orang tua kayak gitu ya. Nah disitulah pola asuh yang akan merusak anak sendiri ya. Jadi memang harus teladanan. Untuk tadi rasa dia mencintai Allah dan keluarga, atau orang tuanya dan dirinya sendiri ya. Merapikan mainan gitu. Ayo kita main, tapi juga jangan ngantuk bapaknya malah pegang HP gitu kan. Terus atau anak dikasih HP, ya udah itu udah bubar gitu. Nauzubillah min dzalik. Itu ya Pak, walau alam bisawab, mudah-mudahan bisa tertangkap intinya adalah keteladanan, konsistensi dalam pola asuh, dan bapak hadir ya secara Pak emosionalnya yang bisa dijaga, tidak emosional tapi sabar ya, tidak marah-marah. La taghdab malakal jannah, jangan marah, surga untukmu. Itu ya, mohon maaf segala kekurangan. Saya cukupkan sekian. Intinya cintai keluarga kita, ku anfusakum ahlikum naro, jaga diri dan keluarga dari api neraka. Dan komitmen Anda dan pasangan sebagai pasangan suami istri yang sayang satu sama lain, dan juga mencintai anak karena amanah dari Allah, akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Walau alam bisawab. Itu sahabat Siva.
1: Alhamdulillah, terima kasih Teh Sasa untuk ilmu-ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Teh Sasa ini menjadi amal jariah dan bisa kita terapkan bersama sahabat EMK. Selamat melanjutkan aktivitasnya Teh Sasa, sehat selalu. Mudah-mudahan bisa kembali berdiskusi, berbagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuhanku yang Esa, bila kenangkan kohar.
1: Insya Allah sahabat MK, alhamdulillah kita baru saja simak sajian ilmu di pagi hari ini bersama dengan Tessa Saisa Agustiana. Mari kita sama-sama doakan, kirimkan doa terbaik. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga sahabat MK yang baru saja bergabung mengirimkan pertanyaan. Mohon maaf tidak tersapa ya untuk atensi pertanyaannya. Dan mudah-mudahan di lain kesempatan nanti bisa dibahas sahabat MK. Pagi hari ini kami juga masih hadirkan peluang kebaikan untuk bisa kita optimalkan bersama. Sahabat MK ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga, maka wakaflah pilihannya. Wakaf merupakan amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK perlu ketahui bahwa tidak hanya orang kaya saja yang bisa berwakaf. Kita semua bisa untuk berwakaf. Kita bisa memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, maka semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda bisa langsung kunjungi wakafdt.or.id atau silakan hubungi call center di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
2: Moga syukurku bertambah.
1: Sahabat MK, perlu kita ketahui bersama bahwasannya luka dan derita panjang masih terus terjadi di wilayah Gaza. Ada harapan baru yang sekarang juga sedang muncul sahabat MK dan terus dibangun. Sebuah rumah sakit ibu dan anak, tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, berlokasi tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nantinya akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah perang yang masih berlangsung. Sahabat MK, mari ikut berkontribusi, berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui
3: Radio
1: rekening BSI.
3: Radio Peace 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan ini Beraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.

0: emak teh karandapan penyawat naon mak?
1: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan gitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos kesana kemari.
0: Iya panyawa tos sabaraha lami mak?
1: Ti 2008 asana, tos ampe 14 tahun dah tuh aa rugikeun ka ayana teh.
0: Atos 14 tahun ya mak?
1: Mohon.
0: Salami 14 tahun eta, emak tos kemana wae pengobatan?
1: Saat kadok tos kanu ka alternatif, sakun ngabatos santai tos jadi tepangan, pokoknya mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anggar wae gejed di nama pasca tetiasa tebih, gitu.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon mak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, mak?
1: Anu karosna teh, anu bami bade tati, ayeuna mak tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Ayeuna nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu, A.
0: Mohon, mak teh tos CF sabaraha botol?
1: Nama oge setengah botol gitu nama samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihan teh anak teh. Entos senang we emangnya semangat hidup teh lah bangkit deui we gitu. Tiga hari teh sudah aya karaosna gitu ta. Entos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh entos enak we.
0: Alhamdulillah, mak kumaha konsumsi na eta sadinten seberapa kali?
1: Sadinten teh, enjing-enjing genep tetes, entah salat lohor genep tetes, entah salat isya bade tidur genep tetes, cilu kali sadinten.
0: Ai emak punten uninga alfa propolis di manten mak?
1: Nyati radio.
0: Oh, mohon.
1: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku alfa propolis.
0: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
1: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeuh naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun menda penyakit ieu saantosna minum alfa propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana. Mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emak janten tambih sehat.
1: Amin.
0: Oge, mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
1: Mohon.
0: Dan kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, etana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
0: Hatur nuhun mak.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayona teh ida ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nanti kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ya.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha teh mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
2: Ta ieu padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rurung kujutan panginten nya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di sebang teh kitu.
2: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah lami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Ta ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha tah?
3: Raos we.
2: Raos. Kamari nguping warto saur si Ador 2 dinten teh teu aya acana nya.
3: Nya.
2: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
3: Nya, samaruk meni eda teh karaos teh ya.
2: Oh, alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang rematik kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
3: teh tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karenyuan asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
2: teras teh sarang-sarang ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
3: alhamdulillah ieu
2: teh sabaraha kali sadinten ngaleut teh
3: 3 kali kamari mah teh ieu teh ayeuna mah tos meningan
2: alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut teh kamari?
3: Tilu genep tetes kene sadintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tilu kali pangintennya?
3: Iya.
2: Tilu kali?
3: Tilu kali.
2: Oh, berarti
3: mun meh sare.
2: Berarti 18 tetes ya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah kana sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan tang ngawanan wae, Bu.
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu na meseep sabaraha botol, Bu?
2: Meseep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh terus ngaleueut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu, panangan bari sampean nyeri kitu, tak abi teh engal ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Teh acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu, tapi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotolnya tos karaos, anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge nu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu, alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget aja.